Suku Gindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honor.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, kekeringan dan kemarau ini merupakan bencana alam yang sering terjadi di berbagai belahan dunia dengan dampak yang juga dapat merusak lingkungan serta mengancam keberlangsungan hidup manusia. Nah, untuk mengurangi risiko dan dampak buruk dari fenomena cuaca ini, peran masyarakat ini sangat penting dalam upaya mitigasi. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kekeringan ini adalah bencana alam yang ditandai dengan kurangnya persediaan air pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang berkepanjangan, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, kekeringan ini sering terjadi pada musim kemarau ketika curah hujan itu sangat rendah dan sumber air seperti sumur, sungai, dan waduk mengering. Nah, salah satu peran utama masyarakat dalam menghadapi kemarau dan kekeringan ini adalah dalam hal konservasi air. Nah, bisa membantu menjaga kelestarian sumber air dengan cara menghemat penggunaannya, melakukan pengelolaan air hujan, serta melakukan penanaman pohon di sekitar sumber air guna menjaga keberlangsungannya. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan dalam upaya pengelolaan lahan secara berkelanjutan yang melakukan praktik-praktik pertanian yang ramah lingkungan seperti penggunaan teknik pertanian konservatif air, pemilihan jenis tanaman yang tahan kekeringan, dan juga penggunaan pupuk organik. Masyarakat juga dapat membantu mengurangi kerentanan terhadap kemarau. Nah, semua pihak juga perlu bekerjasama dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih tahan terhadap ancaman bencana alam seperti kemarau dan juga kekeringan. Nah, dengan demikian, kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi kemarau dan kekeringan merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan hidup dan juga lingkungan sekitar kita.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Kampung, karya Husni Zarhud, adalah sebuah novel yang menggali kehidupan, budaya dan dinamika sosial di sebuah kampung tradisional di Kepulauan Riau. Novel ini menyoroti pentingnya menjaga kearifan lokal dan tradisi dalam menghadapi perubahan zaman. Tradisi dan adat istiadat kampung digambarkan sebagai fondasi yang kuat bagi identitas dan kehidupan sosial masyarakat. Buku ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat kampung beradaptasi dengan arus modernisasi dan pembangunan yang mulai merambah ke daerah mereka. Konflik antar generasi tua yang ingin mempertahankan tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan menjadi salah satu tema sentral. Esensi dari cerita ini adalah nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Masyarakat kampung digambarkan sebagai komunitas yang saling mendukung dan bekerjasama untuk menghadapi berbagai tantangan. Konflik dalam cerita ini sebagian besar berkisar pada bagaimana masyarakat menghadapi ancaman terhadap tradisi dan identitas mereka. Penduduk kampung harus bersatu untuk melindungi tanah dan warisan mereka dari proyek pembangunan yang mengancam. Melalui kerjasama dan solidaritas, mereka berhasil menemukan solusi yang menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernisasi. Novel ini menekankan bahwa tradisi dan kearifan lokal adalah bagian penting dari identitas dan keberlanjutan sebuah komunitas. Menjaga dan menghormati tradisi tidak berarti menolak perubahan, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan keduanya secara harmonis. Husni Zarhud menggunakan gaya penulisan yang deskriptif, dengan detail-detail yang menggambarkan keindahan dan kekayaan kehidupan di kampung. Bahasa yang digunakan sederhana namun penuh makna, menciptakan narasi yang hidup dan menggugah emosi pembaca. Secara keseluruhan, Hikayat Kampung adalah sebuah karya sastra yang kaya akan nilai-nilai budaya dan sosial, menggambarkan perjuangan dan harapan masyarakat kampung dalam menghadapi perubahan zaman. Buku ini menginspirasi pembaca untuk menghargai kearifan lokal dan pentingnya solidaritas dalam menjaga identitas dan warisan budaya.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, Kepulauan Riau memang sangat kaya dengan keragaman seni dan budayanya, seperti halnya beragam bentuk dari rumah adat yang terdapat di kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Selaso Jatuh Kembar. Nah, keragaman ini saudara perempat terjadi karena secara geografi provinsi ini juga terpisahkan laut antara satu pulau dengan lainnya. Nah, keragaman bentuk rumah tradisional yang terdapat di Kepri itu ada kesamaan jenis dan juga gaya arsitektur. Nah, saudara perempat, Ketua Bidang Penelitian, Pengkajian dan Penulisan Adat Budaya Melayu Lam Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, Dato' Rendra Setiadi Harja mengatakan, kalau dari segi corak, itu ada kesamaan dan juga ada perbedaan dari corak lainnya. Nah, dari jenisnya, rumah tradisional ini pada umumnya adalah rumah panggung yang terdiri di atas tiang dengan bentuk bangunan persegi panjang. Nah, menurut beliau, di beberapa daerah masih dapat dijumpai rumah adat Melayu tempo dulu. Nah, dari beberapa bentuk rumah ini hampir serupa, baik tangga, pintu, dinding, susunan ruangannya sama dan memiliki ukiran Melayu seperti selembayung, lebah begayut, pucuk rebung dan lainnya. Kalau dideskripsikan, denah rumah adat ini hanya memiliki selasar di bagian depan. Nah, selain itu juga, tengah rumah pada bagian tengah itu dengan bersekat papan antara selasar dan telur. Kemudian bentuk rumah mengecil pada bagian telur yang berguna sebagai tempat makan dan lain-lain. Sertaan pada bagian belakang terdapat dapur. Nah, saudara perempat, Balai Selaso Jatuh ini mempunyai selasar keliling yang lantainya lebih rendah dari ruang tengah. Kalau di puncak atap selalu ada hiasan kayu nih yang mencuat ke atas yang disebut dengan tunjuk langit, yang mengandung makna pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak nak? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah DO.

Rombar FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Dalam kehidupan sehari-hari, perselisihan atau perbedaan pendapat ini seringkali terjadi, baik di lingkungan kerja, keluarga maupun masyarakat. Namun, sedara perempat, banyak orang kesulitan dalam menangani perselisihan ini dengan cara yang sehat dan efektif. Sebagai bagian dari pengembangan komunikasi yang lebih baik, penting bagi setiap kita untuk memahami dan mengelola perselisihan dengan cara yang konstruktif. Nah, perselisihan ini biasanya muncul dari ketidaksepahaman atau perbedaan pandangan yang mendalam antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, penyebab utama perselisihan ini bisa beragam, mulai dari perbedaan budaya, nilai hingga ketidakseimbangan komunikasi. Dalam banyak kasus, perselisihan bukanlah masalah yang bersifat pribadi, melainkan lebih kepada cara individu melihat atau menginterpretasikan suatu situasi. Nah, salah satu cara paling penting untuk mengatasi perselisihan ini adalah dengan mendengarkan pihak lain dengan penuh perhatian. Jadi coba untuk melihat situasi dari sudut pandang mereka dan memahami alasan di balik pandangan tersebut. Nah, mendengarkan dengan empati itu dapat membantu mencegah eskalasi konflik, yang juga membuka ruang untuk diskusi yang lebih produktif. Nah, mengungkapkan perasaan dan pemikiran dengan cara yang jelas dan tidak emosional itu sangat penting dalam menyelesaikan perselisihan. Dan hindari juga menggunakan bahasa yang menyalahkan atau menyerang pihak lain. Nah, sebaliknya, menggunakan saya merasa daripada kamu selalu, agar pihak lain juga tidak merasa terpojok ataupun diserang. Nah, saudara perempat, perselisihan tidak harus juga berakhir dengan satu pihak yang menang dan pihak yang lain kalah. Jadi coba untuk mencari solusi win-win gitu ya, yaitu solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dengan saling berkompromi dan membuka pikiran untuk mencari jalan tengah, itu dapat menyelesaikan masalah secara efektif tanpa menimbulkan rasa dendam.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi

bergelar Kota Gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, pelestarian budaya kembali menjadi sorotan di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerhati budaya menegaskan bahwa keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama untuk memastikan warisan budaya Indonesia tetap hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Nah, saudara perempat, di mana saja berada, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari bahasa daerah, seni pertunjukan, kuliner tradisional, pakaian adat, hingga nilai-nilai kearifan lokal yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kekayaan tersebut, ancaman pelestarian terus muncul akibat modernisasi, kurangnya regenerasi, hingga minimnya dokumentasi budaya. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks, peran pemuda dalam menjaga keberagaman menjadi salah satu kekuatan penting bagi kelestarian harmoni bangsa. Sebagai generasi yang adaptif, kreatif dan juga dekat dengan teknologi, pemuda dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga nilai toleransi, menghargai perbedaan serta memperkuat persatuan di Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan ragam etnis, budaya, bahasa dan keyakinan. Keberagaman bukan hanya kekayaan, tapi juga tantangan yang harus dikelola dengan baik. Di era digital saat ini, arus informasi yang cepat dan tak terbatas kerap menimbulkan miskomunikasi, misinformasi hingga konflik identitas. Nah, disinilah peran pemuda menjadi sangat penting sebagai agen perubahan yang mampu membangun ruang dialog yang sehat dan inklusif. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyai, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9. Waktu Indonesia Barat.
1: MHz Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, warisan budaya tak benda merupakan bagian integral dari identitas dan keberagaman suatu komunitas. Istilah ini mencakup segala bentuk praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta alat, benda, artefak dan ruang budaya yang dianggap penting oleh komunitas tertentu. Bukan hanya sekedar benda fisik, warisan budaya tak benda mengandung nilai-nilai yang mendalam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, saudara perempat, menurut UNESCO, warisan budaya tak benda ini mencakup tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, festival, pengetahuan tentang alam, dan kerajinan tangan yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, di Indonesia, warisan budaya tak benda ini sangat beragam, seperti seni tari tradisional, permainan rakyat, hingga keahlian dalam membuat kerajinan tangan yang telah berlangsung ratusan tahun. Nah, saudara perempat, seiring dengan modernisasi dan perubahan

perubahan sosial, banyak warisan budaya tak benda yang mulai terancam punah. Nah, oleh kerana itu juga penting bagi masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga, melestarikan dan meneruskan warisan tersebut. Nah, upaya pelestarian ini tidak hanya untuk menjaga keberagaman budaya, tetapi juga untuk memastikan bahawa pengetahuan dan keterampilan yang terkandung dalam warisan budaya tak benda tetap hidup di tengah masyarakat global.

0: keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan, pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.

Perempat FM, suara budaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan juga serba digital, muncul fenomena baru dalam kehidupan sosial masyarakat kita sekarang ini, yaitu meningkatnya sikap individualisme. Nah, banyak orang kini lebih fokus pada urusan pribadi, pekerjaan atau dunia digitalnya sendiri. Sehingga nilai kepedulian sosial perlahan juga agak mulai berkurang nih, saudara perempat. Padahal, kepedulian terhadap sesama ini merupakan pondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga beradab. Sikap saling tolong-menolong, menghargai dan juga memperhatikan keadaan sekitar, ini jadi bagian dari budaya gotong royong yang telah lama melekat dalam jati diri bangsa Indonesia. Nah, saudara perempat, perubahan pola hidup akibat perkembangan teknologi dan urbanisasi membuat interaksi sosial masyarakat juga semakin menurun. Banyak orang kini juga sibuk dengan aktivitas pribadi, bahkan komunikasi lebih sering dilakukan melalui layar. Nah, akibatnya rasa empati dan kepekaan sosial juga mulai agak terkikis. Walaupun begitu, saudara perempat, di tengah arus individualisme yang kian kuat, masih banyak juga cara untuk tetap menumbuhkan kepedulian kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan memulai dari hal kecil, seperti menyapa kawan, bantu kawan yang sedang kesulitan, atau juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Nah, selain itu juga media sosial yang sering dianggap memperlebar jarak individu, nah, justru juga bisa dimanfaatkan untuk menyebarkan semangat kebaikan dan juga solidaritas. Jadi banyak komunitas juga di berbagai daerah memanfaatkan platform digital untuk menggalang bantuan, berbagi informasi kemanusiaan, dan juga menggerakkan aksi sosial.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Nah saudara perempat, terkait dengan kebijakan ini pasti ada yang namanya pro dan kontra di tengah masyarakat kita. Nah meskipun dinilai mendesak, kebijakan ini juga memunculkan perdebatan. Nah sebagian pihak mendukung karena dianggap sebagai perlindungan anak. Sementara yang lain juga menilai pembatasan ini bisa membatasi kebebasan berekspresi dan akses informasi. Namun saudara perempuan, para ahli juga menegaskan bahwa pembatasan ini bukan berarti pelarangan total gitu ya, melainkan upaya pengendalian agar anak itu dapat tumbuh dengan lebih sehat di era digital. Nah, pembatasan media sosial ini bagi anak di bawah 16 tahun bukan lagi sekedar wacana gitu ya, melainkan juga kebutuhan mendesak. Jadi berbagai bukti menunjukkan bahwa risiko yang ditimbulkan itu jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya kalau tidak diawasi dengan baik. Ini poinnya, tidak diawasi. Jadi dengan kolaborasi antara pemerintah, orang tua, dan juga platform digital, diharapkan anak-anak Indonesia itu dapat tetap memanfaatkan teknologi secara bijak, tanpa mengorbankan kesehatan mental dan masa depan mereka.

0: percaya.
1: In intermezzo.
2: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul, tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.

101,3 MHz Nobar FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, bahaya media sosial bagi mental anak di bawah umur. Nah, penggunaan media sosial di kalangan anak-anak kini semakin meningkat ya. Di satu sisi, teknologi ini juga memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan belajar. Namun di sisi lain, saudara perempat, media sosial juga menyimpan berbagai risiko yang serius, terutama terhadap kesehatan mental anak di bawah umur yang masih dalam tahap perkembangan. Nah, dalam kajian psikologi perkembangan, anak-anak memiliki kondisi emosi yang belum stabil, serta kemampuan kontrol diri yang masih terbatas. Dan ini juga membuat mereka lebih rentan terhadap dampak negatif dari lingkungan digital. Nah, paparan media sosial yang berlebihan itu dapat memicu perasaan cemas, minder yang berlebihan, sampai depresi nih sudah perempat. Jadi anak-anak sering membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat sempurna di media sosial. Nah, tanpa pemahaman yang matang, ini juga dapat menurunkan rasa percaya diri dan memicu tekanan batin. Nah, fenomena cyberbullying juga atau perundungan di dunia maya itu jadi ancaman yang nyata sudah perempat ya. Komentar negatif, ejekan, hingga penghinaan ini yang terus-menerus itu dapat melukai mental. Dan dampaknya tidak hanya sementara, tapi juga menimbulkan trauma, ketakutan, bahkan menarik diri dari lingkungan sosial.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi cermin budaya dan wadah penyampaian nilai yang berperan besar dalam membentuk cara berpikir masyarakat. Di tengah arus globalisasi yang mempercepat pertukaran informasi lintas negara, pemahaman terhadap bahasa sebagai identitas sekaligus pembawa nilai-nilai budaya menjadi semakin penting. Bahasa mencerminkan cara hidup, pola pikir, serta karakter suatu bangsa. Setiap kosakata, ungkapan, hingga struktur kalimat dalam sebuah bahasa mengandung makna yang berakar dari budaya penuturnya. Misalnya, dalam bahasa daerah di Indonesia terdapat banyak peribahasa, pepatah, dan metafora yang bukan hanya indah secara sastra, tetapi juga menyimpan ajaran moral, etika, dan pandangan hidup. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Pertunjukan budaya ini kembali menegaskan perannya sebagai salah satu wadah pelestarian warisan leluhur yang paling efektif dan juga berpengaruh. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat yang serba cepat, pentas seni tradisi terus hadir sebagai ruang ekspresi yang menjaga nilai, identitas dan juga kekayaan budaya Nusantara agar tetap hidup dan relevan bagi generasi masa kini. Berbagai bentuk pertunjukan budaya mulai dari tari tradisional, musik etnik, teater rakyat hingga pertunjukan ritual. Ini bukan hanya menghadirkan hiburan semata, tetapi di setiap gerakan, lantunan musik dan cerita yang dipentaskan mengandung sejarah panjang, nilai filosofis serta pesan moral yang diwariskan turun-temurun. Demikian, saya Syahrudin Azenam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Lanun Alang Tiga, karya Rida Kaliamsi, merupakan novel sejarah yang mengangkat tema perjuangan dan identitas budaya Melayu di era Kerajaan Riau Lingga. Novel ini menceritakan bagaimana suku Iranun dari Tempasuk, Sabah, berperan dalam membantu Kerajaan Riau Lingga untuk mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Pinang. Kisah ini menekankan keberanian dan semangat juang dalam menghadapi kekuatan kolonial. Di balik istilah Lanun yang kerap disalahartikan sebagai perampok, novel ini mengungkapkan sisi kepahlawanan dan loyalitas dari kelompok tersebut. Hal ini mengajak pembaca untuk melihat istilah tersebut dari perspektif sejarah dan konteks perjuangan bangsa. Dengan menyajikan narasi sejarah yang kaya akan nilai tradisional, buku ini menyoroti pentingnya pelestarian budaya Melayu. Kisah perjuangan para tokoh dalam novel

ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, nasionalisme, dan kepercayaan terhadap identitas leluhur yang harus dijaga dan diwariskan. Lanun Alang III tidak hanya memberikan gambaran tentang peristiwa sejarah, tetapi juga menyajikan refleksi mendalam tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan semangat nasionalisme membentuk jati diri masyarakat Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: baca doa tuh ya kami nggak ikut. Kami berdoa kamilah.
1: Nah, ini tidak ada perbedaannya, tak ada. Dalam proses pembelajaran, dalam itu ada perbedaannya. Sama aja, kita anggap sama. Muslim, non-muslim, sama.
2: Karena anak suku laut, menurut saya di Min Satu Bintan memang sangat-sangat diterima. Karena kalau di sekolah lain, anak-anak suku laut itu banyak menjadi bahan bully.
3: Di sebuah madrasah ibtidaiyah negeri, pagi selalu dimulai dengan doa yang sama. Namun, di antara barisan suara itu, ada yang memilih untuk tidak mengucapkannya.
0: Iya, kami berdoa juga, tapi agama kami lah.
3: Bukan karena tidak mau, tapi karena Agnes Tricia Putri tumbuh dengan cara berdoa yang berbeda.
2: Jadi biasanya sih mereka punya dua perahu. Perahu yang untuk tempat tinggal, untuk istirahat tidur itu agak lebih besar daripada perahu yang untuk mereka mencari sehari-hari. Oh, kalau mendarat sih sudah lama ya, karena saya pun lahirnya di darat juga. Karena saya peranakan, kalau saya pribadi, mama orang suku laut, kalau bapak orang Flores, NTT. Jadi saya memang dari kecil di darat sih, sekolah apa semua kan. Cuman saya enggak pernah lupa kalau saya juga punya keluarga orang suku laut. Jadi saya taunya saya pulang sekolah, saya main dengan mereka. Entah apa-apa yang dibikin kita di pantai, di laut kan. Saya tetap menjalani itu sih, ya nggak boleh berat sebelah lah.
4: Dan sampai sekarang nggak bisa lupa?
2: Nggak bisa lupa. Jadi kalau manapun saya pergi, karena ikut Bang Tintin, karena dia asli suku laut, saya biasa aja, nggak ada beda lah, walaupun kita peranakan kan.
3: Meja adalah bagian dari suku laut. Wali murid salah satu siswa di sekolah Min Satu Bintan, sekaligus istri kepala suku laut, sudah mengenal betul bagaimana kehidupan anak-anak suku laut di laut dan di darat.
0: Kami habis pulang ganti baju, terus nanti bantu mama lagi kalau mama udah pulang mancing. Pulangnya kayak sore kadang malam, sekitar jam 4 atau tak kalau paling lama jam 6.
4: Kamu pernah nggak ikut mancing?
0: Pernah, dulu pas belum sekolah. Pas di laut tuh enak, walaupun gelombangnya kuat. Tapi kami nggak takut. Malahan kami suka kalau gelombangnya kuat. Mancing ikannya bisa besar. Ya, pengen ikut lagi tapi bapaknya bilang fokus aja sekolah. Soalnya jangan ikut bapak lagi katanya. Biar kamu fokus aja sama sekolah gitu kan.
1: Madrasah seluruh Kepri satu-satunya yang menerima non-muslim adalah Min Satu Bintan Berakit. Yang lain tidak ada. Maka kemarin dipertanyakan juga, kenapa? Ya kena itu salah satunya, kena walinya atau orang tuanya dari dulu masuk ke sini. Itu salah satunya. Nah, kemudian perbedaan antara SD dengan MI itu hanya beda agama aja. Kena di SD itu pendidikan agamanya satu. MI itu lima. Akidah, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, Quran hadis. Jadi ada anak-anak kita yang non-muslim, apa surat-surat pendek? Apa surat-surat pendek? Kita tak masalah dihafal, tapi kita silakan hafal. Kalau bisa ya silakan, tak bisa kita tak marah. Kenapa? Karena dia non-muslim. Tapi alhamdulillah rata-rata walaupun tak hafal, tapi ada sebagian yang hafal surat-surat pendek seperti Qul Wallah, Qul A'udzu Binnas. Apal mereka?
4: Itu atas kemauan sendiri, Pak.
1: Iya, kemauan sendiri. Jadi kita tamas, misalnya salat kemarin kan sebelum pulangnya salat berjamaah itu kan. Jadi yang Muslim, anak yang Muslim salat, yang non Muslim dia belum pulang, dia nunggu, nanti pulang sama-sama. Berarti salah satu itu toleransi beragama, karena saling menunggu gitu kan.
3: Di sekolah ini, pelajaran tetap berjalan. Huruf dibaca, angka dihitung. Dan perbedaan tidak dijadikan alasan untuk berhenti belajar bersama.
0: Pernah juga teman-teman nanya, kamu kan orang Katolik, kenapa kamu sekolah di sini, ngapa nggak di SD? Jadi kami jawab gini, ya karena bapak kami dulu sekolahnya di sini. Ya karena kata bapak kami sekolahnya lebih dekat, jadi nanti pulangnya senang, karena jalan kaki.
3: Di ruang kelas yang sama, cerita itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang datang dari laut.
5: Baik, lepas itu orang saling menghargai. Kalau kami pas puasa, kalau mereka makan tuh kayak ada teman lain makan di depan kami, mereka marah gitu, seorang makan tempat lain gitu. Lepas itu kadang juga kalau kami udah waktu sholat, mereka ingetin.
3: Dan mungkin cara paling jujur untuk memahami mereka adalah dari mereka yang duduk tepat di sampingnya setiap hari.
0: Di kelas tuh rasanya nyaman, enak, dan teman-temannya baik, sopan, gak mandang apapun lah. Main sama-sama, gurunya baik, pelajarannya pun enak, senang ikut. Yang agak membingungkan bahasa Arabnya aja.
6: Ini Bapak minta tolong Aldi boleh disiapkan kelasnya.

0: Jadi MIL ini berdirinya tahun 1951 itu sudah ada siswa-siswi yang non-muslim. Kenapa? Karena dulunya hanya ini sekolah satu-satunya yang ada di sini. SD belum ada. Belum ada. Jadi banyak siswa-siswa kita itu, alumninya ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha. Contoh Cina-Cina yang jual-jualan itu kan alumni sini, rata alumni sini. Nah, jadi kebanyakan itu mereka itu bisa mengucap dua kalimat syahadat. Sama dengan kita-kita gini. Nah, karena dulu kan ada sekolahnya, hanya ini aja yang ada. Nah, jadi kalau bicara dulu sama sekarang, saya rasa lebih banyak dulu pada sekarang kan gitu. Karena sekarang ini kan sudah pecah, SD-nya ada tiga. SD 09, SD 05, di simpang sana dan ujung sumpar sana, baru di sini.
1: Yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang telah tumbuh, dijaga, dan diwariskan dari waktu ke waktu.
0: Kalau menurut saya, pertama mereka ini memang kalau saya lihat dari awal yang masuk-masuk di sini, yang non-muslim itu kayaknya sepertinya warisan atau turunan. Kenapa? Karena keluarga mereka dulunya banyak tamat di sini. Dan ada juga sebagian yang masuk ke SD. Kalau kita kira kan jarak tempuh kan tak jauh juga SD kan. Dan kita juga tidak membatasi. Kalau mau masuk ya kita terima, tapi kita bikin surat perjanjian. Dan kita juga tidak memaksa anak yang non-Islam untuk mengikuti pelajaran Islam. Yang mau ikut ya silakan, yang tak mau ya silakan keluar gitu. Isinya salah satunya itu bahwa siswa mengikuti pelajaran agama dan tidak diwajibkan untuk mengikuti. Kalau mau ikut ya silakan. Dan wali juga tidak menuntut anaknya mengikuti pelajaran agama. Kenapa? Karena ini Islam. Ya kan? Karena dia masuklah, maka dia orang walinya, orang tuanya tak menuntut kalau anaknya masuk mengikut pelajaran agama Islam, orang tuanya tak boleh marah. Dan kita juga guru tidak boleh memaksa. Ya, karena itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi anaknya ikut silakan, dan kita juga jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Isa. Kan gitu kan, itu dalam Islam kan ada. Nanti kita jelaskan juga.
2: Kalau saya sendiri sih dengan Bang Tintin, karena kami merasa sekolah itu memang tujuan pertama kita mencari ilmu ya. Kita mencari ilmu boleh di mana saja, boleh kemana saja, baik itu entah sekolah itu Islam, sekolah Islam atau Kristen. Tapi kan tujuan utama kita mencari ilmu untuk saya. Jadi kenapa saya memilih Min Berakit, karena dulunya Bang Tintin juga dia alumni Min Berakit. Jadi sebenarnya nggak mempengaruhi pribadi seseorang sih di mana dia sekolah, tergantung kita sendiri lagi bawaannya seperti apa.
1: Bagi sebagian orang tua, keputusan ini mungkin tidak mudah, tapi mereka tetap memilih untuk percaya.
2: Iya, kalau saya sendiri sih kadang kan Martin pulang sekolah saya sering tanya, karena kan kita ada jadwal pelajaran tuh, jadi kan setiap hari Senin kan mereka ada pelajaran fikih atau apa. Jadi kan saya tanya, abang tadi belajar apa? Ini belajar tentang apa? Saya bilang kan, oh ini kami tadi ada hafal ini bu, mak, dia bilang hafal ayat ini, dia bilang abang hafal. Saya bilang gitu kan, sedikit aja, dia bilang gitu kan. Oh bagus, saya bilang harus hafal ya, saya bilang kalau nggak hafal nanti nggak dapat nilai bang. Saya bilang gitu. Terus ini baca tentang apa? Ini tulisan Arab mak, dia bilang kan, dia harus nulis Arab. Dia bilang abang bisa, bisalah sedikit. Jadi saya bilang oh nggak apa-apa. Terus

0: Terima kasih telah selalu ingatin kami waktu sholat dan terima kasih sudah menghargai kami. Dan kalau kami puasa, selalu sembunyi-sembunyi makannya.
1: Dan sekolah ini nyaman, enak, teman-temannya baik, nggak mandang apapun, terus suka.
2: Harapannya ke depannya semoga mereka ini tetap aman, damai gitu kan, tetap adanya istilahnya itu saling harga menghargai, saling menghormati-hormati antara agama. Harapannya ke depannya gitu kan, walaupun mereka ini sudah tamat dari sini, yakni muslim itu ya. Tapi kalau dia jumpa kita di luar, tetap masih hormat sama kita. Tetap hormat mas sama kita. Walaupun dia jalan dia pakai kendaraan, tetap melambai. Kalau dia kenal, tetap melambai kita. Itulah kita terapkan dari dulu sampai saat ini. Jadi bukan waktu di sekolahnya aja, di luar juga kita disapa. Itulah yang kita harapkan. Kedepannya seperti itu.
3: Akan terus seperti itu.
4: Kalau untuk saya pribadi, untuk anak saya ya, seperti Martin, hanya pesan saya belajar dan carilah ilmu untuk kemanapun kamu pergi. Jangan memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang menjadi pembelajaran. Lalu kalau untuk Min Satu Bintang, semoga Min Satu Bintang tetap bisa menjaga hubungan yang sudah lama dijalin dengan orang-orang di pulau. Kalau untuk wali murid yang lain, warga suku laut sakit yang sudah meninggalkan anak mereka di Bintan, pesan saya hanya satu, tetap semangat aja dan tetap percaya dengan sekolah itu sendiri.
5: Di tempat ini, anak-anak belajar lebih dari sekedar pelajaran di buku. Mereka belajar hidup di antara perbedaan yang tidak selalu harus dijelaskan. Dan mungkin memang tidak perlu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beragam.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

disiarkan dari kawasan Jalamaya di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saudara Perempat, selamat untuk menyambut ya telah datangnya Hari Raya Idul Adha Kurban yang sudah dilakukan di hari Rabu kemarin. Kita juga sudah melaksanakan sholat Idul Adha dan juga penyembelihan hewan kurban. Tapi sepertinya di hari ini masih ada juga beberapa daerah itu yang masih melakukan pemotongan hewan kurban ya, dikarenakan mungkin ya suatu hal ada hal yang lain ya kan, atau bisa jadi jumlahnya yang terlalu banyak saudara perempat ya. Dan tentunya selamat menikmati libur panjang di hari ini ya bagi anak-anak sekolah lah kan. Tapi ada juga agak sekolah ya, setengah hari agaknya ya. Nah, bisa nih menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan juga tentunya bisa menikmati ya daging kurban bersama-sama. Diolah jadi apakah di hari sedap perempat, dijadikan rendang ke, gulai, apalagi ya. Biasanya kalau daging kurbannya rendang, gulai. Lepas tu kalio, pokoknya banyak saudara perempat ya. Tapi itulah, saya tak bisa pula makan daging. Kepada saya nak rasalah kenikmatan dan keberkahan dari menikmati daging kurban kan. Yang paling penting saudara perempat yang ada di luar sana yang sedang menggunakan kendaraan, tetap berhati-hati di perjalanan. Hari ini baru saja saya sampai dekat tempat saya kerja ni. Tadi ada sebuah kecelakaan lah kan. Anak sekolah agaknya saudara perempat ya. Anak sekolah apa anak kuliah gitu. Jadi saya dekat agak ke pinggir lah, dekat batu 7 kalau tak salah ya. Nah, dia depan saya, jadi dia ni laju. Nah, tapi saya tak perasan lah yang dilaju tu, entah ke ban dia masuk dekat lubang dekat daerah batu 7 situ atau ban dia tu pecah, tiba-tiba pecah gitu kan. Lepas tu hilang kendali, goyang dia punya motor tu, goyang, kemudian dia jatuh menggelinding, motor dia menggelinding. Nah, saya kan dekat belakang dia. Jadi kan saya pun terkejut lah pas saya lalu dekat situ. Alhamdulillahnya malaikat masih melindungi saya lah kan. Jadi motor dia tu tak sampailah kenakan saya ya. Alhamdulillah. Jadi saudara-saudara, yang paling penting tetap berhati-hati, pelan-pelan saja ya, asal sampai tujuan. Dan perhatikan juga beberapa titik lubang yang ada di jalan ya, karena memang itu juga berbahaya saudara-saudara. Jangan kita lewati gitu ya, walaupun di lubang kecil sedikit pun, karena itu bisa membahayakan kita. Apalagi kalau seandainya kendaraannya tuh banyak sudah mulai gundul saudara-saudara ya. Tentunya yang berlibur di pantai, di gunung, di mana gitu ya, tetap juga berhati-hati dan persiapkan staminanya yang baik ya. Baik, bersama saya Julia Puspita di Segetar Lada Tengah Hari. Kita akan bahas mengenai jelajah Sempang UMKM Leseh hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kira-kira di siang hari ini menjelajahi kemana saudara perempat ya? Kira-kira macam mana sih kemeriahan di berbagai daerah di Kepulauan Riau untuk menyambut atau melaksanakan pemotongan hewan kurban.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Tam lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dah lah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja isi token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

24 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Setelah bicara tentang hewan kurban gitu ya, pasti ada keunikan-keunikan dan juga keseruan yang dilakukan ya di daerah, apalagi di Kepulauan Riau. Pasti banyak yang unik nih Saudara Berempat. Dan juga ini akan menjadi hal yang menjadi pengalaman yang bagus juga ya, karena kan ini juga menyebar ke seluruh pelosok yang ada di Kepulauan Riau. Jadi semuanya bisa diperasakan kenikmatan dari hewan kurban. Nah, Saudara Berempat, tentunya ini juga lembaga Amil Zakat Batam Kepulauan Riau menyebarkan hewan kurban ini untuk wilayah 3T. Apa itu 3T? Tertinggal, terluar, dan terdepan. Nah, mereka kembali menyalurkan ada ratusan hewan kurban kepada masyarakat Kota Batam dan wilayah Kepulauan dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Dan Las Batam Kepri mengusung tema itu sebar hewan kurban untuk wilayah 3T. Dan Saudara Perempat, Ketua Las Batam Kepri Syarifuddin mengatakan untuk distribusi hewan kurban ini sudah mulai dilakukan sejak H-1 Idul Adha ke sejumlah wilayah hinterland dan juga pulau terluar di Batam. Ya, beberapa wilayah itu ada di Pulau Petong, ada di Pulau Abang, ada di Kampung Baru, ada juga di Pulau Air, Pulau Mengkada, ada Pulau Seraya, ada beberapa pulau lainnya. Nah, selain ke pulau-pulau, hewan kurban juga disalurkan ke panti asuhan dan juga sejumlah masjid yang ada di Kota Batam, Saudara Perempat ya. Tentunya pihaknya juga terus menerima amanah hewan kurban dari para donatur, karena kan untuk jumlah total hewan kurbannya itu belum bisa dipastikan keseluruhan, tapi diperkirakan Saudara Perempat, hewan kurban yang disalurkan di 3T ini adalah ratusan ekor. Masya Allah. Tentunya konsep distribusi kurban tahun ini dibuat lebih beragam supaya betul-betul sesuailah kebutuhan masyarakat di wilayah Kepulauan Riau. Nah, tidak hanya menyalurkan hewan hidup sahaja, Las Batam juga membagikan daging kurban yang segar hasil ini ya, yang kurban segar hasil penyembelihan di Batam. Nah, sebanyak 3 ekor sapi disembelih untuk kemudian dagingnya dibagikan ke sejumlah pulau. Yang uniknya lagi Saudara Perempat, sebagian daging kurbannya ini diolah menjadi rendang. Ya Allah, sedap kan? Udahlah, dia bagi hewan kurban yang utuh, dibagi lagi hewan kurban yang sudah disembelih, dibagi lagi yang sudah diolah menjadi rendang. Masya Allah, nikmat mana lagi yang kita dustai kan? Dan sebagian daging kurbannya itu diolah menjadi rendang dan makanan siap santap untuk masyarakat suku laut dan juga warga pulau terpencil yang kesulitan mengolah daging mentah. Tentunya warga di pulau terpencil harus mengeluarkan biaya besar juga kan, kalau seandainya rendang lagi, bahan-bahannya lagi. Jadi jika harus pergi ke Batam, jangan hanya untuk beli bumbu masakan saja. Jadi tentunya dengan program ini dapat membuat masyarakat di wilayah terdepan dan terluar Batam ikut merasakan kebahagiaan Idul Adha seperti masyarakat di perkotaan. Nah, kalau tahun lalu Saudara Perempat, Las Batam ini menerima sekitar 20 ekor sapi dan 200 ekor kambing. Dan tahun ini jumlah tersebut diperkirakan meningkat karena semakin banyak masyarakat dan donatur yang mempercayakan penyelenggaraan kurban melalui Las Batam Kepulauan Riau. Yeah.

0: Ciyang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas. Nah, ini sesuai dengan era sekarang ya. Yeah. Kalau membahas society 5.0 itu artinya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, apalagi dengan perkembangan teknologi yang disejalankan dengan pendidikan ternyata. Itu artinya juga sudah harus ada penyesuaian pembelajaran ya, bahkan dari PAUD sekalipun. Nah ini bagaimana ini kalau kita ambil dulu dari sisi pembelajarannya nih, bukan dari sisi himanya dulu deh. Okay. Dari sisi pembelajarannya bagaimana menyesuaikan dengan perkembangan society 5.0?
1: Nah, untuk menyesuaikan kita pembelajaran, otomatis kita harus menyesuaikan dengan teknologi digital, di mana kan society 5.0 tadi berkaitan dengan teknologi. Nah, jadi pembelajaran-pembelajaran yang kita lakukan, baik itu di kampus ataupun kegiatan nanti kita akan mengajar, itu harus disesuaikan dengan teknologi digital. Okay. Pemanfaatan teknologi digital, penggunaannya, dan lain sebagainya.
0: Kalau Kak Abdul gimana?
2: Ya, tentunya betul sekali, tidak kemungkinan tidak menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan untuk anak usia dini, baik secara interaktifnya, empati terhadap sosialnya.
0: Nah, iya, membahas soal interaktif. Ini kan kalau kita membahas soal teknologi, nggak jauh-jauh dari gadget, dari tab. Gimana nih interaktif anak-anak PAUD ya, yang saya lihat sepertinya sudah mulai berkurang di lingkungan saya, karena mereka kalau pulang sekolah ya udah fokusnya ke gadgetnya. Nah ini bagaimana ini?
1: Nah kalau soal interaktif, nah seperti yang kita tahu, kadang kalau kita sudah mengasih gadget kepada anak, itu mereka akan terfokus pada apa yang mereka lihat. Nah untuk itu peran dari orang tuanya nih, karena mereka adalah lingkungan paling dekat dari anak. Jadi peran orang tuanya, bagaimana pemanfaatan teknologi tadi untuk mengembangkan kemampuan perkembangan anak tadi. Jadi dilakukanlah interaktif komunikasi dengan anak dengan pemanfaatan teknologi digital tadi untuk pembelajaran mereka.
0: Oke, ada tambahan?
2: Iya, karena juga di teknologi digital itu kan anak-anak juga bisa dapat belajar ya, ada sisi positif dan negatifnya. Baik dari sisi positifnya itu dari menonton-menonton video edukasi seperti itu, tetap adanya pendampingan tetap orang tua, stimulasi yang tepat pada orang tua terhadap anak tersebut gitu.
0: Oke, iya ya, karena masih anak-anak butuh pendampingan orang tua juga ya. Tapi kalau berkaitan dengan society 5.0 di sekolah, pembelajarannya bagaimana ini Kakak?
1: Untuk penerapannya di sekolah ya khususnya, itu kan kita biasanya di sekolah itu ada beberapa sekolah yang sudah menyediakan fasilitas seperti smart TV ataupun juga infocus. Nah, jadi pembelajaran itu kita lakukan secara teknologi. Misalnya pemanfaatan teknologi mulai dari gurunya membuat lagu misalnya ataupun video pembelajaran yang ditampilkan untuk anak. Nah, jadi kegiatan pembelajarannya interaktif nih. Anak guru memperlihatkan seperti apa kegiatan yang akan dilakukan selama proses pembelajaran. Nah, untuk itu setelah mereka memperlihatkan, guru memperlihatkan kepada anak, anak jadi tahu seperti apa proses pembelajarannya yang sedang berlangsung untuk kedepannya. Nah, jadi setelah itu barulah prakteknya kepada anak.
0: Oke. Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.

0: Intermezzo.
1: Alamak, ayahku.
2: Apa?
1: Loh, dah kering.
2: Iyalah, kau biar. Scroll aja ke jengkol tu. Dah malam gini, tidur kita.
1: Nak masak mie aku tadi, lapar sangat. Macam mana nak tidur?
2: Suka-suka engkau lah.
1: Hei, Mina, cakap punya pasal mengantuk. Bila kira-kira ayah tu mengantuk? Cuba terga.
2: Apa lagi? Aku dah ngantuk. Suruh berfikir pula.
1: Alah, jawablah dulu. Baru mengantuk.
2: Ai, mana bisa mengantuk?
1: Bolehlah. Ai mengantuk kalau dah masaklah kan menguap.
0: Intermezzo.
3: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara perempat, terasa tidak ada habisnya pulau dengan pantainya yang cantik dan dimiliki kabupaten Natuna. Dan salah satunya adalah Pulau Serasan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini menawarkan keindahan pantai berpasir putih yang dihiasi pepohonan kelapa seakan mengikuti lekukan pantai. Dan juga birunya air laut seakan memanggil para wisatawan untuk menikmati segarnya bermain air yang sebening kaca. Kita beralih ke maklumat lain. Gubernur Kepulauan Riau Hansa Rahmat melaksanakan salat Idul Adha bersama dengan masyarakat di Masjid Al-Fudolah, Kota Batam. Ribuan jemaat tampak memadati area masjid untuk mengikuti rangkaian ibadah sekaligus mendengarkan khutbah Idul Adha yang disampaikan langsung oleh Gubernur. Dalam khutbahnya, Hansa Rahmat menyampaikan bahwa Idul Adha menjadi momentum penting bagi umat Islam untuk memperkuat ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gema takbir, tahmid, dan tahlil yang berkumandang pada hari raya sebagai pengingat akan kebesaran Allah serta ajakan bagi umat Islam untuk kembali memperbaiki diri. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompet RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompet yang pecinta perpedas-pedasan, ada mie pedas level gila tapi menagih ya. Biasanya kalau di Tanjung Pinang itu kalau dibandingkan saya waktu saya di Pekanbaru itu memang agak sulit mencari mie-mie yang rasanya pedas sedapan. Tapi ini di Tanjung Pinang sudah hadir mie dengan rasanya yang lebih pedas, lebih menendang ya. Ini sangat pas sekali untuk saudara perempat yang memang suka makan pedas-pedas kan. Nah ini namanya pas ya untuk para pecinta pedas. Boleh rasa, karena rasanya betul-betul pedas luar biasa ya. Levelnya itu 1-5 sesuai selera kita-kita juga. Nah kalau untuk mie-nya sendiri itu tipenya mie keriting. Tekstur mie-nya tuh kokoh, pokoknya tuh kayak mie tuh keriting, terus tekstur mie-nya tuh kayak kuat saudara perempat ya, dan tidak terlalu lembek lah gitu. Nah selain mie, dekat sini juga ada aneka cemilan, ada semacam roti isi coklat. Jadi kalau kita habis makanan pedas-pedas ya kan, bisa kita naturalisirkan dengan roti isi coklat, dan juga ada tahu isi ayam suwir. Nah semuanya digoreng dadakan, jadinya fresh. Jadi mereka tuh sudah memang dibikin dari rumah tapi di frozen. Nah ketika kita beli baru digoreng, jadi itu betul-betul yang rasa manis coklat dari rotinya, kemudian rasa pedas dari si ayam suwirnya, kemudian juga crispy. Namanya adalah mie pedas gila 13. Oh, level dia 1-5. Kalau tak selalu suka pedas 1, kalau nak pedas 2, kalau nak pedas sangat 3, kalau nak pedas pedas gila 4, kalau nak pedas pedas 5 saudara perempat ya. Nah, untuk warna standnya itu warnanya hitam merah. Mereka sudah buka dari pukul 15.30 sore. Jadi silakan datang sampai jam 2 pagi. Ha, jadi yang tengah malam lapar ya kan, pergilah cari kak sini ya. Ada nampak tuh. Pokoknya dia dekat tepi laut, kawasan zona C, tepatnya di Tanah Merah.

Tiada, pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk, dan air di depan mata, tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci, kunyit kuning tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.

Perempat dari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Nah, saudara perempat, tadi kita sudah bahas mengenai makanan yang rasanya tuh pedas-pedas gitu kan. Sangat pas untuk saudara perempat yang memang lidahnya suka dengan yang pedas-pedas. Tapi kak, rasanya saudara perempat, kalau makan yang pedas-pedas saja kan kurang lengkap. Bagaimana kalau habis makan yang pedas-pedas, kita ditemani dengan yang manis-manis? Ada Nona Ambon di sini, ya bukan Nona Ambon sedapat, tapi ini adalah makanan yang manis ya. Bagi Olive, kalau bagi para pecinta kue mue atau dessert nih pas dari perempat ya. Ini dessert ini harganya murah, tapi untuk kualitasnya bukan murahan, tapi kualitasnya sangat juara. Nah, adalah namanya adalah Linsa Kitchen ya. Di mana mereka juga menjual berbagai macam makanan, ada mulai dari bolu pisang, ada fruit tart dan juga bolu coklat. Bolu coklat ya. Dan juga bolu pisangnya itu rasanya enak, lembut. Ah, terus juga saudara perempat, pisangnya itu tuh juga berasa saudara perempat ya. Dan untuk harganya pun murah, bervariasi, pokoknya pas lah kalau untuk anak-anak kuliah di akhir pekan ya kan, makan manis-manis, coba sehari saja, namanya Linsa Kitchen. Dan mereka juga masih menjual mango sago, kemudian juga ada lapis dan dessert lainnya. Silakan follow Instagramnya, namanya Linsa Kitchen. Kalau mau sih harus PO dulu ya, karena dia tuh sistemnya PO, tidak ready. Jadi kalau mau DM dulu dan chat aja, karena untuk ini mereka tuh masih usahanya home industry. Jadi kalau ingin tahu dan pengen sekali menikmati makanan yang satu ini saudara berapa, silakan kepokan Instagramnya LYNSA ya, kemudian underscore kitchen ya. Kemudian di situ juga ada nomor handphonenya, silakan hubungi kalau seandainya mau buat acara untuk arisan di rumah atau ada acara keponakannya ulang tahun atau apa. Nah, ini bolu pisang ini pas karena satu bolu pisang aja satu loyang itu bisa untuk berapa puluh orang sedang, jadi bisa nikmati dengan harga yang murah tapi rasanya juara.

0: Yang kau duduk nengadah ni buat apa?
1: Bulu rezeki jatuh dari langit.
0: Langit mana yang ada lowongan kerja jatuh?
1: Ha-ha juga.
0: Rezeki tak jatuh sendiri. Perlu jalan dan peluang.

Kalau ada yang bertanya, di Tanjung Pinang ada tak satu hidangan yang baunya harum, membuat kita tak berhenti untuk menyantapnya? Apa dia? Itulah nasi kebuli. Nasi ni datang dari pengaruh Arab dan India, tapi di tanah Melayu menjadi cerita kita sendiri. Beras dimasak dengan kaldu kambing, susu, minyak samin, dicampur

pangan, kesehatan, dan kemakmuran. Di Tanjung Pinang, nasi kebuli seringkali dihidang pada saat hari raya, kenduri ataupun majlis besar keluarga. Sepiring nasi kebuli melambangkan ajaran orang tua-tua dulu, hidup itu mesti dibagi. Nikmat jangan dimakan sendiri.

Nah, saudara perempuan, yang satu ini juga tak kalah menggoda dan sangat menggiurkan. Apalagi kalau sudah bicara tentang durian, sudah pasti enak, saudara perempuan ya. Ini ada es durian barbar dengan full toppingnya, dan juga ada bakso kembang pedas Kak Ros ya, yang tentunya menggugah selera. Namanya Cik Puan Durian, es durian cendol durian. Dan kalau kita bicara tentang makanan, tentunya kita pasti memiliki makanan kesukaan seperti durian atau juga makanan-makanan lainnya. Dan ini itu ada di Batam, saudara perempat ya. Namanya es durian Cik Puan, dan tentunya bahkan tidak hanya warga lokal ya, bahkan warga mancanegara, turis dari Malaysia, Singapura, ternyata mereka sering mampir ke sini terbanyak untuk mencoba makanan yang satu ini. Namanya adalah durian Cik Puan. Jadi kalau ingin mencoba makanan ini, silakan datang. Es durian nya pun harganya murah kali lah kalau seperti saudara perempat ya, murah sangat. Karena satu tempat aja full dengan berbagai macam topping, kemudian di atasnya sudah pasti ada daging duriannya yang benar-benar durian banget, saudara perempat ya. Jadi kalau kesana nanti ke Batam, coba deh kesini, cari saja di Maps, namanya adalah durian Cik Puan. Bisa menikmati juga lekor khasnya ya, yang tentunya rasanya creamy, kemudian juga ada pisang wijennya. Pokoknya mah ini makanan yang wajib kita coba dan kita santap untuk menu makan siang hari ini.

0: Kalau pengantin memakai pending, aib tertutup, malu terdinding, malang menjauh, celaka berpaling.
1: Pending? Oh, kepala bengkung tu eh?
0: Ya. Pending ni melambangkan penutup aib, penolak malu dan penangkal godaan syaitan. Ha, suai dengan

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara, perempat menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Natuna karena kapal pesiar nasional Gun Rafiq pernah berlabuh di Pulau Tiga dan juga Pulau Setai. Hal ini dikarenakan salah satu pesona alamnya yang begitu memukau yang membuat mereka berlabuh. Cukup banyak wisatawan asing yang selalu menyempatkan diri berkunjung di Pulau Setai untuk bersnorkeling maupun diving. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini lokasinya berdekatan dengan Pulau Tiga dan juga masih berada di wilayah Kecamatan Pulau Tiga. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kota Batam resmi meluncurkan pengoperasian 19 unit armada baru Trans Batam tahun 2026 di dataran Angku Putri Batam Center. Peluncuran tersebut sekaligus ditandai dengan penerapan sistem pembayaran digital Kristep pada layanan Trans Batam. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Irjen Pol Purnawirawan A.N. Suhanan, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, jajaran Porkopimda DPRD Kota Batam, Bank Indonesia perwakilan Kepri, hingga sejumlah mitra operator transportasi. Saudara perempat, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kota Batam Suhar menyampaikan penambahan armada dilakukan untuk meningkatkan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat. Pengadaan armada baru ini dilakukan melalui skema BTS atau By the Service, di mana pemerintah membayar jasa layanan berdasarkan perhitungan operasional per kilometer. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi bersama sepukul 13 waktu Indonesia Barat.

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, saya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan, masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 12.03 menit waktu Indonesia Barat. 12.03 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai bersyukur.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di sebuah sudut negeri Melayu, tepatnya di Seenam, terdapat sebuah tradisi yang begitu lekat dengan akar budaya masyarakatnya. Tradisi itu adalah permainan gasing, sebuah warisan nenek moyang yang hingga kini masih hidup dan dirayakan setiap tahunnya. Mari kita telusuri lebih dalam tentang pesona gasing Seenam dan makna yang terkandung di dalamnya.
1: Permainan gasing itu adalah permainan tradisional bagi masyarakat kita, khususnya yang berada di Kepulauan Riau, khusus daerah-daerah pesisir. Biasanya gasing ini dimainkan oleh kalangan-kalangan dari anak-anak pemuda, anak-anak yang masih sekolah, dan mereka yang memang kegiatan hari-harinya biasanya untuk mengisi lah kegiatan-kegiatan sore hari itu. Biasanya kegiatan gasing ini selalu dimainkan oleh putra-putra lah yang ada di masyarakat kampung, termasuk kampung kami Seenam ini. Salah satu permainan tradisional orang Melayu lah. Di mana-mana pun sudah dimulai, di kawasan mana saja yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, gasing ini sudah sangat dikenali lah.
0: Gasing di Seenam bukan sekedar permainan. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Bayangkan saja, setiap tahunnya di musim tertentu, Pantai Seenam akan dipenuhi oleh anak-anak hingga orang dewasa yang asyik memutar gasing. Suara gemuruh gasing meradu menjadi irama meriah yang menggema di sepanjang lapangan.
1: Gasing itu kan dibuat dari kayu-kayu yang memang sudah kita tarik bersama, kayu-kayu yang kuat lah rata-rata gasing itu. Kayu-kayu yang terdapat di kawasan-kawasan perairan yang ada di kawasan kita atau daerah-daerah ya pesisir ya. Kayu mentangor, menyebutkan. Kayu-kayu yang sifatnya itu keras, yang bisa dijadikan gasing itu. Dan memang sudah masyarakat pun sudah tahu mana kayu yang bisa dimanfaatkan untuk gasing, mana yang tidak. Jadi memang kalau udah musim gasing ini, semua pun rata-rata masyarakat kita, terutama anak-anak kita ini, mereka bijak dan pandai membuat gasing. Terus ini bisa orang gunakan pohon yang keras lah, macam-macam jenis tanaman yang keras yang bisa digunakan untuk sebagai bahan untuk membuat gasing. Kalau di Seenam ini, gasing yang digunakan atau yang biasa dimainkan oleh para anak-anak kita, muda kita, memang gasing-gasing yang kalau kita lihat macam bentuk bawang ya, atau macam bentuk buah lah, yang tidak bentuknya tidak gitu. Di sini rasanya bulat-bulat semua kan. Nah, itu sudah menjadi ciri khas di sini. Kalau daerah-daerah lain macam-macam bentuk gasing ini, ada bentuknya yang ceper seperti bentuk kalau tengok macam apa? Kalau misalnya macam soal angkasa itu kan ada bentuk ceper seperti itulah yang bisa bertempat lah. Tapi juga yang mirip dengan masyarakat kampung Seenam ini banyak juga di daerah-daerah lain sama. Itu mungkin mudah cara membuatnya. Itu juga menjadi salah satu cikal bakal mengapa gasing di Seenam ini bentuknya seperti itu. Itu kan lebih sederhana, lebih mudah dibentuk dengan cara membuat yang lebih mudah dan lebih fleksibel.
0: Pembuatan gasing di Seenam pun memiliki keunikan tersendiri. Gasing-gasing ini biasanya terbuat dari kayu pilihan yang didatangkan langsung dari hutan sekitar. Proses pembuatannya pun dilakukan secara tradisional, diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap ukiran dan bentuk gasing memiliki makna filosofis yang mendalam, menggambarkan nilai-nilai leluhur masyarakat Melayu.
1: Di sini memang gasing banyak tidak menggunakan ukiran, tapi memang kalau kita melihat sebagai bentuk filosofis dari gasing ini adalah tradisi ketangkasan yang memang kalau kita lihat saat gasing itu kan berputar ya. Begitu dia berputar, kadang-kadang diadu dengan yang gasing pihak lain, dipangkah namanya di sini kan, atau dipukul. Makanya ini adalah bentuk bagaimana perjalanan hiduplah manusia, orang-orang kita di sini, bahwa ketika kita berada pada posisi-posisi tertentu, memang kita diuji kadang-kadang. Begitulah kalau kita membaca, lebih kurang tradisi bermain gasing itu, itulah satu-satu kehidupan yang kadang-kadang kita juga harus diuji kekuatan dan ketangguhan masing-masing pihak. Nah, ketika kita sudah mulai laju, maka ada pihak lain yang akan coba untuk memproteksi kita atau melakukan tindakan-tindakan yang mengingatkan kita. Itulah kalau tak silap sebagai sedikit bentuk apa yang terkandung di dalam bentuk permainan gasing bagi masyarakat kita. Jadi tidak senantiasa kita bisa berputar suka-suka, ada lain masa juga nanti kita mengalami hal-hal yang cobaan dan ujian seperti itu.
0: Selain sebagai hiburan, permainan gasing juga menjadi ajang silaturahmi dan kompetisi, di mana setiap tahunnya diadakan lomba gasing yang diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. Suasana lomba begitu meriah, diiringi oleh musik tradisional dan dukungan penonton. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah dan juga penghargaan.
1: Gasing ini memang tidak semualah pemuda itu memiliki motivasi yang sama untuk mengembangkan permainan-permainan tradisional ini. Tapi kadang-kadang karena beberapa orang saja, maka permainan ini kita bisa lihat ramai. Tapi menggagas atau memulai itu biasanya tidak banyak, hanya 1-2 orang saja, akhirnya nanti diikuti oleh kawan-kawan yang lain. Jadi sifatnya musiman. Tradisi ini tradisi yang memang ketika ada orang lain yang memulainya, biasa yang lain ikut. Tapi kalau untuk menjadi pihak yang menjadi fasilitator awal, memang tak banyak. Nah, jadi memang tradisi ini tak bisa kita ukur juga. Apa istilahnya, kapan mulai mainnya, kapan mulai ramainya. Tergantunglah nanti momen-momen para-para pemuda, terutamanya anak-anak kita yang ada di Sungai Dam ini. Kalau ada yang ada musim gasing, dia tiba-tiba muncul sendiri tuh. Biasa ya dekat-dekat dengan Agustusan lah. Mulai-mulai masuk bulan-bulan 6, bulan 7 sudah mulai gasing biasanya dibuat oleh mereka masing-masing. Kita melihat memang tentu ini adalah peran masyarakat ya, peran-peran dari pihak-pihak penentu kebijakan kan. Nah, misalnya tentu kepala desa atau lurah. Kalau memang mereka termasuk yang antusias mengembangkan tradisi ini, tentu tepatlah berkembang. Tapi kalau tidak pun ini jadi permainan rakyat yang biasa-biasa saja, tidak memiliki nilai apa-apa bagi masyarakat. Hanya namanya kegiatan hiburan saja, ketika selesai Agustusan, selesailah semua. Karena mungkin tidak menjadi salah satu barometer untuk menentukan kelayakan gasing ini dipertandingkan tingkat-tingkat tertentu, begitu tambangannya.
0: Namun, seiring dengan perkembangan zaman, permainan gasing mulai tergeser oleh permainan modern. Meski begitu, semangat melestarikan tradisi ini tetap berkobar di hati masyarakat Sai 6. Berbagai upaya dilakukan untuk memperkenalkan permainan gasing kepada generasi muda, agar warisan budaya tak hilang ditelan zaman.
1: Mengajarkan kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa kita masyarakat Melayu ini harus senantiasa melakukan hal-hal yang positif. Gasing ini kan kalau kita lihat, meskipun mungkin barangkali di daerah kita ini tidak diperlombakan, tapi kalau kita lihat permainan ini kan bisa menarik semangat dan motivasi lah bagi kita masyarakat yang bisa menikmati langsung permainan gasing ini. Ada unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, di samping unsur-unsur kebudayaan, juga ada unsur-unsur kehidupan lah kalau kita lihat bersama-sama. Ini menjadi cikal bakal juga bahwa kita memang senantiasa lah, selalu peduli dan mengembangkan tradisi sifat permainan tradisional seperti gasing dan hal-hal lain lah yang tetap berbau tradisional. Itu harus kita tetap pertahankan.
0: Gasing Sai 6 adalah bukti nyata bahwa tradisi dapat bertahan dari generasi ke generasi jika kita mau melestarikannya. Melalui permainan gasing, kita diajarkan tentang pentingnya gotong royong, sportivitas, dan melestarikan budaya leluhur. Jadi, mari kita jaga dan lestarikan permainan gasing sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Demikian feature budaya kisah Gasing Melayu C6 bersama narasumber Mustafa Abbas, Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Saya Julia Puspita untuk Pro 4 RRI mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwa Semasa.
1: Sedara perempat, lokasi Pantai Sejuba cukup mudah dijangkau dan berada di pinggir jalan raya. Tetapi sepi akan pengunjung, padahal pesona kecantikannya begitu memukau. Meski minim pasir pantai, tapi keunikan batuan yang menjulang tinggi di bibir pantai menjadi pemandangan yang cukup unik. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini menjadi spot yang cukup menyenangkan untuk bermain air karena ombaknya juga tidak begitu besar. Untuk lokasinya, berada di Bunguran Timur. Kita beralih ke maklumat lain. Komando Bangga PKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka melakukan peninjauan pelaksanaan dan pendistribusian makanan bergizi gratis di SPPG Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Kegiatan pemantauan ini sesuai dengan Perpres nomor 115 tentang tata kelola MBG untuk mendistribusikan MBG khusus 3B, balita, busui, dan bumil. Menurutnya menu yang diberikan sama dengan menu yang lainnya, hanya porsinya yang disesuaikan. Isyana menjelaskan tujuan melakukan pemantauan tersebut dikarenakan bagian dari komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar dapat meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini terutama untuk dapat mencapai astacita keempat, yaitu peningkatan kualitas SDM agar mencapai Indonesia Emas 2045. Orang tua penerima manfaat MBG Romita mengatakan anaknya yaitu Hanafi telah mendapatkan MBG selama hampir 3 bulan sehingga berat badannya telah naik sebanyak 500 gram. Orang tua penerima manfaat MBG lainnya, Mumin, menjelaskan bahwa anaknya ya ini lahap dengan menu MBG yang diberikan. Menu yang disukai Ken yaitu tempe, kecap, dan anggur. Mumin mengatakan menu yang diberikan seperti gizi, protein, dan nabatinya sudah baik, dan buah-buahan yang diberikan juga lengkap. Selain itu, MBG yang diberikan sudah rutin diantarkan jam 7.40 waktu Indonesia Barat setiap harinya. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara, pernah ada informasi yang menyenangkan atau juga informasi yang membahagiakan? Di mana Fajar Fikri ya main bulu tangkis mengalahkan pasangan Chinese Taipei. Ya, di mana untuk menuju akhirnya ke 16 besar Singapore Open 2026. Di mana Fajar Alfian, Muhammad Sohibul ya melawan Fang Chili dan Fang Jianli dari Chinese Taipei. Pertandingan babak 32 besar ini berlangsung selama 67 menit di Singapore Indoor Stadium. Pasangan Fang Chi Fang Jie mampu mencetak 10 poin secara beruntun selepas interval dan merebut game pertama. Tapi akhirnya Fajar Fikri mampu keluar dari tekanan dan keluar sebagai pemenangnya. Nah, saudara perempat, berdasarkan statistik di laman BWF, ganda Indonesia terdominasi oleh pasangan China Taipei pada game pertama. Nah, sempat bermain imbang, kemudian pasangan Fang Chi Fang Je mampu mencetak 10 poin secara beruntun selepas interval. Nah, dan game kedua diawali dengan keunggulan pasangan China Taipei yang mencuri interval dengan cepat. Tapi secara perlahan, pasangan ganda putra Fajar Fikri mampu mengejar dan mencuri game kedua. Nah, pada game ketiga, pasangan Indonesia mampu tampil lebih dominan dibandingkan lawannya. Fajar Fikri mampu merebut interval dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Nah, menurut Fajar, keunggulan tersebut karena arahan pelatih yang tentunya juga mengarahkan ya untuk keduanya ini bermain lebih cepat. Makanya kita ini kalau nak ikut kan pasti kita berlatih gitu ya. Pasti pelatih kita itu juga pelatih yang sangat memahami kita, saudara bapak, ya tahu macam mana kita nak berhadapan dengan lawan kita. Nah, pembulu tangkis berusia 31 tahun menerangkan Fang Chi Fang Jie ini sangat bermain aman, memaksakan pasangan ini untuk terus menekan lawannya. Sementara menurut Muhammad Sohibul Fikri, pada game pertama ia dan Fajar melakukan banyak kesalahan sendiri, tapi pada game-game berikutnya Fikri dan pasangan berusaha untuk meyakinkan diri dan keluar dari tekanan lawannya. Ya, walaupun mereka tertinggal sangat jauh poinnya, tampil kami berusaha meyakini diri mereka sendiri dan rekan-rekannya bagaimana kita harus keluar dari tekanan ini, dan alhamdulillah ya bersyukurnya berhasil mengambil momentum ini dan bisa masuk ke babak 16 besar. Kita doakan semoga semakin keren mainnya dan nanti bisa menampilkan yang luar biasa di ajang Singapore Open 2026.

Perempat RRT Timbinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, penyerap perayaan Idul Adha 1447 Hijriah sudah berlangsung pada 10 Zulhijjah kemarin ya, tepat hari Rabu 27 Mei 2006. Nah, walaupun begitu saudara perempat masih bisa memiliki kesempatan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari-hari tasyrik. Dimana ada kalau dalam Islam itu kan penyembelihan hewan kurban melalui waktu tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan syariat. Nah, hewan yang disembelih di luar waktu itu tidak dihitung sebagai ibadah kurban yang syah. Nah, mengutip dari keterangan dari laman Basnas, untuk penyembelihan kurban ini dapat dimulai setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada 10 Zulhijjah, karena ketentuan tersebut sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Azif mengenai waktu penyembelihan kurbannya. Dan dijelaskan juga penyembelihan sebelum pelaksanaan sholat Id hanya dianggap sebagai sembelih biasa. Karena itu umat Islam dianjurkan memastikan penyembelihan dilakukan setelah rangkaian sholat Idul Adha selepas selesai dilaksanakan. Nah, sementara itu Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu juga mengatakan penyembelihan kurban dilakukan setelah matahari terbit pada hari raya Idul Adha. Apabila penyembelihan dilakukan sebelum waktu yang ditentukan, maka kurban ini dianggap tidak sah menurut syariatnya. Nah, untuk batas saudara perempuan mungkin bertanya-tanya, kenapa dekat daerah tu hewan kurbannya disembelih baru hari esok? Kenapa tak hari semalam? Itu saudara perempat ya. Nah, di mana saudara perempat, batas akhir untuk penyembelihan hewan kurban itu berlangsung hingga 13 Zulhijjah atau akhir dari hari tasyrik. Jadi masih bisa untuk esok. Sekarang 10, ini 11. Rabu kan 10 ya. Rabu kan 11. Kemudian Kamis 12. Jumat 13. Jadi kalaupun di daerah mungkin ada yang melaksanakan hari ini atau lagi kemarin ataupun besok, itu masih bisa saudara perempat ya. Nah, dan demikian umat Islam memiliki kesempatan melaksanakan kurban selama 4 hari berturut-turut. Nah, kalau tahun 2026 hari tasyrik itu berlangsung pada hari Kamis. Oh, hari Kamis. 28 Mei hingga Sabtu 30 Mei 2006. Jadi masih bisa di hari Jumat, masih bisa di hari Sabtu juga. Nah, hari-hari tersebut masih termasuk waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan pelaksanaan hari tasyrik menjadi kesempatan bagi panitia untuk menyelesaikan proses penyembelihan hewan kurban, dan tentunya ini juga mencerminkan nilai kebersamaan dan kepedulian sosial dalam pelaksanaan ibadah kurban. Nah, kira-kira saudara perempat, di daerah mana sajakah yang masih belum melakukan pelaksanaan sembelihan hewan kurban? Kalau semalam sudah mulai ramai ya, atau mungkin ada yang melaksanakan di hari ini. Wow, luar biasa ya, antusias dari penonton atau masyarakat pasti ramai untuk melihat penyembelihan hewan kurban.

0: Intermezzo.
1: Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi, walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
0: Intermezzo.
2: Rompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Tapi Ardi ini nampaknya harus ke Pulau Jawa. Mana lah tahu nanti Ardi dapatnya orang Jawa.
2: Jawa ya.
1: Sedikit banyak Ardi paham.
2: Mengarungi samudra. Lewat Perania.
1: Siap, siap. Baik. Boleh jajang. Santai-santai.
2: Tapi jajang. Walaupun kita di Kepulauan Riau, di daerah Melayu, orang Jawa juga banyak ya di
1: masjid. Betul. Ini,
2: ya. Tapi kalau yang namanya pakaian adat, ya, itu enggak bisa dilupakan. Betul. Karena itu udah tradisi ya?
1: Dan sudah turun-temurun juga.
2: Ya udah agak berbeda-beda, mungkin siap, udah dimodifikasi,
1: dikreasikan,
2: kolaborasi sama daerah Melayu.
1: Nah, ya, dan juga perkembangan zamannya ini.
2: Iya,
1: ya,
2: betul.
1: Oke, okay. Tapi yang pekan kemarin kita sudah membahas bagaimana baju bangsawan, baju yang adat yang dipakai masyarakat biasa, iya, baju pengantin dan lain sebagainya. Iya.
2: Kalau yang bangsawan tuh kalau kebaya seperti yang dipakai Raden Ajeng Kartini.
1: Raden Ajeng Kartini.
2: Aslinya kita gitu ya, Mas.
1: Iya,
2: aslinya
1: siap
2: itu.
1: Jadi luar biasa.
2: Terus
1: memang.
2: Pakai konde. Itu yang membuat seorang Jawa itu
1: anggun,
2: ya? Anggun
1: memesona. Masya Allah, luar biasa. Mantap.
2: Apalagi orang keratonnya.
1: Oke, baik. Tapi yang ini Ardi kemarin malam ini Ardi akan lebih jauh mengenal aksesorisnya, Jang. Seperti
2: aksesoris.
1: Ya, seperti konde tadi.
2: Konde, ya.
1: Apa aja lagi, Jang?
2: Kalau konde itu ya, Mas, dari rambut juga, Mas.
1: Dari bambu.
2: Rambut.
1: Oke. Okay.
2: Ya, banyak orang yang memotong rambut. Kalau yang panjang-panjang nanti disusunnya juga bukan sembarang nyusun ya, Mas.
1: Baik.
2: Mungkin itu ada alatnya sendiri.
1: Okay.
2: Nanti dirangkai jadi konde.
1: Oh, nah, gitu.
2: Terus dibungkus dengan rajut. Jala.
1: Nah, oke. Okay. Setelah itu
2: di Jawa rajut
1: ya.
2: Nah, itulah dihiasi dengan sunting-sunting, apa cunduk.
1: Okay.
2: Yang kemarin saya bilang,
1: yeah,
2: kalau di Jawa namanya cunduk mentol.
1: Iya, yeah, cunduk mentol. Sunting, cunduk mentol. Tapi yeah, yang kalau dulu itu betul atau tidak? Cunduk mentol itu ataupun sunting itu daripada emas, kan?
2: Kalau zaman dulu mungkin ada ya, Mas.
1: Ya.
2: Tapi kalau zaman sekarang
1: warnanya aja.
2: Warnanya aja. Ya. Kalau zaman ya, sekarang emas habis dong.
1: Iya, betul. Tapi kalau dulu memang ya, mungkin kalau di keraton-keraton, Jeng, ya.
2: Iya, betul, Mas.
1: Jeng pernah pakai itu, Jeng?
2: Ya, pernah waktu jadi pengantin pakai itu, cuma
1: berat,
2: ya.
1: Gak, Jeng?
2: Ya, lumayan dong.
1: Lumayan, Jeng, ya.
2: Itu masih, apalagi kondenya ya.
1: Iya, itu masih cantik-cantiknya, Jeng, ya.
2: Iya.
1: Masya Allah. Sekarang ingin, sekarang rasa-rasa, kalau kira-kira, Jeng, kalau disuruh.
2: Kayaknya cantiknya juga kayak yang sebelah. Studio 2.

0: Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
1: Assalamualaikum, Ci Ade, oi Ci Ade.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat satu lagi Pulau Semiun yang juga pulau terluar yang dimiliki Kabupaten Natuna berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Anda bisa mengunjungi Pulau Semiun melalui Pulau Sedanau yang membutuhkan waktu sekitar 1 jam penyeberangan. Eksotisme dari Pulau Semiun tidak diragukan lagi. Pantainya yang sangat bersih serta pepohonan yang ada di pulau sangat asri, nyaris tanpa sentuhan tangan manusia. Tempat wisata di Kepulauan Riau semakin terlihat eksotismenya dengan ujung pulau yang banyak bebatuan granit besar. Kita beralih ke maklumat lain. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga mencatat ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha mencapai 415 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 335 ekor sapi dan 80 ekor kambing tersebar di sejumlah kecamatan. Angka ini belum termasuk data akhir sebab jumlah hewan kurban dipastikan masih akan berubah. Saudara perempuan Kabid Peternakan DPKP Kabupaten Lingga Nanshi Suzana mengatakan jumlah hewan tersebut seluruhnya terserap oleh panitia kurban maupun masyarakat. Selain pendataan, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan kesehatan hewan kurban untuk memastikan kondisi ternak layak potong dan aman konsumsi masyarakat saat Idul Adha. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guindam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: baca doa tu ya, kami enggak ikut. Kami berdoa kamilah.
1: Nah, ini kita tidak ada perbedaannya, tak ada. Dalam proses pembelajaran, dalam itu ada perbedaannya. Sama aja, kita anggap sama. Muslim, non-muslim, sama.
2: Karena anak suku laut, menurut saya di Min Satu Bintan memang sangat-sangat diterima. Karena kalau di sekolah lain, anak-anak suku laut itu banyak menjadi bahan bully.
3: Di sebuah madrasah ibtidaiyah negeri, pagi selalu dimulai dengan doa yang sama. Namun, di antara barisan suara itu, ada yang memilih untuk tidak mengucapkannya.
0: Iya, kami berdoa juga, tapi agama kami lah.
3: Bukan karena tidak mau, tapi karena Agnes Tricia Putri tumbuh dengan cara berdoa yang berbeda.
2: Jadi biasanya sih mereka punya dua perahu. Perahu yang untuk tempat tinggal, untuk istirahat tidur itu agak lebih besar daripada perahu yang untuk mereka mencari sehari-hari. Oh, kalau mendarat sih sudah lama ya, karena saya pun lahirnya di darat juga. Karena saya peranakan, kalau saya pribadi, mama orang suku laut, kalau bapak orang Flores, NTT. Jadi saya memang dari kecil di darat sih, sekolah apa semua kan. Cuman saya enggak pernah lupa kalau saya juga punya keluarga orang suku laut. Jadi saya taunya saya pulang sekolah, saya main dengan mereka. Entah apa-apa yang dibikin kita di pantai, di laut kan. Saya tetap menjalani itu sih, ya nggak boleh berat sebelah lah.
4: Dan sampai sekarang nggak bisa lupa?
2: Nggak bisa lupa. Jadi kalau manapun saya pergi, kadang ikut Bang Tintin karena dia asli suku laut, saya biasa aja, nggak ada beda lah, walaupun kita peranakan kan.
3: Meca adalah bagian dari suku laut. Wali murid salah satu siswa di sekolah Min Satu Bintan, sekaligus istri kepala suku laut, sudah mengenal betul bagaimana kehidupan anak-anak suku laut di laut dan di darat.
0: Kami habis pulang ganti baju, terus nanti bantu mama lagi kalau mama udah pulang mancing. Pulangnya kayak sore kadang malam, sekitar jam 4 atau tak kalau paling lama jam 6.
4: Pernah nggak ikut mancing?
0: Pernah, dulu pas belum sekolah. Pas di laut tuh enak, walaupun gelombangnya kuat. Tapi kami nggak takut, malahan kami suka kalau gelombangnya kuat, mancing ikannya bisa besar. Ya, pengen ikut lagi tapi bapaknya bilang fokus aja sekolah, soalnya jangan ikut bapak lagi katanya, biar kamu fokus aja sama sekolah katanya.
1: Madrasah seluruh Kepri satu-satunya yang menerima non-muslim adalah Min Satu Bintan Berakit. Yang lain tidak ada. Maka kemudian dipertanyakan juga, kenapa? Ya karena itu salah satunya, karena walinya atau orang tuanya dari dulu masuk ke sini. Itu salah satunya. Nah kemudian perbedaan antara SD dengan MI itu hanya beda agama aja. Karena di SD itu pendidikan agamanya satu. MI itu lima. Akidah, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, Quran hadis. Jadi ada anak-anak kita yang non-muslim, apa surat-surat pendek? Apa surat-surat pendek? Kita tak masalah dihafal, tapi kita silakan hafal. Kalau bisa ya silakan, tak bisa kita tak marah. Kenapa? Karena dia non-muslim. Tapi alhamdulillah rata-rata walaupun tak hafal, tapi ada sebagian yang hafal surat-surat pendek seperti Kulwallah, Kulwallahuzabinas, apal mereka.
4: Itu atas kemauan sendiri, Pak?
1: Iya, kemauan sendiri. Jadi kita tamas, misalnya salat, kemudian kan sebelum pulangnya salat berjamaah itu kan. Jadi yang muslim, anak yang muslim salat, yang non muslim dia belum pulang, dia nunggu, nanti pulang sama-sama. Berarti salah satu itu toleransi beragama, karena saling menunggu gitu kan.
3: Di sekolah ini, pelajaran tetap berjalan. Huruf dibaca, angka dihitung. Dan perbedaan tidak dijadikan alasan untuk berhenti belajar bersama.
0: Pernah juga teman-teman nanya, kamu kan orang Katolik, kenapa kamu sekolah di sini, ngapa nggak di SD? Jadi kami jawab gini, ya karena bapak kami dulu sekolahnya di sini. Ya karena kata bapak kami sekolahnya lebih dekat, jadi nanti pulangnya senang, karena jalan kaki.
3: Di ruang kelas yang sama, cerita itu tidak hanya dirasakan oleh mereka yang datang dari laut.
5: Baik, lepas itu orang saling menghargai. Kalau kami pas puasa, kalau mereka makan tuh kayak ada teman lain makan di depan kami, mereka marah gitu, seorang makan tempat lain gitu. Lepas itu kadang juga kalau kami udah waktu sholat, mereka ingetin.
3: Dan mungkin cara paling jujur untuk memahami mereka adalah dari mereka yang duduk tepat di sampingnya setiap hari.
0: Di kelas tuh rasanya nyaman, enak, dan teman-temannya baik, sopan, gak mandang apapun lah. Main sama-sama, gurunya baik, pelajarannya pun enak, senang ikut. Yang agak membingungkan bahasa Arabnya aja.

0: Jadi Mil ini berdirinya tahun 1951 itu sudah ada siswa-siswi yang non-muslim. Kenapa? Karena dulunya hanya ini sekolah satu-satunya yang ada di sini. SD belum ada. Belum ada. Jadi banyak siswa-siswa kita itu, alumninya ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha. Contoh Cina-Cina yang jual-jualan itu kan alumni sini, rata-rata alumni sini. Nah, jadi kebanyakan itu mereka itu bisa mengucap dua kalimat syahadat. Sama dengan kita-kita gini. Nah, karena dulu kan ada sekolahnya, hanya ini aja yang ada. Nah, jadi kalau bicara dulu sama sekarang, saya rasa lebih banyak dulu pada sekarang kan gitu. Karena sekarang kan sudah pecah, SD-nya ada tiga. SD 09, SD 05, di simpang sana dan ujung sumpah sana, baru di sini.
1: Yang terjadi hari ini bukan kebetulan, melainkan sesuatu yang telah tumbuh, dijaga, dan diwariskan dari waktu ke waktu.
0: Kalau menurut saya, pertama mereka ini memang kalau saya lihat dari awal yang masuk di sini yang non muslim itu kayaknya sepertinya warisan atau turunan. Kenapa? Karena keluarga mereka dulunya banyak tamat di sini. Dan ada juga sebagian yang masuk ke SD. Kalau kita kira kan jarak tempuh kan tak jauh juga SD kan. Dan kita juga tidak membatasi. Kalau mau masuk ya kita terima, tapi kita bikin surat perjanjian. Dan kita juga tidak memaksa anak yang non-Islam untuk mengikuti pelajaran Islam. Yang mau ikut ya silakan, yang tak mau ya silakan keluar gitu. Isinya salah satunya itu bahwa siswa mengikuti pelajaran agama dan tidak diwajibkan untuk mengikuti. Kalau mau ikut ya silakan. Dan wali juga tidak menuntut anaknya mengikuti pelajaran agama. Kenapa? Karena ini Islam. Ya kan? Karena dia masuk Islam, maka dia orang walinya, orang tuanya tak menuntut kalau anaknya masuk mengikuti pelajaran agama Islam, orang tuanya tak boleh marah. Nah, dan kita juga guru tidak boleh memaksa. Ya, karena itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi anaknya ikut silakan, dan kita juga jelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang kisah Nabi Muhammad, tentang kisah Nabi Isa. Kan gitu kan, itu dalam Islam kan ada. Nanti kita jelaskan juga.
2: Kalau saya sendiri sih dengan Bang Tintin, karena kami merasa sekolah itu memang tujuan pertama kita mencari ilmu ya. Kita mencari ilmu boleh di mana saja, boleh kemana saja. Baik itu entah sekolah itu Islam, sekolah Islam atau Kristen, tapi kan tujuan utama kita mencari ilmu untuk saya. Jadi kenapa saya memilih Min Berakit, karena dulunya Bang Tintin juga dia alumni Min Berakit. Jadi sebenarnya nggak mempengaruhi pribadi seseorang sih di mana dia sekolah, tergantung kita sendiri lagi bawaannya seperti apa.
1: Bagi sebagian orang tua, keputusan ini mungkin tidak mudah, tapi mereka tetap memilih untuk percaya.
2: Iya, kalau saya sendiri sih kadang kan Martin pulang sekolah saya sering tanya, karena kan kita ada jadwal pelajaran tuh, jadi kan setiap hari Senin kan mereka ada pelajaran fikih atau apa, jadi kan saya tanya, abang tadi belajar apa, ini belajar tentang apa, saya bilang kan, oh ini kami tadi ada hafal ini bu, mak, dia bilang, hafal ayat ini, dia bilang, abang hafal, saya bilang gitu kan, sedikit aja, dia bilang gitu kan, oh bagus, saya bilang, harus hafal ya, saya bilang, kalau nggak hafal nanti nggak dapat nilai bang, saya bilang gitu, terus ini belajar tentang apa, ini tulisan Arab mak, dia bilang kan, dia harus nulis Arab, dia bilang, abang bisa, bisalah sedikit, jadi saya bilang, oh nggak apa-apa, terus

0: nyemangatin kami waktu sholat dan terima kasih sudah menghargai kami. Dan kalau kami puasa selalu sembunyi-sembunyi makannya.
1: Dari sekolah ini nyaman, enak, teman-temannya baik, nggak mandang apapun, terus suka.
2: Harapannya ke depannya semoga mereka ini tetap aman, damai gitu kan, tetap adanya istilahnya itu saling harga menghargai, saling menghormati-hormati antara agama. Harapannya ke depannya gitu kan, walaupun mereka ini sudah tamat dari sini, yang muslim itu ya. Tapi kalau dia jumpa kita di luar, tetap masih hormat sama kita. Tak hormat mas sama kita. Walaupun dia jalan, dia pakai kendaraan tetap melambai. Kalau dia kenal tetap melambai kita. Itulah kita terapkan dari dulu sampai saat ini. Jadi bukan waktu di sekolahnya aja, di luar juga kita disapa. Itulah yang kita harapkan. Kedepannya seperti itu.
3: Akan terus
2: seperti itu.
4: Kalau untuk saya pribadi, untuk anak saya ya, seperti Martin, hanya pesan saya belajar dan carilah ilmu itu kemanapun kau pergi. Jangan memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang menjadi kendala. Lalu kalau untuk mensedemintan, semoga mensedemintan tetap bisa menjaga hubungan yang sudah lama dijalin dengan orang-orang pulau. Kalau untuk wali murid yang lain, warga suku laut ini berakit yang sudah menggunakan anak mereka di Bintan, pesan saya hanya satu, tetap semangat aja dan tetap percaya dengan sekolah itu sendiri.
5: Di tempat ini anak-anak belajar lebih dari sekedar pelajaran di buku. Mereka belajar hidup di antara perbedaan yang tidak selalu harus dijelaskan. Dan mungkin memang tidak perlu.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Saudara perempat tentunya ya, kalau kita bicara tentang hari raya kurban, pasti banyak cara pengolahan makanan yang disajikan di atas tudung saji saudara perempat. Tapi kali ini ternyata ada kuliner Banyuwangi untuk Idul Adha. Namanya adalah pecel pitik. Nah, ini tuh sebetulnya adalah hidangan sakral yang biasanya memang ada ketika perayaan hari raya. Jadi berbeda dengan pecel pada umumnya yang menggunakan bumbu kacang, ternyata pecel pitik ini saudara perempat justru dia memakai ayam kampung bakar yang disuwir lalu dicampur dengan kelapa berbumbu rempah. Kalau untuk rasanya tuh gurih, terus juga sedikit pedas dan punya aroma asap yang khas. Nah, pecel pitik ini bukan makanan yang biasa ya, karena hidangan ini itu dulunya disajikan dalam ritual adat dan biasanya hanya ada di acara-acara yang penting saja, semacam acara selamatan di desa ya kan, atau juga proses memasaknya pun memiliki aturan tersendiri, mulai dari cara memanggang ayamnya hingga larangan menyuwir menggunakan si pisaunya. Apalagi serempak ketika datangnya Idul Adha, karena ini menjadi simbol kebersamaan keluarga juga, di mana daging yang dibagikan diolah bersama, disantap bersama-sama, dan menjadi alasan orang-orang berkumpul lebih lama di atas meja makan. Oh, jadi memang biasanya makanan itu saudara perempat bersama disajikan dengan nasi hangat, sayuran rebus, kemudian tempe tahu ikan asin atau ayam, dan juga sambal khas Banyuwangi. Dan lauknya bisa dimodifikasi menggunakan olahan daging kurban, mulai dari daging sapi goreng hingga sate sederhana buatan rumahan. Nah, yang menarik lagi saudara perempat, di makanan ini itu justru dia terasa paling nikmat ya ketika disantap sekaligus. Ada rasa apa ya, rasa daging yang gurih, sedap, ada rasa asin dari ikan asin, kemudian rasa kriuk dari tempe dan tahunya ya. Jadi ada juga rasa pedas, sedap betul saudara perempat ya. Jadi sebetulnya kalau di berbagai daerah itu pasti banyak makanan-makanan yang ternyata diolah nih dengan daging kurban yang ternyata menjadi filosofi juga dan menikmati waktu bersantai bersama dengan keluarga. Jadi kenapa kira-kira diapakan nih untuk si hewan kurbannya?

0: Aduh Gang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hemat lah sikit. Kalau air dah penuh, pompa air ni matikan lah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
1: Budaya Nusantara.

Perempat RRT Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, lagu Zapin Pulau Penyengat. Wow, menjadi lagu untuk segantang lada tengah hari di hari ini. Di hari yang sangat cerah, indah ini sepertinya menikmati waktu produk santai, menikmati daging kurban di tepi laut atau di sudut pulau. Sepertinya seronok nih saudara perempat. Ya, kira-kira di hari libur ini apakah sudah ada agenda? Tapi besok masih sekolah, anak sekolah. Hari ini aja libur kan, terjepit. Betul lah ya. Tapi tak apa, tetap semangat tentunya di hari ini deh, yang masih bekerja semangat selalu ya. Jangan pernah lelah. Ya, lelah boleh, wajar, kita manusia kan. Tapi yang paling penting kita harus jaga kesehatan, banyak makan bergizi ya. Walaupun hari ini mungkin kita di semalam sudah dipenuhi makan daging kurban, tapi jangan terlalu banyak, nanti bahaya pula ya. Oke. Nanti segantang lada petang bersama rekan kami Mizwardi akan sama kesadaran perempat di acara Dangdut Ria. Sambil mungkin yang masih ada dekat dapur tengah membuat bahan-bahan untuk rendang, nanti boleh bergabung di acara Dangdut Ria. Kalau macam tu, saya Julep, kita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara perempat hamparan perbukitan hijau, air lautnya sejernih kristal, biota lautnya yang beragam, dan pasir pantainya yang putih dan lembut. Itulah gambaran yang sangat menawarkan dari Pulau Senoa yang penuh dengan pesona membuat banyak wisatawan berdatangan. Arti dari Senoa itu sendiri adalah wanita yang berbadan dua atau hamil. Kebanyakan wisatawan yang ada di tempat wisata di Kepulauan Riau ini melakukan aktivitas snorkeling. Karena memang biota laut yang ada di Pulau Senoa sangat beragam. Lokasi Pulau Senoa berada di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Untuk menjangkaunya bisa menggunakan kapal motor dari Desa Sepempang. Kita beralih ke maklumat lain, kondisi pelabuhan Dabo Singkep kembali menjadi sorotan setelah dinilai semakin memprihatinkan dan minim penanganan. Penggunanya seharusnya menjadi wajah pintu masuk daerah, kini justru terlihat kusam. Sementara sebagian fasilitas mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamora mengakui pengelolaan pelabuhan yang berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi Kepri belum berjalan maksimal. Ia bahkan membuka kemungkinan pelabuhan tersebut dikembalikan pengelolaannya kepada pemerintah Kabupaten Lingga. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi para semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini Guhindam pasal yang ketiga. Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, disitulah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa ruh.

Melaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara, segantang lada petang. Edisi hari ini 28 Mei 2026. Hadir untuk saudara hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini ya bersama saya Nurul ya. Ool Nurul Khotimah. Dangdut Ria hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat tampaknya sudah ada banyak yang tak sabar untuk bergabung pada sore hari ini, petang hari ini bersama kita. Langsung saja kita angkat telepon ya. Halo, answer dulu. Halo. Assalamualaikum, selamat petang.
1: Selamat petang Dangdut Ria di Perempat yo.
0: Yo. Dengan siapa dekat sana? Di mana?
1: Oh, kan kami orang Penyengat.
0: Orang Penyengat? Siapa tu? Sebut nama?
1: Bunda Permata.
0: Oh, Bunda Permata. Sehat, Bunda?
1: Alhamdulillah.
0: Apa kegiatan ni, petang ni?
1: Duduk-duduk dengar suara Nurul.
0: Hati-hati sakit kuping.
1: Orang baru eh.
0: Siapa?
1: Orang baru ni.
0: Orang baru stok lama.
1: Stok lama.
0: Dah berlapuk dah. Tinggal tunggu berjamurnya je. Bunda.
1: Yo.
0: Penyengat macam mana lebaran Idul Adha ni?
1: Alhamdulillah. Kamu pun ada juga datang. Apalagi ni perayaan panjang anak-anak sekolah ni kan.
0: Setahu saya dekat Penyengat tu, kalau liburan, lebaran Idul Adha, jauh lebih ramai daripada Idul Fitri.
1: Sama aja.
0: Sama kan? Sama-sama ramai ya?
1: Sama.
0: Suasana dia tu, kuih-muih.
1: Sama. Itu mana orang yang turun haji lah. Orang haji ni.
0: Bersyukurnya, apakah tahun ini banyak yang berangkat haji dari masyarakat Penyengat?
1: Entah ya, Bunda jauh lah duduk dekat ujung Tanjung. Jadi Bunda tak ada belum dapat informasi sama berapa orang tak?
0: Oh, bukan Bunda RT dia?
1: Oh, jauh lah.
0: Sekira RT, ibu RT bukan eh?
1: Orang sana tu anak-anak saudara memang.
0: Iyalah.
1: Anak-anak bertanya lah. Apa pula saya tanya kata dia. Banyak-banyak nak cerita. Dah lah.
0: Kita doakan saja eh.
1: Dapat pejabat balik aja lah.
0: Mudah-mudahan pulang menjadi haji yang mabrur ya Bunda.
1: Mabrur, iya betul.
0: Sekarang nak lagu apa ni Bunda?
1: Lagu dia. Lagu dia. Lagu favorit aja lah.
0: Apa tu? Cicak-cicak di dinding.
1: Oh, cinta rahasia.
0: Oh, saya kira lagu MBG tadi. Cinta rahasia Elvi Sukaisih ya? Elvi Sukaisih Bunda?
1: Ya, saya.
0: Okey.
1: Salam dia.
0: Saya.
1: Selamat tugas, selalu keluarga nak.
0: Amin.
1: Belum pernah tengok muka ni. Orang yang belum pernah jumpa. Kalau suara macam ada, kalau nak ngecek dia macam Aisyah lah tu. Kalau ngecek dia macam Aisyah. Nurul belum pernah jumpa. Siapa nama dia tu?
0: Siapa?
1: Juju belum pernah jumpa. Aldi belum pernah jumpa. Siapa Aldi belum pernah jumpa.
0: Mudah-mudahan nanti di lain masa kita dipertemukan ya Bunda.
1: Dipertemukan nanti persekutuan kepada fan-fan semua kan. Amin. Jemput-jemput lah semua lah gitu. Jadi mana orangnya si A, si B gitu.
0: Betul.
1: Salam dia ya.
0: Ya saya.
1: Salam dia untuk Mas Prabu. Lama tak dengar suara Mas Prabu ni. Prabu, Bang Gapar, Bang Kumis, Pak Umar, Bang Odin Salam Mesra, Abang Janggut, Abang Jaiz.
0: Nak masuk juga ayam tu.
1: Sangat Sikyu. Terus Mak Berian, Yang Ucu. Apa lagi ya? Ini, siapanya Mak Rosi. Dah masuk Mak Anak Anjang. Sama Mak Anjang, menjaga selalu lah Mak Anjang tu.
0: Amin.
1: Untuk itu kau dah masuk ni siapa lagi? Kalau ni lupa tadi siapa belum lagi pun. Mak Dini, Mak Kiran Sarat, Mak Endon. Untuk semua-semuanya lah orang Pro 4 di Senggol semua dan dari kedua ke tiga sampai semua seluruhnya.
0: Amin.
1: Oh, Bang Abang Odi selamat sore, Mak. Mudah kan Bang.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ni? Kenapa ni? Dahlah eh. Ha, udah agaknya eh. Ah, lanjut lagi kita ke penelpon selanjutnya. Dangdut Ria. Eh.
2: Tak ada suara.
0: Halo.
2: Halo. Oh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ha, dengan siapa dekat mana ni?
2: Hai, dah lama tak dengar suara. Dengar suara iklan aja di radio. Kemana?
0: Ada dekat belakang. Ngopi lah, kerja terus.
2: Ngopi ke sambal belacan?
0: Ah, sambal belacan daun ubi. Ah.
2: Ah, untuk lawan dia.
0: Lawan
2: air
0: dia.
2: Air kopi lawan dia. Ha. Kopi lah, langsung.
0: Ah, itu dia. Ya kan? Mak Berlian, ya?
2: Apa khabar? Ya, saya.
0: Dekat Gandet, eh?
2: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Petang hari ini, Mak Berlian. Panas.
2: Amin. Awaklah memang. Saya yang di luar tu,
0: ha? Alhamdulillah, kering lah jemuran.
2: Awak tadi-tadi. Jam sikit. Hanya jadi nyuci je. Siap nyuci, alhamdulillah panas. Itu langsung kering tu, belum jangka, tapi sekarang lagi lah yang kita.
0: Itu langsung kering tu, Bun?
2: Ya?
0: Langsung kering?
2: Iyalah, kan dikeringkan nyuci. Dijemur dekat panas, langsung kering dia.
0: Saking panasnya kan, seharian ini kan? Berkah memang.
2: Makan dah masak daging. Dah masak.
0: Ah, kita tukang makan je lah Kak Berlian.
2: Oh, jadi tukang masak pagi dulu.
0: Tak macam gitu juga. Ada benda tercongok dekat ini kan, freezer kan.
2: Oh, kan saya tu kan. Bagi dua.
0: Begitu.
2: Tadi sama Erita bilang gitu juga. Buku tetangga masak empat. Nanti hasilnya bagi dua, bilang dia.
0: Kan tetangga tu dengan Erita, ya kan?
2: Kakaknya masak. Masak yang dekat tangga sebelah dia.
0: Yalah, Kak Berlian. Apa putus-putus ni naik turun dia punya modul? Coba-coba lagulah. Lagu-lagu.
2: Lagu nak kena hari raya ni. Lagu apa dari Pak Haji orang nama apa ya lagu Mac itu.
0: Apa?
2: Yang ada lagu yang katanya tu aduh apa judul dilupa.
0: Dari Romai Rama.
2: Berbual. Dari Pak Haji Romai Rama.
0: Romai Rama.
2: Ada lagu yang Mek katanya itu. Aduh.
0: Aduh domba. Mek.
2: Sudah ada domba.
0: Emang ada Meknya?
2: Jelah nanti. Oh ada. Ada tuh. Kan kita air-air kurban nih. Aduh domba aja lah.
0: Iya.
2: Udah lama kita berbual nih.
0: Iya, dalam lah.
2: Harap dia satu untuk semua aja lah. Pernah-pernah sampai terakhir.
0: Baik.
2: Buat Nurul, makasih. Sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kak Berlian ya. Pas betul lah ni Kak Berlian. Udah pukul 15:26 waktu Indonesia Barat. Dah mati ni ya? Takutnya. Kita akan jelang ke pukul 15:27 waktu Indonesia Barat. Akan kita dengarkan seruan azan. Pertanda masuknya solat fardu asar untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Perempat RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di pinggang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Sarwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian datang. Setiap pilihan

Setara perempat, hamparan perbukitanan hijau, air lautnya sejernih, kristal, biota lautnya yang beragam dan pasir pantainya yang putih dan lembut. Itulah gambaran yang sangat menawan dari pantai di Pulau Senoa yang penuh dengan pesonanya membuat banyak wisatawan berdatangan. Arti dari Senoa ialah wanita yang berbadan dua atau hamil. Kebanyakan wisatawan yang ada di tempat wisata Kepulauan Riau ini melakukan aktivitas snorkeling. Karena memang biota laut yang ada di Pulau Senoa ini sangat beragam. Lokasi Pulau Senoa berada di wilayah Kecamatan Bunguran Timur. Untuk menjangkaunya bisa menggunakan kapal motor dari Desa Sepempang. Kita beralih ke maklumat lain, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga menggelar pelatihan dan simulasi pengendalian massa atau dalmas sebagai upaya penyegaran kemampuan personel dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Kegiatan tersebut diikuti personel Satpol PP dan Damkar Lingga dengan materi latihan berupa formasi pengendalian massa, teknik pengamanan, hingga simulasi penanganan situasi gangguan ketertiban umum. Latihan berlangsung dengan penuh disiplin dan kekompakan antar anggota. Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Lingga Doni Suhendra mengatakan pelatihan dalmas menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan dasar personel agar tetap siap menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kemampuan pengendalian massa perlu terus diasah karena personel Satpol PP merupakan garda terdepan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pelatihan dan simulasi dalmas ini juga menjadi bentuk komitmen Satpol PP dan Damkar Lingga dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar semakin profesional, humanis, dan sigap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Iwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

melayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Perempatan Jong Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau dan Duk Deria. Sila untuk saudara yang ingin bergabung, saya akan buka lagi telepon ya, baik itu melalui WhatsApp ataupun melalui telepon biasa. Tapi sebelumnya saya akan bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah pun masuk ya. Ada chat WhatsApp dari Siska di kilometer 8. Semangat siarannya, semangat kerjanya, jangan lupa makan, minum, pulang hati-hati. Terima kasih Kak Siska. Salamnya untuk Kakak Syakarina, Mak Berlian, Bang E, Pak Kumis. Request lagunya Avande A5. Saya putar yang OI aja lah ya nanti ya Kak Siska ya. Oke. Ah, betul Kak Siska, saya itu dia saya. Masih ada fotonya. Allah. Itu saya umur berapa, 2018. Baiklah, masih belia sekali. Sehat Kak Siska, mudah-mudahan semangat selalu ya Kak Siska ya. Oke, telepon saya angkat. Saya dah nak angkat ni, tanda pula. Hello. Hey. Adakah masuk? Hello. Dangdut Ria. Okey, saya angkat telefon biasa aje lah kalau macam gitu ya. Halo Dangdut Ria.
1: Dangdut Ria asik.
0: Iya saya. Dengan siapa?
1: Orang Batu 13.
0: Siapa?
1: Orang Batu 13.
0: Orang Batu 13. Siapa tu bang? Sebut nama boleh?
1: Boleh. Lamang aja salam mesra. Ini kayak penyiar baru ya?
0: Iya saya baru bang. Ini bang siapa?
1: Adik siapa nama?
0: Saya Nurul, Bang.
1: Nurul?
0: Iya.
1: Allah Akbar. Suaranya kayak siapa? Kayak
0: siapa? Aja. Kayak Bunda Elvi Sukaisi ya?
1: 13.
0: Bang Udin?
1: Salam mesra.
0: Bang Udin salam mesra. Iya pula.
1: Suaranya kok macam anak-anak remaja.
0: Itu dia, Bang.
1: Mikirkan tadi kan.
0: Dapat lagu. Dapat bang. Apa tu bang? Nak lagu apa petang hari ni bang?
1: Sore. Bingkisan luka. Ada tak bingkisan luka?
0: Bingkisan luka. Masih sedih aja bang Uden ya.
1: Memang memori melo ya, melakon.
0: Melo ya.
1: Ada kan?
0: Bingkisan luka ya bang.
1: Dari Jota RG.
0: Jota RG. Ya. Oke, nanti kita putar bang. Nak salam boleh coba, sila.
1: Coba Dik Nurul nyanyi sikit boleh tak?
0: Nyanyi? Tak boleh bang. Nanti copyright.
1: Cocok kalau adik nyanyi sampai putarkan lagu itu.
0: Oh gitu. Nanti copyright bang. Tak usah, biar dia aja yang nyanyi.
1: Coba dua kata aja bang Udin boleh kan?
0: Iya.
1: Tiada bingkisan yang istimewa yang dapat ku berikan padamu.
0: Gitulah lagunya.
1: Ya, itu lagunya.
0: Iya. Berarti betul lah nih. Jota RG.
1: Iyalah tuh.
0: Iya. Salam sila bang.
1: Yang pertama untuk Nurul lah ya. Baru sekali ini nomor gabung dengan Nurul kan?
0: Iya saya.
1: Kayaknya ya, makanya bingung ngebang tadi dengar suara siapa gitu ya. Oke ya, salam buat Nurul. Selamat bertugas, bahagia dan...

0: Anak dapat satu bungkus.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah yang dimakan sekarang. Oke, salam salam lagi untuk yang dah masuk. Mungkin dah ramai lah ya. Pak
1: tak
0: Umar,
1: juga.
0: Bang Herman, Kak Damardu, Kak Berlian, Kak Serina.
1: Yeah.
0: Ada yang lucu, Bu Nafia juga ada Kak Rina ya. Tadi Kak Siska ya, Batu Lapan kan?
1: Iya. Yeah.
0: Ada Ibu Ani juga, Dinda di Bogor. Tak lupa Pak Kumis ya, Nek Manda, Makcik Ma. Ada Ilek ya, Hamzah Yusuf dari Jambi. Ada juga Mama Rosi, Batu 10 ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada juga Usup dari Batam ya.
1: Saya.
0: Di Pinang ada Pak Demang, Abang Uya ya. Ada Kak Dili di Manado ya.
1: Saya.
0: Juga di Manado. Mak Rika juga salam buatnya. Abang Lukman ya di Teluk Bakau. Siapa lagi ya? Mak Dani ya. Salam satu untuk semua aja ya.
1: Baik.
0: Bahagia dan tak lupa. Salam Mesra.
1: Siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tak dapat angkat ni ya? Saya pun bingung pula ini yang di... WhatsApp ni ya. Cobalah saya. Tak dapat accept ni. Alamak, amboi, amboi. Hah, memang terlalu ramai yang masuk ternyata. Siapakah yang beruntung ni? Halo? Deng Dut Ria?
2: Pokok ketapang, daunnya lebar.
1: Mm-mm.
2: Tumbuh melata di tepi paya. Nyang nak bertanyakan khabar. Nurul Khotimah di sana adakah baik-baik saja?
1: Alhamdulillah, Rabbil Alamin baik-baik aja, Nyang Eco.
2: Assalamualaikum, Nurul Khotimah.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Udin baru sekali kan dia bilang.
1: Betul.
2: Maksudnya
1: yeah.
2: Bersama dengan Nurul kan?
1: Iya, yeah, baru sekali dia.
2: Oh, Bang Udin yang ucu dah lebih daripada 5 tahun dah. entah ke mana hutan dia tak tahulah sampai dia tak ingat dengan orang tua.
1: Iya, yeah, wajarlah tak apa. Jarang-jarang kan yang ucu.
2: Nasib baik tak pengsan yang.
1: Jangan, itu berarti banyak makan daging.
2: Ada budak ini rupanya. Nasib baik tak copot yang punya jantung.
1: Yang itu masak apa ni? Wah, rendang ni pasti ni.
2: Belum lagi. Buang lemak-lemak dia dulu.
1: Betul. Buang serat-serat dia dulu. Nanti gigi kita copot.
2: Gigi dah tinggal 2 batang ni. Macam mana ni nak makan ni?
1: Apa yang itu?
2: Oh, Nurul.
1: Ya, saya.
2: Mbak Rima baru balik ni.
1: Oh, ya?
2: Iyalah, bukan macam bukan macam you yang ikutkan I sampai hati you eh.
1: Habislah saya.
2: Kemarin memang nak kena sembuh.
1: Aduh, petuah memang Nurul tu.
2: Aja dia kan? Iyalah. Nurul.
1: Saya. Tak lagi apa yang kecoh. Alhamdulillah yang kecoh, luar biasa saya ni, sehat. Sehat, montel. Yang kecoh nak lagu apa?
2: Penting sehat, Mbak Rima ya. Tak kisahlah, Mbak Rima nak montel ke apa eh. Belum nak monyang lagi.
1: Apa?
2: Lagi montel daripada Nurul.
1: Mana ada?
2: Comel.
1: Proporsional. Yang kecoh itu proporsional. Tinggi, langsing.
2: Iyalah. Ayolah orang main kat belakang layar, kat belakang tabir kan.
1: Duduk terus, ngemil terus.
2: Ayolah.
1: Bulat.
2: Kena dah lama sangat. Dah kan yang minta inilah. Ini Mbak, Nurul. Apa ni? Gita KDI berduet dengan siapa tu? Senyum dan hatimu itu, Nurul.
1: Gita.
2: Dah lama tak dengar Nurul ketawa kan baru ini lah. Asyik-asyik dengar-dengar dia je. Bukan main lagi dia eh. Pandena dia bersandiwara, berceloteh eh.
1: Yang mana satu? Banyak.
2: Iyalah.
1: Oh, Andre.
2: Andre ya.
1: Andre dengan Gita.
2: Barang aja lah eh.
1: Okey.
2: Okey, ada kan Nurul kan?
1: Ada.
2: Iyalah.
1: Buat yang lucu apa tak ada?
2: Iyalah.
1: Semua ada.
2: Yalah.

0: Ada aja yang tak ada.
1: Apa?
0: Tak ke sini.
1: Hai.
0: Yang rajuk tu lah. Sampai hati.
1: Sampai hati.
0: Nasib baik yang masih ada.
1: Hei, jangan kita banyak ujung. Takut.
0: Tapi tak apa. Nanti pasti-pasti Nurul pasti ke sini nanti-nanti. Yang khabar nanti ya.
1: Baik.
0: Kalau ini Nurul tak boleh tak datang ya.
1: Siap.
0: Awas pergi, kita pergi rumah dia, cari rumah dia yang ada si guguk tu yang ada nunggu. Sampai hati betul lah mencari alamat dia kan. Dia pakai alamat palsu punya. Yalah. Belum berjodoh ya tu Nurul ya.
1: Belum yang ucuk.
0: Apalah insyaAllah Nurul ya. Yalah tak jadi Bang Udin. Yang penerbang berapa ni?
1: Kesekian.
0: Oh, kesekian. Yalah, buat yang dah kesekian tadi kat depan tadi, eh. Buat Mak Rosi, buat Kak Dang, eh.
1: Betul.
0: Buat Bunda Permata, buat Mas Prabu, buat Pak Kumis, Mak Belian kita, eh.
1: Yeah.
0: Buat siapa lagi, eh. Buat Puteri Merica. Pokoknya Mak Dini, Mak Ngahaida, Cik Endon, semua maklum dia semua kat Pulau Karas. Saya Nurul ya.
1: Ya.
0: Yeah. Ya, nanti mungkin Kak Sarinah nak gabung juga. Buat Nurul, selamat Idul Adha. Dah berapa kilo dah? Nu, daging dah dapat.
1: Daging dekat tubuh?
0: Nurul pasti banyak kupon ni, yang tahu ni.
1: Daging dekat tubuh eh?
0: Tak lah, itu susah tanya. Yang tak nak yang itu. Pokoknya nanti kalau datang sini nyang tak nak, nyang nak tengok yang langsing pokoknya kalau dah ke sini nanti.
1: Wes. Ya. Aduh takutnya sakit. Takut betul sakit.
0: Kalau nak ikutkan ini memang taklah kan tak nak pisah kan. Ya waktu jugalah apa kan. Kesian yang belakang ya Nurul ya.
1: Ya saya.
0: Yalah buat Nurul sama tugas, sihat keluarga, Nurul insyaAllah Nurul ya, ada jodoh. Nurul dapat ke sini nanti
1: amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Eh, mangga golek banyak ni. Jangan macam-macam.
1: Mangga golek tu yang mana
0: eh? Tanya dengan Mbak Rima tu. Mangga golek. Oh. Ataupun pelam dodol itu tak ada lawan punya. Dia punya sedap anu Nurul.
1: Pelam dodol?
0: Nak mangga apple.
1: Oh.
0: Nak harum manis. Cakap dengan nyang. Tapi sekarang lagi musim. Jangan datang letak musim.
1: Ya.
0: Yalah insyaAllah sebentar lagi kita demam bola ya Nurul ya.
1: Ya betul yang itu.
0: Iyalah.
1: Pesta bola.
0: Terima kasih Nurul ya.
1: Iya saya. Terima kasih
0: yang petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dengan Nurul.
1: Luar biasa memang yang lucu ni ya. Senang saya alhamdulillah. Tak dapat di SM. Apa ni? Aduhoi. Tolong. Tak dapat saya angkat. Mungkin ramai sangat yang telefon ya. Mohon maaf. Ini saya berusaha untuk mengangkat telefon Pak Kumis, Pak Mak Indah. Siapa lagi ni? Kambaria Lestari dan lain-lain. Aduh, saya angkat telefon biasa je lah dulu eh. Halo, Danduk Tria. Assalamualaikum, selamat petang. Jap. Penyiar baru, eh.
2: Halo,
1: Assalamualaikum. Suara dah ada. Dengan siapa, dekat mana?
2: Assalamualaikum dulu.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tahan iklan dia, drama dia, siaran dia. Kaya mendadak tahun depan pergi haji.
1: Amin. Ya Allah. Ya Allah amin. Pergi haji mau ya Allah.
2: Amin ya Allah. Ni Anjang ni sayang. Ni Anjang.
1: Ni Anjang. Saya dah bagi kan permintaan Ni Anjang. Main betul. Drama.
2: Mantap betul eh.
1: Kena iklan siksa.
2: Iklan jadi. Drama jadi. Menggemar-gemar ni cuba hari. Anjang pun sebulan. Tak ada putar radio lain.
1: Ui, mantap. Alhamdulillah.
2: Ramadhan Fatimahnya. Ya, Hanurul Fadha.
1: Alhamdulillah, Nek Anjang. Nek Anjang macam mana ni? Lama tak dengar suara Nek Anjang. Saya cuma tahu dari kawan-kawan aja. Macam mana itu, Nek Anjang? Sehat, Alhamdulillah. Masih ikut.
2: Kau bilang siaran. Baru ini siaran berapa 10 tahun.
1: Tak sampai 10 tahun.
2: Tahun dah. Dengar suara je. Senang hati apalagi nak tengok orang jaganya.
1: Aih. Mudah-mudahan nanti kita dipertemukan.
2: Ada besar kan? Doa aja yang terbaik dulu ya.
1: Iya, amin. Nek Anjang.
2: Oi.
1: Lebaran macam mana?
2: Biasa aja Nurul.
1: Biasa?
2: Lebaran haji ni biasa aja kampung Senang.
1: Oh.
2: Habis solat, kita pergi ziarah kan? Nanti tengok orang potong lembu, potong kambing.
1: Banyak yang potong?
2: 6 lembu dia.
1: Oh, 6. Mantap. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lah dapatlah. Ano, apa, menuh-menuh belang, kuali belanga.
1: Ah. Dapat kena masak apa?
2: Belum lah, Rino. Belum.
1: Belum ya. Belum kepegang eh.
2: Soalan yang air raya tu masih ada kan, Nurul?
1: Oh, jadi kemarin air raya masak? Masak apa?
2: Rendang gulai ayam.
1: Oh, rendang. Yelah.
2: Itulah, pada serupa lontong.
1: Habiskan dulu supaya tak mubazir, kan?
2: Sebab dia kan udah habis lah. Longoy, lemual tengok, Nurul. Lemak-lemak tu. Apalagi lah tua ni kan, yang lemak-lemak tu kan?
1: Ya, jangan banyak-banyak ya, Nanjang.
2: Yelah, tahu lah ni.
1: Secukupnya saja. Rasa dah cukup sudah.
2: Oh, lagu Rol.
1: Oh, nak lagu juga?
2: Tidak lah. Oh.
1: Apa tu?
2: Cuma suara Nurul aja dah senang gembira hati ni.
1: Oh, berarti sudahlah tak lagu lagi kan?
2: Sudahlah Nurul nyanyi eh.
1: Jangan. Copyright. Apa nak nyang?
2: Cinta dan air mata.
1: Air mata lagi.
2: Cinta dan air mata Ida Laila.
1: Ida Laila. Okey. Nanti Nurul putar.
2: Salam. Sama buat Nurul. Lepas petang buat bertugas. Tak selalu sekeluarga Nurul.
1: Amin, Anjang.
2: Buat yang ucu tadi. Tak selalu, Nyang.
1: Amin.
2: Ingin. Ni Anjang ingin pergi rumah apa yang ucu. Tapi tak tahu alamat dia. Kat mana alamat dia. Kat mana, Nyang? Rumah Nyang dekat dengan Pak Abun tak? Pak Abun tukang urut tu.
1: Tukang urut.
2: Kita tahu, Nyang.
1: Bagi tahu, Nyang Ucu. Tapi memang pelik betul jalan ni memang. Kalau tak pakai Sherlock.
2: Wah, fotokopi yang Ucu tadi. Fotokopi Mak Berlian tadi. Atau kopi Bang Udin tadi lengkap Bang Udin yang nyanyi nak pantun dia.
1: Alhamdulillah. Suka
2: dengan lagu dia tuan.
1: Buat
2: ini apa tu? Siapa tu? Nak Pino, Nek Manda. Agak garas tu Mak Dini. Buat Aduna, buat Mas Prabu, Pak Gapar, Pak Pak Bumi. Betul semualah Nurul?
1: Ya, yeah, saya.
2: Oh, ni tengok semua dia awal sampai air. Saya nak kiu-kiu dengan itu, Nurul. Dengan apa tu? Dengan Mak Rosi. Semualah salam sehat selalu. Semangat selalu. Kompak selalu. Walaupun kita dah tua, harus semangat, Nurul, ya?
1: Betul. Yang penting semangat. Sehat, dah.
2: Besok salam lagi, Nurul. Senang hati kami dengar, Nurul.
1: Besok ada. Ada saya, insyaAllah ada. Nanjang.
2: Seminggu lah, sebulan lah.
1: Sebulan tak sampai, dah lah 2 minggu nanti. Sampai ke tanggal berapa? 9 apa 8 macam gitulah.
2: Amin. Yalah betul lah. Tak apalah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rob.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Terima kasih Nurul.
1: Ya saya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Bingung. Terima kasih Nanjang. Kita akan putarkan lagu terlebih dahulu ya, saudara. Permintaan lagu dari Kak Siska di kilometer 8. Ini beliau ini sepertinya fans berat Afan Dangdut Academy ya. Ini dia spesial untuk Kak Siska. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu, selalu semangat dan selalu cantik luar biasa.

Pada tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014, terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow! Pertandingan ini terjadi di babak semifinal. Dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa. Sedara, apa cerita? Masih asyik tengok live score kat HP je ke? Tak serulah.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

0: aku.
1: Perempat dari Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Untuk selanjutnya, saudara, kita akan rehat sejenak ya, lagu-lagu dangdutnya. Kita akan dengarkan perakiran cuaca dari BMKG. Kita relay dari Program 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Dengan saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk esok hari, hari Jumat tanggal 29 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari, pada pagi hari dan juga siang hari, diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan dan dapat disertai petir dan angin kencang. Kemudian pada malam hari diperkirakan berawan, dan pada dini hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 12 km per jam, dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiran ketinggian gelombang, untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara untuk perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat, yang dapat disertai petir dan angin kencang, terutama pada siang hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Mas Fadris. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan kepada masyarakat Kepri?
2: Ya, tentunya kepada masyarakat Kepri agar selalu mengupdate informasi cuaca dan iklim ya, melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store juga App Store, kemudian juga melalui media sosial kami, yaitu di @bmkgtanjungpinang di Instagram. Demikian.
1: Oke, baik. Terima kasih informasinya. Selamat melanjutkan tugas ya, Mas ya. Selamat sore.
2: Sama-sama, Kak. Selamat sore.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SBU.
1: Evani, kok ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nantinya bab berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Perempat dari Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Saudara perempat, saya nak bacakan WhatsApp yang sudah pun masuk nih ya. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Susahnya nak masuk dengan Nurul nih. Siapa nih? Ini MK. Oh, Mak Dini. Ya betul. Saya nak mencet accept tu aja susah, Mak Dini, betul lah. Okey, nak minta lagu Revina Alpira, Keranda. Keranda Cinta. Oh, seramnya Keranda. Keranda Cinta. Salamnya untuk Mak Berlian, Mak Ucu, Nek Anjang, Bunda Permata, Mak Rosi, Bang Udin, dan buat semua aja. Dari penelpon pertama sampai terakhir semuanya ya, Mak Salam. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi nih? Hamzah Yusuf. Assalamualaikum. Dangdut Ria. Iya, asik-asik. Request lagu Mataharimu dari Sri Devi. Salam untuk semua fans Perompak Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat petang. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Untuk kakak yang selamat petang, semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf, Jambi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ya, Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Jauh nah. Terima kasih banyak sudah bergabung. Penelpon saya angkat dulu lah ya. Ada siapa kiranya dekat sana? Halo, Dangdut Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dekat mana? Iya, saya.
1: Bukan semangat lagi, Nurul. Semangat 45.
0: 47. Masih 47. Ya, 14.47
1: Hijriah. Amal dengan anak 2 berarti ya. Nurul.
0: Saya. Siapa
1: apa
0: ni?
1: Apa khabar?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Dengan siapa saya berbicara?
1: Dengan Mama. Lama tak itu, tak dengar suara Nurul.
0: Siapa?
1: Mak Rosi di Batu 10.
0: Mak Rosi di Batu 10.
1: Kemarin kan zaman Mak Rosi masuk dengan Nurul tu masih dengan Aisyah kan, Sarudin.
0: Betul.
1: Habis tu Mak lah lama juga Nurul tak masuk dekat perempat. Kalau sekarang Mak aktif lagi.
0: Kenapa kemarin? Vakum?
1: Iyalah waktu tu kemarin Mak Rosi lagi berduka lah.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Bapak dia mengatakan mama kan tutup dulu bergabung gitu.
0: Ya saya. Sekarang
1: kena
0: macam
1: orang
0: mana?
1: Tetangga mak tu yang di sebelah tu putus 10 tu juga tu suruh masuk sibuk.
0: Siapa?
1: Jadi masuk jugalah sekarang ikut kan.
0: Sekarang macam mana suasana hati Mak Rosi?
1: Alhamdulillah. Kadang-kadang tu sedih juga sih Nurul. Kadang teringat tu kan. Tapi kata orang tak boleh lah.
0: Tak boleh lupa
1: pula kan.
0: Tapi tak boleh lupa juga. Tak boleh lari juga. Kita doakan
1: tapi,
0: saja.
1: Tapi rindu juga dengan kawan-kawan kan. Di udara.
0: Betul. Ya. Betul.
1: Allah je lah yang tahu aja Nurul ya.
0: Iya saya. Semangat selalu ya Mak Rosi.
1: Iya, terima kasih. Nurul sehat kan?
0: Alhamdulillah, montel.
1: Tadi Mama baru balik dia penyengat. Nurul jumpa dengan Aisyah tadi.
0: Oh,
1: dia
0: luar biasa.
1: Lagi badan dia, Mak, kintal.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, balik jumpa, pergi jumpa.
0: Alhamdulillah. Ramai tadi penyengat? Ramai penyengat tadi?
1: Ini bukan ramai lagi. Dah separuh. Untung penyengat tu kuat. Kalau tak kuat nanti dia ololeh.
0: Janganlah.
1: Lagu dapat tak lagi?
0: Lagu tak janji. Tapi bolehlah.
1: Kalau dapat.
0: Kalau tak dapat nanti tak bisa putar.
1: Tak usah. Tak apa-apalah. Harap maklum lah.
0: Betul.
1: Tahir juga kan.
0: Yang penting dah dapat bergabung.
1: Dapat masuk. Sama jujur. Bukan main semangat yang lagi kan.
0: Betul.
1: Kalau dapat minta lagu, mana minta lagu Indah Pada Waktunya.
0: Oh, Dewi Persik ya.
1: Mantap. Kalau dapat ya Nurul.
0: Ya
1: saya. Pun tak apa-apa lah, harap maklum lah kan.
0: Ya saya.
1: Mak salam sikit ya. Pertama buat Nurul, sama bertugas, pulang nyata itu mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Berkah selalu, panjang umur, murah rezekinya sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat yang dah masuk tadi minggu Mak Rosi, ada yang ucap makasih lah. Ada dia pun juga boleh 10. Ada Yusuf juga di datang. Ada Mamak Dini, Makilah Kala sama Mak Cik Endo. Ada Mamak Belia. Kalau dah masuk error ni, otak ni error.
0: Iya.
1: Dah ini dah sikit lagi waktu dia.
0: Iya, saya.
1: Tak maklum aja lah. Mak tengok semua lah. Dia berapa pertama sampai tak ada saya. Sampai dia putar adik. Oh, yang terima kasih. Terima kasih ni, ya.
0: Baik, makasih.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah pun bergabung ya, saudara. Saya akan tunaikan supaya adil yang saya bacakan tadi melalui WhatsApp ya. Yang dapat lagunya ialah Mak Dini. Ini dia lagu Keranda Cinta, lagu terakhir untuk Dangdut Ria. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selanjutnya akan ada lagi banyak sekali acara-acara yang menarik. Sayang sekali untuk dilewatkan. Tentunya hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang di 101,3 MHz, aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.

Suara Budaya Kepulauan Riau. 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sudah ada perempat, tak terasa? Ya, tidak ada habisnya kalau kita berbicara mengenai Pulau Serasan dengan pantainya yang cantik dan dimiliki oleh Kabupaten Natuna. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini, Pulau Serasan menawarkan keindahan pantai berpasir putih yang dihiasi pepohonan kelapa seakan mengikuti lekukan pantai. Dan juga birunya air lautnya akan memanggil para wisatawan untuk menikmati segarnya bermain air yang sebening kaca. Kita beralih ke maklumat lain. KUA Kecamatan Bukit Bestari kembali melaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Kegiatan yang berlangsung selama 1,5 jam tersebut diikuti oleh 9 pasangan calon pengantin atau catin yang akan segera melangsungkan akad nikah. Pelaksanaan bimbingan berlangsung hangat, edukatif, dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KUA Bukit Bestari dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga melalui penguatan pemahaman keagamaan dan kesiapan membangun rumah tangga. Bimbingan dipandu langsung oleh Ustazah Nur Baiti selaku penyuluh agama yang memberikan pembinaan kepada para calon pengantin. Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah tetapi juga ibadah dan amanah suci yang membutuhkan kesiapan lahir dan batin. Materi yang disampaikan mengangkat tema membangun keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Pembahasan meliputi peran suami dan istri, komunikasi efektif, manajemen keuangan keluarga, hingga penyelesaian konflik secara bijaksana. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

akan berlayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Sembang UMKM.
1: Oke, Bang Sandi sendiri di Pinang Palio itu sebagai tim marketing.
2: Betul, Kak. Kami okay. dari tim marketing. Saya sendiri marketing offline.
1: Offline-nya ya. Oke, okay. Berarti lebih sering di store.
2: Di store dan kalau mau jalin kerjasama mm-hmm. melalui kami, Kak.
1: Oh, wah, berarti ini bisa memikat wanita-wanita ya dengan cara bicaranya gitu ya kan, ya ampun. Oke, ini offline-nya gitu ya. Gimana cara kita untuk menarik supaya kerjasamanya bisa terjalin nih gitu ya, Bang ya. Oke. Kalau Kak Aida juga sebagai tim marketing?
3: Marketing, tapi sih online, Kak.
1: Oh, online. Berarti lebih di sosial media.
3: Benar, Kak.
1: Menggencarkan semua produk itu di sosial media ya, Kak ya, kayak di Instagram.
3: Apalagi zaman sekarang kita tahu kan, Kak, orang banyak menggunakan sosial media. Beli apa-apa kan sekarang lebih instannya melalui sosial media kan.
1: Bener.
3: Ya, ketimbang bagi yang mager untuk langsung datang outlet. Kalau di sosial media kan nanti kalau misalkan apa, kita sediain kurir nih, Kak, jadi kita bantu untuk kurirnya langsung antar ke rumah
1: depan
3: gitu.
1: Pintu lagi
3: iya,
1: ya bener. Oh, berarti kita juga ada kerjasama dengan kurir.
3: Iya, ada kerjasama Kak dengan kurirnya, jadi okay. kayak udah langganan gitulah ya dengan kurirnya.
1: Oke, okay. Nah, kalau ditanya Binang sendiri itu untuk pengantaran kita paling jauh di mana, Kak? Biasanya kurirnya
3: di anu, Kak, Batu 14 Uban.
1: Batu 14 Uban. Oh, dekat lampu merah ya.
3: Iya, benar.
1: Oh, di sana berarti. Oke. Okay. Nah, ini adalah kan Pinang Palio. Mungkin orang belum tahu lah sebagian gitu ya. Untuk lokasi detailnya Pinang Palio ini yang di Tanjung Pinang, mungkin boleh dikasih tahu, Kak, di mana tuh?
3: Untuk lokasi detailnya tuh di Batu 9 kayak tempatnya sebelah KFC. Pas
1: oh, iya iya iya, sebelahan situ ya. Oke, okay. Warnanya hijau kan kalau enggak salah ya. Pokoknya tulisannya besar lah gitu kan. Pinang Palio. Oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Jadi yang kalau orang dari Batam ke Tanjung Pinang bisa singgah dulu untuk membeli oleh-oleh di Pinang Palio, iya, gitu betul. Ya. Dan untuk makanannya pun juga beragam gitu kan. Mungkin boleh kita lihatkan dulu, Kak. Ini ada apa aja, Kak?
3: Untuk makanan keringnya kita ada kayak gini, Kak, ya. Makanan khususnya khas Tanjung Pinang pastinya gonggong, Kak, ya.
1: Gonggong, betul.
3: Ada gonggong. Pokoknya seputaran khas Tanjung Pinang.
1: Kerupuk otak-otak. Kan? Oh, ini bestsellernya ya, Kak, ya?
3: Bestseller, Kak, bestseller okay. di outlet. Ini juga ada yang sejenis kari.
1: Oke. Okay.
3: Nah, ini kita cuma bawa beberapa aja sih, Kak, ya.
1: Iya, soalnya kalau bawa semua nggak muat di sini ya.
3: Ya, untuk di outlet itu banyak okay. sih, Kak.
1: Nah, ini yang kue basah ya.
3: Iya, ini untuk okay. kek basahnya. Ini best seller dari Pinang Palio, namanya Palio Nutella, Kak. Dia ada dua nih, Kak. Yang satu choco, yang satu Nutella. Kalau ini kita bawa yang Nutella.
1: Oh, ini Nutella. Iya. Wow, ini kesukaan anak Gen Z banget ini.
3: Ya. Ini suka dicari sih, Kak. Ini dalamnya kita ada Nutella lumernya.
1: Okay.
3: Nah, ini kurang lebih kalau misalkan di orang-orang nyari sih, Kak, ini yang paling dicari. Paleo Nutella ini.
1: Paling disuka itu ya. Kalau untuk rasanya mungkin kayak ada crunchy-crunchy gitu ya, Kak, ya. Kemudian lembutnya gitu ya.
3: Ini untuk utamanya dia dari pisang sih, Kak.
1: Oh, dari pisang itu. Oke. Okay.
3: Jadi beda dari yang biasa-biasa orang kayak biasanya kayak cuma dari tepung apa sih, Kak?
1: Iya, iya. Gitu ya. Kalau ini ternyata ada pisangnya.
3: Memang dari pisang utamanya gitu, Kak.
1: Okay.
3: Jadi Paleo Banana Nutella gitu.
1: Paleo Banana Nutella. Yeah. Wow, namanya sangat bagus ya.
3: Namanya lucu, Kak.
1: Iya, namanya Inggris banget.
3: Okay. Lagi Paleo Banana Choco.
1: Paleo gitu. Banana Choco.
3: Iya,
1: oke. Okay. Dan alhamdulillah sejauh ini juga Pinang Palio kan sudah memiliki beberapa cabang juga ya, Kak, ya. Ada di Batu 9, kemudian ada di Kijang juga. Di Kijang itu kalau enggak salah pas ini ya, pas bundaran itu.
3: Iya, enggak jauh dari bundaran
1: ya,
3: itu, Kak.
1: Iya, belok kanan kalau
3: Kampung Pisang namanya.
1: Kampung Pisang
3: jalan,
1: ya. Oke, di situ juga sudah ada.
3: Ada.
1: Kemudian juga ada yang baru kemarin di Uban.
3: Uban baru buka juga, kan.
1: Benar, jadi kalau seandainya orang Uban biasanya ke Tanjung Pinang agak jauh gitu,
3: iya,
1: kan. Boleh singgah di Tanjung Uban. Nah, sudah. Lokasi tepatnya di
3: Pelabuhan Speedboat sih.
1: Pelabuhan Speedboat ya, Bang ya. Oke. Okay. Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
4: Megahertz. Perempat RRI Tanjung Pinang. Suara budaya Kepulauan Riau.

0: Sedapnya ketam ni.
1: Yelah, kau tak keluar duit. Gratis kan? Aku yang bayar.
0: Cakap punya ketam, kau tahu ketam dahi kan?
1: Tahu.
0: Kalau ramin?
1: Ramin? Entah.
0: Ramin tu hiasan kepala pada bagian muka. Disebut juga dengan ketam dahi. Bentuk dia bervariasi. Bermakna menolak bala. Mengangkat harkat dan martabat. Membangkitkan tuah. Satu lagi ni. Menambah cahaya muka.
1: Oh, kalau kata pantun. Kalau pengantin memakai ramin, kasihnya panjang, jalin menjalin. Serinya naik bagaikan cermin, tuah memancar bagaikan lilin.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan dengarkan santapan rohani, ya, ceramah rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz M. Zaini dengan topik doa agar nikmat tidak hilang dan diberi kesehatan. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Quran surat At-Taubah ayat 107 hingga 108 dibacakan oleh Salmadi. Dan nanti pukul 18:08 waktu Indonesia Barat ialah waktu masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanyalah milik Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat serta nikmat-Nya kepada kita. Salawat berangkaikan salam senantiasa kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkan Allah dalam kehidupan, dan segala nikmat yang Allah berikan harus kita syukuri agar nikmat itu semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun agar nikmat itu agar tetap senantiasa langgeng dan kesehatan itu agar senantiasa Allah berikan, maka kita harus senantiasa bermunajat kepada Allah. Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah. Dan doa bagi orang-orang yang beriman adalah kekuatan, adalah senjata, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, "Ad-du'a'u silahul mu'minin." Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman dia harus senantiasa berdoa kepada Allah. Ini juga menunjukkan ketawaduan dan kesadaran betapa manusia itu lemah di hadapan Allah. Satu-satunya zat tempat kita meminta, memohon pertolongan, meminta kekuatan, dilanggengkan nikmat, senantiasa dijaga kesehatan, dijauhkan dari segala macam keburukan, kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak doa di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara doa yang dapat kita amalkan agar nikmat yang Allah berikan tidak hilang seketika, agar nikmat yang Allah berikan itu senantiasa langgeng, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak nikmat yang kita miliki hari ini namun bisa hilang dalam sekejap mata tanpa kita sadari. Betapa banyak orang yang dulunya sehat, kuat dan lapang lalu berubah drastis dalam waktu yang singkat. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2739, dan hadis ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan, dari berubahnya kesehatan yang telah engkau anugerahkan, dan dari azabmu yang datang tiba-tiba, dan dari segala kemurkaanmu. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada 4 doa yang kita memohon perlindungan kepada Allah. Yang pertama, meminta perlindungan kepada Allah jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hilang. Kedua, jangan sampai kesehatan yang Allah berikan itu berubah. Dan jangan sampai azab Allah itu datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Dan kita meminta kepada Allah jangan sampai kemurkaan itu juga datang dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan nikmat adalah segala sesuatu yang sesuai, yang menyenangkan, yang membahagiakan, dan berakhir dengan kebaikan. Ini mencakup seluruh nikmat, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik yang zahir maupun yang batin, baik lahir, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa kata-kata yang menarik untuk kita mencoba pahami. Tadi kita minta kepada Allah perlindungan jangan sampai hilang nikmat dan berubah kesehatan. Nah, hilang di sini berarti kan maknanya adalah lenyap tanpa pengganti. Jadi kita khawatir jangan sampai nikmat yang Allah berikan itu hilang tanpa pengganti. Kemudian jangan sampai nikmat kesehatan itu berubah, berarti digantikan dengan yang lain. Misal dari sehat, na'udzubillah min zalik, menjadi sakit. Atau dari kaya, na'udzubillah min zalik, menjadi miskin. Dan kemudian makna dari azabmu yang datang secara tiba-tiba, kata tiba-tiba berarti datang secara mendadak. Sedangkan azab adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian makna dari segala kemurkaanmu, kemurkaan adalah rasa tidak suka dan tidak ridho terhadap sesuatu. Berarti Allah tidak suka, Allah tidak ridho terhadap sesuatu. Ini merupakan salah satu sifat Allah yang agung, sesuai dengan keagungannya, tanpa diserupakan dengan makhluk. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mencoba untuk memahami lebih dalam kembali doa yang kita munajatkan kepada Allah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama tadi, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan." Maksudnya, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya seluruh nikmatmu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, baik nikmat dunia maupun nikmat akhirat. Dan aku ketahui, yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui, karena nikmatmu tidak bisa dihitung dan tidak terbilang." Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari hilangnya nikmat karena hal itu bisa terjadi ketika seseorang tidak mensyukurinya. Doa ini juga mengandung permohonan agar diberi taufik untuk senantiasa pandai bersyukur dan dijaga dari maksiat, karena maksiat bisa menghilangkan nikmat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam surah Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jika kalian kufur kepada nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang lain surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah juga mengingatkan, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka merubah keadaan mereka sendiri. Artinya, ketika kita ingin merubah ke arah yang senantiasa lebih baik, termasuk agar Allah langgengkan nikmatnya kepada kita, Allah tetapkan nikmatnya kepada kita, kita harus merubah diri kita menjadi ke arah yang lebih baik, semakin dekat dengan Allah, semakin taat kepada Allah, dan merubah diri kita agar dijauhkan dari segala kemaksiatan, sehingga Allah akan senantiasa tetapkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan Allah juga mengingatkan dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah karena perbuatan tangan kalian sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahan. Artinya, ketika kita terjadi sesuatu dalam kehidupan, kita harus introspeksi, kita muhasabah, dan itu semuanya disebabkan karena perbuatan kita. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari berubahnya, meminta perlindungan kepada Allah dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan, ya Allah. Maksudnya, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari berubahnya nikmat sehat yang Engkau berikan, yaitu keselamatan dari penyakit, bala, dan musibah, menjadi sakit, dan kesulitan. Doa ini mengandung permohonan agar kesehatan terus dijaga dan tetap ada. Karena jika kesehatan hilang, kehidupan seseorang hamba akan menjadi sulit. Ia tidak mampu menjalankan urusan dunia maupun agamanya, taat kepada Allah dengan baik, bahkan bisa terjerumus ke dalam sikap tidak ridho. Na'udzubillah min zalik. Orang ketika dia tidak lagi diberikan nikmat sehat, maka berbagai macam kesulitan yang dia hadapi. Maka nikmat sehat sangat berharga dalam kehidupan kita. Ketiga, kita minta perlindungan kepada Allah dari azab yang datang secara tiba-tiba. Maksudnya, aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari hukuman dan azab yang datang secara mendadak tanpa diduga, tanpa persiapan. Disebut secara khusus tiba-tiba karena azab yang datang lebih berat dan lebih sulit, sebab tidak ada kesempatan untuk bertaubat dari dosa-dosa sebelumnya. Kemudian doa kita yang keempat, dari segala kemurkaan-Mu, ya Allah. Kami berlindung dari segala kemurkaan-Mu, ya Allah. Maksudnya, aku berlindung dan berpegang kepada-Mu, ya Allah, agar Engkau melindungiku dari semua sebab yang mendatangkan kemurkaan-Mu, wahai Zat yang Maha Agung. Karena siapa saja yang Engkau murkai, maka ia benar-benar merugi dan celaka, meskipun disebabkan oleh hal yang kecil dan sebab yang tampak ringan. Oleh karena itu, Nabi SAW menyebutkan secara umum, dan dari seluruh kemurkaan-Mu, ini adalah permohonan perlindungan dari semua sebab kemurkaan Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun amalan. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, pikirkan. Karena semuanya akan berdampak. Tidak hanya berdampak terhadap hilangnya nikmat, tidak hanya berdampak terhadap dicabutnya nikmat sehat, tapi yang kita khawatirkan juga azab dan murka Allah datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Wa idza intafatil asbabul muqtadiyah lisakhati hasalat addaduha wa huwa ridha. Jika sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan itu hilang, maka akan muncul kebalikannya, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dihilangkan segala kekhawatiran kita dari empat hal ini, maka kita hilangkanlah hal-hal yang kemudian menjauhkan keridhaan kita dari Allah, dan kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa melanggengkan nikmatnya dalam kehidupan kita. Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehat yang berkah, nikmat yang berkah, sehingga Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang bersyukur, dan hamba yang bersyukur akan Allah jauhkan dari segala azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jauhi segala perbuatan dosa, karena perbuatan dosa juga yang kita hindari akan mengundang keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita melakukan perbuatan dosa, justru Allah akan jauhkan ridhonya dari kita. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah taufik kepada kita. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.
2: FM 101.3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Saudara tahu tak? Stadion terbesar di dunia ialah Rangrado First of May Stadium yang berada di Pyongyang. Stadion ini memiliki kapasitas lebih dari 100.000 penonton. Bayangkan saja lah, satu stadion bisa dipenuhi lautan manusia yang bersorak-sorai mendukung tim favorit mereka. Dibuka pada tahun 1989, stadion ini tak hanya dipakai untuk pertandingan sepak bola, tapi juga berbagai acara besar, termasuk festival dan pertunjukan massal. Dengan desain megah menyerupai bola magnolia, stadion ini menjadi salah satu ikon terbesar di dunia olahraga. Bayang, macam mana rasa dia mencetak gol di depan lebih dari 100.000 pasang mata? Pastilah jadi momen yang tak akan pernah terlupakan.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi olahraga, padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi, realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri, padahal 5 minit sebelum tu overthinking tak berhenti. Caption tulis healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi, kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi. Tapi, walau hidup kadang nampak tak seindah di skrin ni, yang penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
0: Intermezzo.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Hai, halo, saya Apitri Susanti, Ketua Umum Majelis Wilayah Forhati Provinsi Kepri. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Tanjung Pinang di seluruh penjuru negeri. Pergi ke pasar, membeli selasi. Tidak lupa membeli kelapa. RRI selalu di hati yang bersih, temani Piala Dunia penuh sukacita. Mari kita rayakan Pesta Bola Dunia 2026, program RRI tentang keseruan ajang bergengsi Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti jutaan pencinta sepak bola di dunia. Di RRI, setiap momen pertandingan terasa lebih hidup dari detik awal hingga gol penentu kemenangan. Tetap setia bersama RRI ya, karena disinilah semangat sepak bola menyatukan kita semua. Saya, Apitri Susanti, pamit undur diri. Salam olahraga, salam sehat, penuh semangat. Dah.
2: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Bumi Nusantara 1, Keberagaman Budaya Riau dan Kepulauan Riau oleh Astrid Nidia Rahmawati. Buku ini membahas keberagaman budaya di wilayah Riau dan Kepulauan Riau secara menyeluruh, dengan pendekatan yang modern, edukatif, dan mudah dipahami. Fokus utama dia ialah memperkenalkan unsur-unsur budaya Melayu khususnya di Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas lokal yang tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Buku ini menekankan bahwasanya budaya bukan sekedar tradisi lama, tetapi menjadi ciri khas dan jati diri masyarakat Kepulauan Riau. Mulai dari bahasa, adat hingga kesenian, semuanya membentuk identitas yang membedakan Kepulauan Riau dari daerah lain. Menariknya, buku ini menunjukkan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau itu tidak tunggal, melainkan beragam, karena pengaruh sejarah, perdagangan, dan interaksi antar bangsa. Makanya, muncul variasi dalam bahasa dan dialek, pakaian adat dan tradisi lokal pada setiap pulau. Karena wilayahnya kepulauan, buku ini menyoroti bahwa kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh laut. Contohnya, mata pencaharian nelayan, tradisi pesisir, atau hubungan sosial yang erat dengan alam laut. Buku ini punya pendekatan edukatif, jadi menekankan pentingnya mengenalkan budaya kepada generasi muda, supaya tidak kehilangan identitas, tetap bangga dengan budaya sendiri dan bisa melestarikannya pada masa hadapan. Kesimpulannya, buku ini menegaskan bahwa budaya Melayu di Kepulauan Riau ialah identitas yang beragam, dipengaruhi laut, dan terus harus dikenalkan, serta disesuaikan dengan zaman agar tetap hidup. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Megahertz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Hei, ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Aih, kuat sangat angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sedara Perempat menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Natuna karena kapal pesiar National Geographic pernah berlabuh di Pulau Tiga dan juga Pulau Setai. Hal tersebut dikarenakan salah satu pesona alamnya yang begitu memukau yang membuat mereka berlabuh. Cukup banyak masyarakat wisatawan asing yang selalu menyempatkan diri berkunjung di Pulau Setai untuk bersnorkeling maupun diving. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini lokasinya berdekatan dengan Pulau Tiga dan juga masih berada di wilayah Kecamatan Pulau Tiga. Kita beralih ke maklumat lain, Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga kembali melakukan penanganan hewan berbahaya di wilayah pemukiman warga. Petugas mengevakuasi seekor ular cincin dan memusnahkan sarang tawon di kawasan Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga. Warga yang melihat seekor ular cincin sepanjang kurang lebih 1,5 meter berada di dalam selokan depan sebuah butik di kawasan Tandehulu, RT2, RW3, Kelurahan Daik. Dengan menggunakan stick penjepit khusus, ular berhasil dievakuasi dan diamankan tanpa menimbulkan korban. Saat proses evakuasi ular berlangsung, warga sekitar kembali melaporkan adanya sarang tawon di pekarangan rumah yang berada tidak jauh dari lokasi pertama. Petugas kemudian melanjutkan penanganan kedua di lokasi tersebut. Evakuasi sarang tawon dilakukan menggunakan metode pembakaran secara terukur dengan memanfaatkan peralatan yang tersedia di lapangan. Danton Damkar Daik Lingga, Zainuddin mengatakan pihaknya terus siaga merespon setiap laporan masyarakat terkait keberadaan hewan berbahaya di lingkungan pemukiman. Ia menambahkan kesiapsiagaan personel menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama terhadap potensi gangguan dari hewan liar maupun berbahaya di lingkungan pemukiman. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok hari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Himalaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi, dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lain. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngapain kau berhenti nih?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku nih bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya nih?
0: Ada-ada saja lah kau nih. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Alkisah. Tersebutlah seorang raja yang berkuasa di negeri Bintan yang subur dan makmur. Kerajaan ini belum memiliki putra mahkota. Suatu hari, baginda raja mendapatkan kabar kehamilan dari sang permaisuri. Namun, kegembiraan sirna berganti dengan kekecewaan. Karena ternyata, permaisurinya tidaklah melahirkan seorang anak manusia. Yang dilahirkan itu justru adalah seekor lokan. Nah, gimana ya reaksi dari sang raja?

0: ganda. Kira-kira akan mirip siapa ya wajah anak kita nanti?
1: Ya mirip Kanda dong. Parasnya anak kita akan ganteng seperti Kanda. Dan Kanda akan mengajarkannya ilmu pedang. Dia akan menjadi putra mahkota yang gagah perkasa.
0: Tapi Kanda, gimana kalau ternyata anak ini bukan seorang putra?
1: Please deh Dinda, dari hasil USG dokter kandungan sudah menunjukkan anak kita itu laki-laki. Kenapa harus diragukan?
0: Iya, semoga aja ya Kanda.
1: Kanda sudah tidak sabar menanti waktu kelahiran anak kita ini.
0: Aduh Kanda. Aduh.
2: Kenapa?
0: Perut Dinda sakit.
2: Sakit?
0: Sepertinya Dinda akan segera melahirkan.
2: Tahan dulu ya Dinda. Kanda akan segera membawa Dinda ke rumah sakit.
1: Akhirnya putra mahkota kerajaan telah lahir. Dinda, terima kasih ya My Honey sudah memberikan Kanda seorang putra.
0: Kanda, maafkan Dinda.
2: Kenapa Dinda menangis?
0: Terimalah nasib kita ini, Kanda.
2: Apa maksudnya Dinda? Jangan bercanda deh. Ini saya ke Lokan. Di mana bayi kita?
0: Lokan inilah bayi kita, Kanda.
2: Sungguh memalukan. Permaisuri pembawa sial. Aku menginginkan seorang putra yang gagah. Ternyata kau malah memberikanku seekor lokan.
0: Maafkan Dinda, Kanda.
2: Tidak ada maaf bagimu. Pengawal, bawa pergi permaisuri dan lokan ini ke dalam hutan. Tinggalkan mereka di sana.
0: Jangan, Kanda.

0: Siapa cucu ini? Dan dari mana datangnya?
1: Maafkan jika nenek terkejut dengan kehadiran saya di sini. Saya datang dari kampung sebelah, Nek. Dan saya tersesat di dalam hutan ini.
0: Apa cucu datang seorang diri? Atau ada yang menemani, Cu?
1: Saya datang dengan seekor lokan, Nek.
0: Lokan? Apakah itu lokan sakti?
1: Bukan, Nek. Ini lokan biasa. Dan saya sangat menyayangi lokan ini. Nek, bolehkah saya menumpang tinggal di rumah nenek?
0: Tapi cu, rasanya tidak pantas cucu tinggal di rumah kayu begini. Dari pakaian yang cucu gunakan ini menunjukkan kalau cucu bukan orang biasa. Apa cucu ini dari keluarga kerajaan?
1: Jangan khawatir, Nek. Dari manapun datangnya saya, saya janji tidak akan merepotkan nenek selama saya tinggal di sini.
0: Baiklah kalau begitu, Cu. Cucu boleh tinggal di rumah ini. Dan anggap saja rumah ini juga rumah cucu, ya.
2: Selama 18 tahun, Putra Lokan dan Permaisuri hidup di dalam hutan. Dan pada suatu malam ketika bulan purnama, Lokan itu

0: akanku berubah menjadi seorang manusia?
1: Jangankan kamu, Cu. Nenek juga takut.
2: Kaget ya? Takut. Nek, Bunda, ini saya, Lokan yang tidak lain adalah putri Bunda.
0: Kamu putraku. Putra yang kulahirkan dalam wujud seekor Lokan.
2: Iya, Bunda. Maafkan Ananda, Bunda. Karena hambalah, Bunda menjadi sengsara.
1: Tunggu dulu, Cu. Tunggu. Nenek masih belum mengerti, Cu. Apa? Lokan ini anakmu, Cu.
0: Maafkan saya, Nek. Lokan ini sebenarnya adalah putra saya. Kami diusir dari istana karena sang raja murka melihat saya melahirkan seekor Lokan ketika itu.
1: Apakah cucu ini seorang permaisuri?
0: Iya, Nek. Saya sengaja merahasiakan jati diri saya kepada Nenek. Karena saya khawatir Nenek tidak akan menerima kehadiran saya di sini.
2: Terima kasih ya, Nek. Karena Nenek sudah menerima dan merawat kami selama tinggal di sini.
1: Baiklah. Dikarenakan putra mahkota telah berubah wujud menjadi manusia, sebaiknya permaisuri segeralah kembali ke istana.
0: Tentu, Nek. Kami akan segera kembali ke Bintan dan menemui sang raja.

Permaisuri mengajak Putra Lokan kembali ke Bintan untuk menjenguk ayahnya. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, mereka pun tiba di negeri Bintan. Di sana mereka membangun pondok di pinggir kota untuk tinggal sementara. Dan ketika itu, terdengarlah kabar bahwa Datuk Bendahara mengambil alih kedudukan Baginda Raja. Betapa terkejutnya Permaisuri mendengar berita tersebut. Hal tersebut diberitahukan kepada Putra Lokan. Dengan segera, ia menuju ke istana dan hendak menghancurkan kekuasaan dari Datuk Bendahara.

0: Siapa kau anak muda? Berani-beraninya kau menghunuskan pedangmu kepadaku.
1: Kau memang pantas untuk itu, Datuk Bendara. Lihatlah para pengawalmu. Mereka semua sudah kukalahkan.
0: Wah, hebat sekali ilmu pedang. Jadi, sekarang tinggal aku sendiri sajakah yang masih hidup?
1: Ya, dikarenakan kau telah berkhianat kepada raja, aku juga akan menghabisimu, Datuk Bendara. Terimalah ini.
2: Yeah! Kami!

0: Maafkan saya, Paduka Raja. Saya telah lancang datang ke kerajaan Paduka. Saya datang kemari karena ingin menyelamatkan Paduka.
1: Saya yang seharusnya berterima kasih kepadamu, nak. Berdirilah, nak. Engkau telah menyelamatkan saya dan kerajaan ini.
0: Paduka tidak perlu berterima kasih kepada saya, karena ini sudah jadi kewajiban saya untuk melindungi Paduka.
1: Terima kasih. Saya berhutang nyawa padamu, hai anak muda. Siapakah engkau sesungguhnya?
0: Coba lihat. Siapa

0: yang datang ke sini menghadap tuanku.
1: Dinda Permaisuri?
2: Kanda.
1: Dinda, maafkan kesalahan Kanda. Kanda sangat bersalah kepada Dinda.
2: Kanda, dialah putra lokan kita yang lahir 18 tahun yang lalu. Dia telah berubah menjadi seorang manusia, Kanda.
0: Ayahanda, maafkan Ananda. Dikarenakan Ananda, ibu dan ayahanda harus berpisah.
1: Ayah yang harus meminta maaf kepada kalian. Ayah telah membuat kalian menjadi sengsara. Tak pernah ayah mengira kelahiranmu yang dahulu menjadi bencana bagi kerajaan ini, sekarang justru kau menjadi penolong bagi kami.
0: Apakah sekarang ayahanda menerima kehadiranku sebagai putra ayah dan bunda?
1: Tentu nak, tentu. Sekarang kita tidak akan berpisah lagi. Kita akan tinggal bahagia di istana ini.
3: Singkat cerita, bendahara berhasil dikalahkan dan negeri Bintan dikuasainya. Selanjutnya, putra lokan pun menyelamatkan Baginda Raja.

Nah, itu dia tadi cerita legenda dari daerah Kepulauan Riau. Kisah tentang Putra Lokan. Naskah ini ditulis oleh Rika Pertiwi dan diperankan oleh Aryo Wisnu sebagai Raja, Nurul Khotimah sebagai Permaisuri, Putra Lokan diperankan oleh Joji Suhendri, Syahrul Razi sebagai Datuk Bendahara, dan Sang Nenek diperankan oleh Rika Pertiwi. Pengarah acara Dewi Agustina dan penanggung jawab Heri Musaroni, ST, MT.

Keragaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali berjumpa dengan saya Mizuardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Kamis malam Jumat di tanggal 28 Mei 2026 bertepatan juga 11 Zulhijjah 1400 malam ini yang ke-12. Ya, jeng ya. 12 Zulhijjah 1447 Hijriah. Tentunya pada malam hari ini sudah pun kita dengarkan drama legenda, dan sekarang tiba pada masa di acara Pelangi Nusantara, dan sudah ada pun Jeng Mami yang pada malam hari ini sudah duduk berkacamata, berbaju coklat, masyaallah, berjilbab warna abu-abu, masyaallah. Kita coba sapa terlebih dahulu Jeng Mami yang hari ini sudah pun hadir menemani kita semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya, Jang?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Ardi.
0: Siap, mohon maaf lahir batin.
1: Mohon maaf lahir batin juga.
0: Siap. Jang, silakan Jang dibuka terlebih dahulu acara monosuko kita pada malam hari ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng dalu saha sugeng pepanggihan malih ing Pro Sekawan FM 101,3 MHz RRI Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer Sekawan Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Dalem piyambak mami wonten ngajeng Mas Ardi. Anjeh ing dal menika kados pundi pawartos panjenengan nggih. Amugi tansah hayu rahayu kalis lir ing sambi kala. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem titi raharjo. Salam rahayu saking Pro Sekawan. Aku cinta RRI khususnya Pro Sekawan. Anjeh dening wonten teleponipun inggih menika 077-77-77-77-00. Ugi WhatsAppipun Mas Ardi
0: 0811-7048-8660 jam. Oke, okay, kita juga
1: live.
0: Kita melalui Facebook Pro 4 RRI dan YouTube ada juga RRI,
1: RRI digital. Dimanapun saja berada, ya. Yang penting ada pulsa. Pasti bisa mendengarkan Pro Sekawan Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
0: Betul.
1: Acara khusus nih, Pelangi Nusantara Monosuko Langan Jawi.
0: Oke, baik.
1: Anjay, Mas Adi ngomong-ngomong.
0: Apa nih ngomong-ngomongnya, Jang?
1: Ngomong-ngomong dah, maem rendang belum?
0: Belum, Jang. Ini dia. Baik, malam hari ini, aduh, semalam, Jang, ya. Kemarin, tanggal 26, kita pun sudah melaksanakan sholat Idul Adha. Dan juga
1: 27 dong, Mas.
0: Iya, 27. Iya, ya, 27. Iya. Iya, 27.
1: Tak terasa ya, Mas, ya. Kok udah setahun aja ya. Ya baru harus kemarin haji ya.
0: Betul. Ini udah haji lagi. Ya. Mas. Oke, tapi Ardi ingin mengenali Jang, Idul Adha tradisi Jawa ini seperti apa kira-kira, Jang?
1: Iya, sebelumnya kita mengucapkan selamat Jang berhaji ya, semoga lancar.
0: Baik.
1: Dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur dan mabrurah.
0: Amin.
1: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, amin. Semoga kita nanti terpanggil.
0: Amin. Ya
1: Allah. Mas. Kalau punya niat pasti, Mas.
0: Pasti ada jalannya.
1: Iya,
0: dan kita ucapkan juga tahniah dan sabas
1: iya,
0: terhadap masyarakat yang sebuah saudara perempat yang berkorban.
1: Iya, berkorban.
0: Mudah-mudahan menjadi amal jariahnya nanti.
1: Amin,
0: jadinya,
1: amin, amin, Mas.
0: Dan membawa berkah dan kebaikan
1: amin
0: untuk semuanya.
1: Mas.
0: Baik, Jang. Kita kembali lagi dengan
1: ke
0: topik kita.
1: Topiknya apa, Mas?
0: Iya, Idul Adha tradisi Jawa.
1: Jawa, wow, seru ini, Mas, ya.
0: Seperti apa nih, Jang, kira-kira, Jang?
1: Kalau di Jawa itu, Mas, khususnya di keratonnya, Mas. Kalau mungkin kalau di pedesaan ya, mungkin ya apa adanya ada ya.
0: Apa adanya.
1: Tapi kalau di keraton itu ya, Mas, kalau yang namanya Idul Adha itu sebelum hari H, sebelum 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjahnya itu nanti ada itu, Mas. Iring-iringan hewan korban yang mau dikorbankan.
0: Oh, iring-iringan. Kayak
1: sapi,
0: di pawai,
1: ya.
0: Kayak di pawai gitu.
1: Iya, betul, Mas. Terus sapi itu berpasangan nanti dihias, Mas, macam pengantin gitu.
0: Oh, yang ingin dikorbankan itu tadi.
1: Iya, betul. Kalau itu khususnya di Jawa Timur di Madura ya, Mas. Kalau enggak salah lo ya.
0: Iya.
1: Karena kita cuma baca aja
0: ya. Betul. Literasi aja ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik.
1: Ya. iring-iringan hewan yang mau dikorbankan, kambing sama sapi. Jadi itu dihias, Mas. Dihias laki sama yang perempuannya kan. Itu dihias. Pokoknya seperti pengantin diarak.
0: Oh, dibawa keliling kampung aja ya?
1: Iya, betul. Nanti finishnya ya di lapangan, nanti rame-rame di situ.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Sambil doa selamat.
0: Doa selamat. Nah, ya. Itu di puasa di...
1: 9
0: Zulhijjah.
1: Sebelum sholat Idul Adha.
0: Oke. Berarti yang punya kurban lah, yang ingin berkurban lah, yang menghiasi.
1: Iya, betul. Dengan seluruh masyarakat.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Baik.
1: Terutama sesepuh-sesepuh ya. Yang dituakan lah ya.
0: Oke, yang dituakan.
1: Tradisinya yang dituakan ya.
0: Baik. Berarti memang itu tradisi yang ada di Pulau Jawa aja ya.
1: Iya, betul, Mas. Khususnya di Jawa-Jawa, pokoknya yang dekat-dekat keraton.
0: Oke.
1: Kalau yang itu yang sapi yang hias itu biar itu yang khususnya di Madura, Jawa
0: di
1: Timur,
0: Madura. Baik. Berarti,
1: itu sebelum ya Mas,
0: okay.
1: Kalau sesudah sholat Idul Adha, lain lagi Mas.
0: Oke, okay. Seperti apa nih Jang?
1: Yang diarak gunungan.
0: Gunungan ini apa nih Jang?
1: Gunungan itu yang berisi apa ya Mas, hasil bumi atau makanan. Pokoknya apa ya, makanan lokal lah Mas.
0: Oke, okay, gunungannya Jang ya. Oke.
1: Dalam tradisi Jawa kental sekali dengan perpaduan nilai Islam dan budaya keraton ya Mas. Tradisi utamanya meliputi gerbek besar.
0: Oke.
1: Terus dilaksanakan rutin setiap tanggal 10 Zulhijjah menggelar kirab dengan mengeluarkan gunungan yang berisi hasil bumi dan makanan. Gunungan ini melambangkan sedekah raja kepada rakyatnya dan sujud syukur Mas. Karena
0: okay.
1: Itu hasil bumi.
0: Hasil bumi.
1: Kita harus bersyukur.
0: Baik.
1: Ya Mas.
0: Untuk menikmati hasil yang
1: bumi.
0: Hasil bumi yang dia telah dilimpahkan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, kita berdoa bersyukur kepada yang kuasa.
0: Baik.
1: Karena diberikan
0: kenikmatan
1: kemudahan
0: rezeki aja ya.
1: Iya.
0: Oke, gunungan namanya aja ya. Berarti
1: iya, Mas,
0: itu makanan hasil alam.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Terus itu nanti diarak Mas
0: ke
1: suatu masjid yang besar di Karaton ya.
0: Iya.
1: Masjid besar lah, disitulah dibagikan sama masyarakat.
0: Oh, itu setelah sholat Idul Adha.
1: Iya, masyarakat jelata, masyarakat yang kurang mampu.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik. Kurbannya kapan, Jang? Oke.
1: Biasanya kurbannya 11 ya.
0: Ada 11.
1: Tapi ada juga
0: yang 10. Baik.
1: Mungkin yang di kampung-kampung
0: lah. Oh iya, didahulukan
1: karena,
0: gitu ya.
1: Jauh dari keraton ya. Karena kalau di keraton kan enggak semua daerah ada keraton.
0: Iya, kalau tempat Jang mungkin ada.
1: Solo, Yogyakarta, itu pasti ada.
0: Pasti ada. Tradisi gunungan Jang ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, contoh tuh gunungan ini Jang kan hasil alam. Biasanya apa aja Jang isinya Jang?
1: Ya padi, jagung.
0: Oke. Umbi-umbian.
1: Ubi. Ya. Terus pisang.
0: Oke.
1: Sayur-sayuran juga Mas, kayak timun, kacang, terong, semuanya digantung-gantung situ Mas. Nanti kalau udah nyampe ke finish, nanti berebut Mas ya.
0: Baik.
1: Tapi kalau yang lansia hati-hati kalau berebut ya, kalah sama yang muda.
0: Baik. Berarti itu memang pure semuanya 100% hasil alam ya.
1: Iya. Kalau di Jawa itu bukan cuma menyembelih hewan ya Mas, bukan cuma menyembelih hewan korban, tapi juga lekat dengan berbagai tradisi budaya yang menggabungkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, yaitu tadi hasil bumi ya Mas. Tradisi
0: baik.
1: Ini menjadi wujud rasa syukur atas rezeki hasil bumi dan keselamatan dunia akhirat.
0: Baik, patut bersyukur.
1: Tapi
0: ya
1: kan ya dibacain doa juga
0: ya, doa selamat, doa
1: ya,
0: tolak bala.
1: Oke. Karena di Jawa di keraton tuh banyak ulama-ulama kan Mas.
0: Baik, jadi ada ritual khusus juga aja ya.
1: Betul.
0: Berarti memang secara penyembelihan tadi memang suatu kebiasaan itu yang tidak boleh ditinggalkan itu tadi aja ya.
1: Iya, betul. Terus sebelumnya tadi Mas, kalau Mas Ardi mau tahu kan, coba dibuka apa gerbek yang di Madura tadi ya, yang sapi
0: Di
1: pengantin
0: arak
1: tadi ya,
0: tadi,
1: di
0: oke,
1: arah
0: itu gerebek
1: sapi
0: namanya.
1: itu ya nama.
0: Oke, baik. Jeng, kan tadi ada beberapa poin juga yang harus ditanyakan, yang harus ditanyakan yang sudah disampaikan, Jeng ya.
1: Sampaikan ya.
0: Lantas kalau di tempat Jeng sendiri seperti apa, Jeng?
1: Kalau tempat saya ya jauh dari keranton ya, ya biasa-biasa aja mas.
0: Biasa-biasa aja Jeng ya.
1: Iya betul.
0: Oh, masak lah Jeng ya.
1: Iya, yang penting masak.
0: Baik, kumpul dengan keluarga.
1: Iya betul. Ya nanti ngumpulnya di masjid.
0: Ah, di masjid
1: bikin
0: juga.
1: Tumpeng, macam tumpeng gitu ya mas. Terus di talam besar jadiin satu kayak bakul gitu ya
0: Oh,
1: mas.
0: Masya Allah seru.
1: Takir, takir ya.
0: Takir namanya ya.
1: Dibawa ke masjid, dimakan bersama.
0: Oh gitu.
1: Tapi kok di daerah saya habis sholat Idul Adha ya langsung kurban mas.
0: Oh, oke, langsung jeng ya.
1: Iya.
0: Kerbau kah sapi kah kambing?
1: Sapi.
0: Oh
1: sapi.
0: Sapi
1: kambing.
0: Kambing.
1: Di sana juga ada donatur lah ya.
0: Oh iya.
1: Jadi yang mungkin ada yang donatur sapi, ada yang kambing seperti di sini juga lah, tapi yang nggak banyak kayak di sini ya.
0: Oh iya.
1: Dalam satu masjid di sini ada belasan ya. Kalau di sana ya paling 5 tuh udah.
0: Wih, masya Allah, lima tuh udah oke tuh, Jeng.
1: Udah oke ya.
0: Udah oke kali
1: itu,
0: tuh.
1: Udah di kotanya itu.
0: Iya.
1: Kalau di kampung-kampung ya mungkin.
0: Udah oke kali tuh lima
1: satu
0: tuh.
1: Satu atau dua ekor
0: udah cukup
1: lah ya.
0: Tuh.
1: Cukup lah ya.
0: Baik. Masak Jeng ya, buat
1: iya,
0: sate.
1: Iya.
0: Masya Allah.
1: Tapi kok di sana di apa namanya?
0: Di mana aja?
1: Dibagikan sikit-sikit yang penting rata itu udah alhamdulillah.
0: Iya.
1: Dan bersyukur kali ya.
0: Tanjung Pinang dapat Jeng.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa tuh?
1: Daging,
0: kambing daging berapa yang berapa kilo kalau boleh tahu
1: berapa ya
0: sekilo ada
1: setengah
0: lah. Wih, masya Allah
1: mungkin.
0: Banyaknya
1: tapi kan ya campur daging sama tulang biasa.
0: Oh iya iya, yang penting kan dapat.
1: Iya tapi iya. Alhamdulillah juga ada adik ngantar.
0: Oh itu karena nggak makan nih pasti.
1: Iya, bukannya nggak makan karena dia kerja males masak.
0: Oh kan, gitu
1: ya. Jadi sekalian saya yang masakin.
0: Oh sekali langsung
1: udah masak dibagi.
0: Iya betul
1: gitu.
0: Jadi kan nampak liatnya banyak
1: iya,
0: juga bener. Semangat juga masaknya.
1: Masaknya semangat ya.
0: Iya
1: karena
0: da,
1: banyak
0: mas-
1: yang makan.
0: Udah siap udah masak Jeng.
1: Udah.
0: Oh, udah.
1: Karena korbannya udah semalam.
0: Oke okay. Baik, siap. Berarti itu tadi Jeng ya, kebiasaan masyarakat Jawa dalam menyambut
1: iya,
0: Idul Adha meriahkan. Ada nggak Jeng tradisi lain selain kurban, selain makan yang betul-betul meriah memeriahkan Idul Adha?
1: Malam takbir mas, takbirnya pakai obor.
0: Oh pakai obor.
1: Kalau obornya di sana pakai bambu mas, bambunya, bambu
0: kecilnya,
1: okay. Nanti diisi minyak tanah,
0: baik.
1: Dikasih sumbu.
0: Sumbunya, oke. Okay.
1: Namanya
0: pawai obor.
1: Keliling kampung mas Jolon.
0: Oh, kalau masih tradisional banget Jeng ya.
1: Iya betul, seru kali.
0: Iya kita jalan.
1: Sambil takbir Allah, Akbar Allah, Akbar Allah, Akbar ya Allah. Allahu Akbar walillahi alhamd.
0: Masya Allah, rindu kampung
1: kan. Rasanya rindu kampungnya.
0: Iya, betul.
1: Terus okay. Lorong-lorong. Kalau di sana okay. Jalannya kan naik turun nama ya, itu yang seru.
0: Jadi mana jalan yang enggak pernah kita lewat jadi kita lewat aja ya. Oke, itu biasanya anak-anak muda tuh pasti tuh.
1: Iya, betul. Sama anak-anak ya.
0: Iya, mana anak ramai kan.
1: Bocil-bocil itu ya. Yang bikin seru bocil-bocilnya.
0: Betul
1: ya.
0: Itu yang membuat seru, yang membuat asik.
1: Iya.
0: Oke, selain itu jangan ada enggak jangan untuk memeriahkan
1: ada
0: permainan rakyat kah?
1: Iya, bawa itu Mas.
0: Apa
1: nanti
0: tuh?
1: Waktu takbiran yang di depan anak-anak tuh nanti bawa obor. Kalau di Jawa bukan obor Mas, namanya oncor.
0: Oncor namanya.
1: Nah, ya, oncor.
0: Oke. Okay.
1: Ya bambu tadi kasih minyak. Tanah
0: okay.
1: Kasih sumbu. Nah, itu namanya oncor. Kalau di sini obor ya.
0: Obor.
1: Di belakangnya itu di nanti diiring dengan rontek, Mas.
0: Rontek.
1: Rontek. Kentongan macam
0: iya.
1: Di depan.
0: Kemar artinya kalau enggak salah pernah disebut tuh kemarin rontek.
1: Rontek.
0: Ya, okay.
1: Terus iringan musiknya musik itu, Mas. Musik religi.
0: Religi.
1: Selawatan apa ya. Pokoknya berbau religi semuanya.
0: Religi lah karena sesuai ya. Momentum juga Jeng ya.
1: Iya betul Mas.
0: Oke.
1: Karena juga apa ya? Zaman dulu Sunan-sunan kalau mau menyiarkan siar agama Islam di Jawa kan kebanyakan pakai gamelan ya.
0: Gamelan.
1: Macam Sunan Kalijaga
0: Ya,
1: yang ilir-ilir gitu ya.
0: ilir-ilir,
1: Gitu.
0: baik.
1: Nah, begitu sampai sekarang ini tradisi itu masih
0: Dipertahankan.
1: Pertahankan dengan budaya tadi ya, Mas.
0: Baik, ini penting nih, jangan nilai-nilai seperti ini penting.
1: Iya,
0: yang harus kita
1: tradisi
0: jaga.
1: kita, budaya kita nggak boleh
0: diabaikan,
1: nggak boleh
0: harus
1: diabaikan, dilestarikan.
0: Nggak boleh dikesampingkan juga.
1: Ah, iya betul.
0: Karena di seiring perkembangan zaman itu sangat langka dan memiliki nilai yang mahal kalau
1: betul,
0: dijual
1: Mas.
0: Ke masyarakat.
1: Iya.
0: Okay.
1: Orang di luar aja banyak yang memakai musik kita kan ya.
0: Betul. Mengapa kita tidak bangga?
1: Ah iya betul.
0: Mengapa
1: macam di Amerika aja,
0: iya.
1: Sana banyak gamelan orang-orang barat pinter,
0: iya.
1: Dan pinter kita aja kalah ya.
0: Betul. Mengapa kita tidak?
1: Iya betul.
0: Tapi guys, seketika orang tua kita masih ada, orang tua sepuh kita, ya
1: iya,
0: kita
1: betul,
0: belajar.
1: Mas.
0: Bertanya aja ya.
1: Iya bertanya,
0: kalau
1: belajar. Kalau nggak bertanya nggak belajar ya nggak bisa.
0: Nggak
1: ya.
0: Tahu.
1: Nggak tahu.
0: Kalaupun paling tidak kita tahulah cara mainnya,
1: iya,
0: dasarnya aja ya.
1: Makanya kebudayaan kita, tradisi kita, budaya itu enggak bisa diabaikan, juga harus diperkenalkan sama generasi penerus kita.
0: Betul.
1: Terutama
0: betul.
1: Yang anak-anak kita ya.
0: Iya, betul Jo.
1: Ini loh nilai-nilai kebudayaan Jawa.
0: Baik.
1: Kayak gini. Ini namanya musik gamelan nih. Gini gini gini gini.
0: Oke.
1: Okay. Gitu,
0: itu yang harus dipertahankan. Sangat sangat cantik kalau dipertahankan.
1: Yeah.
0: Baik. Jeng, masih kita di suasana Idul Adha nih, Jeng. Kalau di Jawa, Jeng, sampai berapa hari sih, Jeng, Idul Adha tuh?
1: Dua hari lah.
0: Dua hari masih ramai
1: ya. Dua hari lah, Mas.
0: Masih ramai lah, Jeng, ya.
1: Nah, tapi selain itu juga kita berkunjung ke orang-orang yang tua ya.
0: Masih ada juga, masih itu
1: masih ada. Nanti kita ya bawalah makanannya, buah tangan ke orang tua kita.
0: Baik.
1: Begitu, Mas.
0: Masih kunjung.
1: Di sini juga ada kok.
0: Oh iya, masih kunjung-mengunjung aja.
1: Kunjung-kunjung.
0: Oh, baik.
1: Ya, lain sih dengan Idul Fitri,
0: Idul Fitri
1: ya.
0: Betul.
1: Enggak semuanya dikunjungin.
0: Iya. Berarti yang inti-intinya saja.
1: Intinya
0: ya.
1: Aja orang tuanya ya.
0: Baik. Kalaupun ya tetangga yang dekat-dekat aja ya.
1: Iya betul.
0: Enggak merata kayak.
1: Enggak sempat nganter sini aja lah, datang sini kita makan rame-rame.
0: Oh, iya.
1: Oh, malah seru itu, Mas.
0: Oh, iya.
1: Itulah gunanya silaturahmi.
0: Silaturahmi.
1: Ya,
0: baik. Kemudian ada lagi, Jeng, yang kira-kira di Jawa mungkin belum dieksplorkan kebiasaan apa masyarakat dalam
1: apa
0: hidup.
1: Apa ya, Mas ya? Berebut makanan tadi lah, Mas.
0: Sudah. Gunungan kan?
1: Gunungan.
0: Iya, kalau di Tanjung Pinang seperti apa sih, Jeng? Ini ada
1: Tanjung Pinang kayak lihat takbir keliling aja ya, pakai
0: iya,
1: mobil hias ya.
0: Iya, betul.
1: Kalau di Jawa sapi tadi
0: ya, sapi
1: hias
0: tadi,
1: ya, kan di sini
0: betul.
1: Mobil ya.
0: Betul sangat, Jeng.
1: Iya.
0: Jadi, Jeng, memang kalau di Jawa tuh kan karena hewan ternak banyak juga.
1: Iya.
0: Jadi mudah, Jeng, ya didapatkannya.
1: Iya, mudah, Mas.
0: Iya, kalau lihat
1: biasa udah biasanya, udah itu nah, Mas, apanya ya? Kayaknya wajib lah, Mas, ya. Kalau di sana setiap rumah ada hewan tuh, piara hewan tuh.
0: Okay.
1: Pokoknya kan di sana tuh setiap rumah pasti ada hewan. Kalau nggak kambing, sapi, Mas.
0: Oke, okay. Ternak itu, Jeng, ya.
1: Pokoknya ternak itu.
0: Oke, okay. Berarti
1: hampir semua loh, Mas.
0: Berarti setiap kepala keluarga tuh pasti ada,
1: pasti ada
0: memelihara itu.
1: Karena ya di sana selain bertani kan ya
0: ternak.
1: Jarang yang jadi pegawai ya, Mas. Kalau di kampung tempat saya kan kebanyakan petani dan peternak. Kalau peternak nggak jadi petani, susah juga cari rumput, cari makannya kan, Mas.
0: Iya, betul. Kalau nggak gitu, macam mana kita mengatur ekonomi
1: ya? Iya, kalau waktu kemarau aja, Mas, kemarau panjang gitu ya di Jawa. Kalau mau cari rumput tuh sampai ke Ponorogo loh, Mas.
0: Oh,
1: sampai
0: iya.
1: Bawa mobil, Mas, beli rumput di sana, namanya rumput gajah tuh, Mas.
0: Oh.
1: Kalau nggak ya jerami yang udah kering tuh dibeli, Mas. Ya, saking mahalnya.
0: Di Tanjung Pinang banyak bilang gitu. Mau nggak ekspor dari Tanjung Pinang?
1: Harus pakai atau
0: pakai roro, Pak. Iya.
1: Pakai tongkang
0: ya.
1: Iya, Mas, karena adik saya juga mengalami pernah beli
0: rumput.
1: Beli rumput itu sampai kemana-mana, sampai nyewa mobil untuk beli rumput. Nah, karena untuk anu hewan
0: Masya
1: itu, Mas.
0: Allah.
1: Untuk ternaknya, daripada nggak makan.
0: Sesusah itu ya, Jeng,
1: iya,
0: ya. Untuk rumput, Jeng, ya.
1: Nah, untuk rumput.
0: Berarti dari situ dia kita sudah nampak kalau masyarakat di situ banyak ternaknya.
1: Iya, betul.
0: Masya Allah.
1: Berbondong-bondong, Mas, cari rumput. Kalau lagi kemarau, ya Allah, rasanya.
0: Ya Allah.
1: Karena udah ngalamin, kan.
0: Gitu.
1: Kalau semuanya udah kering semuanya,
0: iya.
1: Tanah aja bisa retak-retak kan?
0: Oh iya.
1: Nah, kalau di Jawa kemarau lama itu, Mas,
0: iya.
1: luar biasa memang
0: Masya Allah.
1: tanam.
0: Tiba hujan, hujan terus ya,
1: Nah,
0: ya.
1: tiba hujan sampai banjir.
0: Banjir gitu. Kita pula yang jadi takut.
1: Iya, betul.
0: Iya.
1: Kalau di pegunungan longsor.
0: Oh iya, itu yang kita ngeri-ngerikan tuh. Tapi Tanjung Pinang ini alhamdulillah lah.
1: Iya,
0: masih aman.
1: Masih aman.
0: Masih oke, Jeng ya.
1: Karena nggak ada bukit-bukit macam di Jawa
0: Iya.
1: ya, Mas. Kalau di Jawa kan banyak gunung banget.
0: Wah, itu dia.
1: Kalau di sana cuma, kalau di sini kan cuma Gunung
0: Bukit Bintang,
1: Bintan.
0: iya, itu paling tinggi. Lengkuas.
1: Gunung Bintang, iya,
0: iya.
1: Lengkuas.
0: Kalau Tanjung Pinang nggak ada, Ceng ya?
1: Nggak ada, Mas.
0: Bukit Cermin yang ada.
1: Iya, Bukit Cermin juga
0: iya.
1: Ya, agak tinggi sedikit ya.
0: Agak tinggi sedikit, itu yang paling tinggi tuh.
1: Iya.
0: Itu pun ngeri-ngeri juga kita lihatnya, kan, Ceng ya?
1: Iya.
0: Rumahnya ada berlapis-lapis,
1: iya.
0: lapis gitu.
1: Yang ngerinya di Batu Dua ya, Mas.
0: Iya.
1: Kalau nengok di atas tuh, ya Allah, macam mana ya?
0: Untuk motor aja susah kali kita lewatnya,
1: iya,
0: Ceng ya.
1: Betul. Itu ngeri.
0: Insya Allah.
1: Lihat ke atas tuh rasanya, ya Allah.
0: Rumah orang aja.
1: Awang-awangan.
0: Makin tinggi rumah orang, rumah tinggi. Kan?
1: Iya, kalau di Jawa kan memang rata-rata bukit, Mas. Yang
0: iya.
1: kotanya cuma kecil. Kalau di Pacitan tuh, Mas, kotanya tuh kayak, apa ya, kan batok dari kelapa, tempurung.
0: Tempurung.
1: Oh, kota tempurung kayaknya. Dikelilingin gunung. Kak, di sini kan dikelilingin laut ya,
0: iya.
1: Mas. Kalau di sana dikelilingin gunung, Mas.
0: Pacitan itu juga.
1: Iya, cuma kecil.
0: Tengah-tengahnya berarti pemukiman masyarakat.
1: Ah, betul, Mas. Kesananya laut, di kiri kanan semuanya gunung. Gunung, Mas.
0: Bukit tinggi-tinggi gunung semua. Apa enggak sejuk
1: karena
0: ini?
1: Tempat saya juga di pegunungan puncak.
0: Oke. Oh iya, Jeng.
1: Iya.
0: Berapa tinggi, Jeng?
1: Berapa tinggi ya? Pokoknya naik terus.
0: Oh iya, Jeng ya. Itu bagaimana, Jeng, ternaknya, Jeng?
1: Apanya?
0: Bawa ternak apa? Maksudnya itu kalau ternak-ternak di daerah pegunungan
1: umpamanya dijual. Itu pakai mobil, Mas.
0: Oh, mobil.
1: Pakai mobil. Biasalah pakai mobil kayak di
0: PK.
1: Sini
0: PK. Iya.
1: Ya, betul.
0: Masih aman aja, Jeng ya.
1: Iya.
0: Cuman kalau Idul Adha ini memang hewan kurban laris manis biasanya gitu
1: laris
0: kan,
1: manis.
0: Kambing.
1: Kambing.
0: Iya.
1: Tapi kalau dulu kan kambing bisa ratusan ribu, sekarang puluhan.
0: Sekarang sudah hampir 3 juta lebih ya.
1: Nah, makanya kalau sapi dulu juga
0: 1 juta,
1: murahnya.
0: 12 juta.
1: Sekarang
0: 20,
1: puluhan juta.
0: Puluh aja.
1: Apalagi yang gemuk gitu ya.
0: Iya, satu second mobil dapat tuh, Jeng.
1: Tapi kalau nengok yang lebih gemuk itu rasanya
0: ya.
1: Ngeri juga ya, Mas.
0: Wih, Masya Allah. Kalau yang Pak Presiden, punya tuh,
1: iya.
0: Masya Allah, besar kali
1: ya,
0: dia.
1: Dikasih dagingnya saya tak mau, takut. Iya, karena iya. Nengok kok sapi bisa gedenya segitu
0: iya.
1: gitu ya.
0: Itu ya, makan apa ya, si Jeng?
1: Iya,
0: bukan
1: gajah.
0: Oh iya, iya juga.
1: Apa itu namanya sapi Brahman ya? Iya, sapi Brahman ya.
0: Bisa, bisa jadi juga, Jeng. Besar
1: iya.
0: kali, besar kali, Jeng.
1: Iya, besar kali. Itu
0: iya.
1: berapa ton ya, Mas ya?
0: Masya Allah.
1: Ngeri kali ya, Mas.
0: Betul. Kalau arti kalau misalkan dapat kurban di Tanjung Pinang macam gitu tuh, viral tuh, Jeng.
1: Viral ya, kita
0: iya.
1: ngumpul foto-foto.
0: Betul. Asli, Jeng. Waktu itu tahun awalnya Pak Presiden periode maksudnya tahun pertama dia
1: jadi presiden.
0: Jadi presiden. Kan di daerah Hardi tidak ada dapat satu.
1: Satu yang di
0: ada
1: pulau ya.
0: Iya.
1: Yang pernah ya ya.
0: Sapinya berontot kan?
1: Iya, betul.
0: Masya Allah, itu pun orang dah kaget-kaget lihatnya sapi apa gitu kan. Ada beberapa panitia yang jaga itu, Jeng. Takut dia entah apa-apa gitu
1: iya,
0: kan.
1: Ini sapi jumbo ya.
0: Masih jumbo lagi. Biasanya kan kalau kita kan lembu aja.
1: Biasa
0: yang
1: gitu.
0: Biasa aja.
1: Katanya apa tuh, walaupun cuma lembu, kita kayaknya apa ya, kayaknya bahagia sekali.
0: Bahagia sekali
1: gitu. Kalau di Jawa kan setiap rumah tuh pasti
0: ada
1: lembu. Kalau di sini kan jarang, kan?
0: Jarang.
1: Jadi kalau ada lembu di sini pasti banyak yang nonton.
0: Betul.
1: Iya, kan?
0: Kalau di Jawa mungkin biasa aja orang
1: kurban
0: ini.
1: Biasa aja. Kalau di sini luar biasa.
0: Antusias masyarakatnya luar biasa.
1: Iya,
0: anak-anaknya
1: betul.
0: Ramai gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Tempatnya udah siap, Jang? Maksudnya itu di rumah perumahan Jang udah siap kurbannya?
1: Sudah.
0: Semalam.
1: Semalam ya.
0: Oh, berapa, Jang? Kambing?
1: Berapa ya? Kalau nggak salah lembu sapinya 6, kan cuma surau.
0: Surau 6.
1: 6 ya.
0: Sapi.
1: Sapi 6.
0: Masya Allah. Kalau masjid,
1: kalau
0: masjid entah berapa tuh, Jeng.
1: Itulah.
0: Makanya sedangkan surau aja cuma dapat 6 sapi.
1: Iya.
0: Apalagi masjid entah berapa.
1: Iya.
0: Kalau Ardi lihat kemarin di tempat kawan-kawan Ardi yang imam-imam masjid, Masya Allah, ada yang 7, ada yang 8.
1: Iya. Alhamdulillah ya, Mas.
0: Masjid Agung banyak, Jeng ya.
1: Iya, betul.
0: Masya Allah, banyak kali ya Masjid Agung.
1: Semoga aja yang berkorban.
0: Amin ya Allah.
1: ya menjadi amal jariahnya ya, diterima
0: Betul.
1: oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Mas, kita kalau kita punya niat, kita bisa berkorban, nanti
0: Berkorban.
1: pasti Allah kasih rezekinya Mas,
0: Mudah-mudahan.
1: dari pintu mana saja.
0: Ah, itu dia. Mudah-mudahan kita yang belum berkorban, mudah-mudahan Allah izinkan juga aja ya.
1: Jangan berkorban perasaan lah ya.
0: Nah, ini penting. Jasa anak-anak muda nih, Jo.
1: Iya, ini
0: Aduh.
1: pokoknya anak-anak
0: Masya
1: zaman
0: Allah.
1: sekarang ya, ya anak muda lah korban perasaan.
0: Luar biasa.
1: Masa perasaan dikorbankan?
0: Betul, tak boleh aja ya.
1: Iya, betul.
0: Jeng, jeng
1: Oh, yang
0: sering.
1: penting semangat. Enggak.
0: Oh enggak, oke. Okay. Kita coba lihat di
1: coba
0: Facebook.
1: Tengok
0: Ah,
1: ya.
0: nampaknya masih belum ada nih, Jang.
1: Iya.
0: Oke, okay. Di Facebook pun belum ada, RR digital pun masih belum ada nih, Jang.
1: Iya,
0: biasanya udah selesai live streaming baru muncul
1: dia. Baru muncul.
0: Baru muncul biasanya.
1: Biasalah.
0: Gitu. Biasalah proses.
1: Proses. Karena juga
0: Baik.
1: Kita apa ya, Mas? Udah banyak apa ya? Yang wifi kan banyak macam-macam ya.
0: Ah, itulah
1: jaringan kita
0: jaringan
1: nih enggak.
0: Berbeda-beda.
1: Nah, kalau dulu kan cuma satu
0: satu
1: Telkomsel ya.
0: Ya.
1: Jadi langsung dapatnya.
0: Ya, sekarang kan
1: nah,
0: macam
1: sekarang udah banyak banyak, banyak
0: udah
1: kali
0: bingung kita jadinya.
1: Bingung nyarinya.
0: Handphone aja udah banyak mereknya sekarang
1: ah,
0: aja.
1: Ya, betul.
0: Dulu Nokia, Samsung.
1: Dulu punya Nokia udah
0: bangga.
1: Banget. Sekarang Nokia malah tak ada ya, Mas.
0: Ini jarang nampak.
1: Iya, jarang nampak.
0: Jarang kelihatan. Itu di mana aja duduk ada jaringan.
1: Iya betul.
0: Iya jengnya, jaringannya
1: Nokia.
0: Ada aja.
1: Dulu punya Nokia, duh bangganya, Masya Allah.
0: Isi pulsanya berapa jeng? 5 ribu,
1: 5 ribu, 10 ribu, 7 ribu.
0: Nostalgia nampaknya
1: iya,
0: kita. Baik baik. Jeng, mungkin ke depan boleh lah jeng kita bernostalgia sedikit jeng.
1: Boleh boleh.
0: Masa-masa
1: apa itu?
0: Seperti apa ya kira-kira ya? Masa-masa
1: remaja.
0: Teknologi lah.
1: Teknologi remaja.
0: Iya, boleh nih jeng.
1: Antara apa ya, zaman dulu sama zaman sekarang.
0: Ah, betul. Jeng pun sekarang pun udah transisi melaksanakan juga teknologi modern.
1: Betul, walaupun sedikit-sedikit ya.
0: Iya, tapi jeng boleh dibandingkan seperti apa zaman dulu
1: zaman
0: sekarang
1: dulu
0: untuk bekal kami anak muda.
1: Iya, betul.
0: Baik.
1: Skripsi, skripsi.
0: Waktu juga yang memisahkan
1: iya,
0: kita.
1: Iya, betul, Mas.
0: Baik. Silakan aja. Boleh di kelas.
1: Mungkin kan, tengok dulu, Mas. Masih ada kalau ada itu
0: di Facebook? Ah, nampaknya
1: mungkin
0: masih
1: anda?
0: Belum ada lagi Jang. Oke, okay,
1: okay.
0: Betul. Belum ada.
1: Ya, enggak okay. Terasa kita sebentar udah habis
0: Siap.
1: Waktunya.
0: Betul, Jang.
1: Ya, coba kalau lebih lagi waktunya. Asik dong. Ya kita
0: boleh.
1: Tetap Mas Adi ya.
0: Boleh, Jang, boleh.
1: Anjeh nun para sutresna pandemen mono suka wonten pundi kemawon sareneh ning winates dening wetal. Dalem badhe nyun pamit hamba bilih wonten klenta-klentunipun atur dalem nyun agunging samudra paksami. Kepanggih malih ing dinten Kamis ngajeng dalem piyambak mami wonten ngajeng Mas
0: Ardi.
1: Nggih. Kepanggih malih wonten dinten Kamis ngajeng nggih Mas Ardi. Mugi-mugi tansah sehat panjang
0: Amin, ya
1: umur
0: Allah,
1: murah
0: rezeki.
1: Anjay wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun salam merahayu pros kawan RRI Tanjung Pinang Kepulauan Riau.
0: Baik, terima kasih buat Jeng Mami yang sudah pun hadir. Dan tentu mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Allah mudahkan segala urusannya. Allah lapangkan
1: Amin.
0: Rezekinya. Mudah-mudahan
1: Amin.
0: Kita berjumpa di pekan depan ya Jeng ya.
1: Amin Mas,
0: okay.
1: Insya Allah dengan doa yang sama Mas.
0: Baik, terima kasih. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Sekian.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Anak udang-udanglah juga boleh jadi si anak teri. Lagu orang, lagu kita juga boleh jadi lagu sendiri.
2: Boleh jadi si anak teri. Tidak dimasak dalam belanga. Boleh jadi lagu sendiri. Pusaka sejarah budaya bangsa.
1: Betul. Dengar ini. Orang kampung bermain gasing. Bermain gasing di dalam garis. Nyanyikan tolong senandung Sri Mesing. Lagu pecahannya, joget hitam manis.
2: Cocok itu bang.
1: Mainkan.

0: Publikasi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika, karya Nailul Himi Hasibuan, merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika, dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan

0: Sastra yang syarat dengan filosofi hidup. Sistem navigasi pelaut tradisional. Menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

cahaya bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-704-8860. Buat saudara Pro 4 yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon maupun di talian WhatsApp, kita berbual, bersanda gurau, berborak-borak malam hari ini kan. Itu dia. Baik, saudara perempat di manapun saja berada, saya cuba nantikan buat saudara perempat yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Natuna, Anambas dan Kabupaten Lingga ya. Buat orang tua-tua saya jemput masuk pada malam hari ini. Kita bersantai saja, jangan khawatir, jangan sungkan dan jangan segan. Kami nantikan kebersamaannya ya. Kecil dapat tangan nyiru kami tadahkan. Macam tu pula ya. Baik yang monitor sahaja, baik yang di dalam, baik orang Kepri maupun di luar Kepri, jom sama bergabung bersukaria kita malam hari ini ya. Baik, kita cuba sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Bang Hamzah Yusuf, penelpon yang pertama malam hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Itu dia. Apa khabar Bang Hamzah, sihat ke?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, kalau baik, senang kami dengarnya ya.
1: Iya.
0: Masih di kampung kah atau di Jambi?
1: Masih di kampung lah.
0: Oke, baik.
1: Mungkin nanti sekitar hari Senin atau Selasa depan.
0: Baik.
1: Baru pulang ke kota Jambi.
0: Oh, macam tu ya.
1: Iya.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Kalau begitu ini ya.
0: Apa begitunya tu? Begini pula kayaknya. Baik.
1: Ikan tamban.
0: Ikan tamban. Dapat naik ikan tamban eh?
1: Beliku ini di Tanjung Batu.
0: Ya.
1: Bawa ke negeri seberang.
0: Ya, saya.
1: Saya datang ke sini dengan Hardi minta lagu.
0: Lagu apa tu?
1: Serumpun kasih dan serumpun kasih terbuang.
0: Serumpun kasih terbuang, nanti kami putarkan dan kami tunaikan ya. Boleh?
1: Ya.
0: Boleh ya.
1: Bang Hardi, pertama sekali untuknya Bang Hardi.
0: Baik.
1: Selamat malam, selamat bertugas, semoga sihat selalu.
0: Saya.
1: Minalaizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Ya, saya pun.
1: Saya berulang kali dapat.
0: Saya pun juga mohon maaf lahir dan batin juga. Mudah-mudahan sihat selalu untuk kita semua, Bang Hamzah ya.
1: Ya.
0: Salam buat keluarga di kampung sana eh.
1: Ya, ramai.
0: Baik.
1: Ya, kalau di kampung. Dari kompleks perkantoran Tanjung Jabung Timur.
0: Okay.
1: Kurang setengah jam lah.
0: Okay, baik. Saya.
1: Lanjut ya. Salam-salamnya untuk Pak Umar, Pak Budi, Pak Uli.
0: Saya.
1: Pak Tumis, ada Mama Dani. Bunda Selasi, Mama Dini,
0: baik.
1: Ada Pak Burhan.
0: Ya, saya.
1: Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu, Ika Resyanti, Ahmad Irwan. Ada juga Putri Marisa, Putri Kedondong, Sarina, Kiu-Kiu, Yang Ucu, Kak Dang Merdu.
0: Iya.
1: Ada juga Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, Bunda Permata.
0: Baik, saya.
1: Ada Kak Intan, Kak Ning, Mak Berdian, ada Kak Yawir.
0: Baik.
1: Ada Mak Nora,
0: saya.
1: Mak Indo,
0: boleh.
1: Mak Indo, selamat malam.
0: Malam kembali.
1: Untuknya Nek Anjar,
0: saya.
1: Ada Mak Rosi, Nek Manda, ada Mak Handa, ada Nek Pasif. Ada Bang Awang Janggut yang lama, Bang Awang Janggut ya sebelum Lebaran. Tak pernah dengar lagi suara Bang Awang Janggut.
0: Ya.
1: Kemudian ada Mak Ngaida. Ada Siska, ada Kak Deli, ada Yusuf, ada Mangga, Bang Oya, ada Kak Hani, ada Pak. Siapa ya? Pak Demang. Pak Demang apa ya?
0: Itu saya kurang tahu. Pak Demang ke?
1: Iya, untuknya Bang Jainal juga, Bang Ahmad Irwan, Kak Baik, Pak, untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Boleh, sama. Boleh, boleh.
1: Tentunya Bang Hardi sama Bapak Tugas, semoga sehat selalu.
0: Saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Hamzah Yusuf yang berada di Jambi. Kita pindah laluan terlebih dahulu di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Amin.
0: Ay, ketambun. Ma.
2: Ketambun di.
0: Eh, ketambun.
2: Kenal belum?
0: Ah?
2: Adi dah kenal belum?
0: Ah, dengan Mak Didi.
2: Tahu di.
0: Apa buat Mak? Alam ni.
2: Malam ni tak ada di. Baik-baik yang dengar dia aja.
0: Tahu lah, seorang aja.
2: Ada di.
0: Oh, ada. Sangka seorang aja tadi.
2: Ayah-ayah ke sini di. Oh. Ya, cakap nak lupa di. Mohon maaf lahir batin je di.
0: Sama, saya kita pun juga sama. Oh, betul.
2: Yalah kalau mak masuk dah 3-4 orang tu, dah kadang tertidur di. Jadi mak kalau dapatkan sekarang, jadi dapat nanti dengar lagu kan.
0: Ah, boleh. Boleh sangat.
2: Tak ni.
0: Apa pula? Tak dapat video call, Mak. Jangan video call.
2: Apa pula itu?
0: Tertekan, Mak. Mak tertekan tu. Ah, matikan dulu kamera, Mak. Ah, itu dia. Okey.
2: Ya. Apa ni?
0: Ah, masih. Tapi suara Mak agak pelan sikit. Tempel je lah kat telinga.
2: Tapi tak pecek kan?
0: Ah, tidak, tidak. Ah, ya.
2: Ya, dia. Ah, Mak ini tadi, di. Inilah dia, Mak ada pantun ni.
0: Ah, apa pantun tu?
2: Tunggu dulu macam mana ya. Gitu. Tunggu sebentar ya, Di.
0: Ayo, saya boleh.
2: Gini, Di.
0: Macam mana?
2: Malam hari, ribut darat.
0: Ya.
2: Tali kapal putus terkerat. Malam ini kan malam Jumat kan, Di?
0: Betul.
2: Semoga kita dianjurkan banyaklah berserawat, Di.
0: Betul. Nah. Tak salah. Lagi, boleh, silakan.
2: Untuk apa memakan obat? Apa dia memakan obat, Di?
0: Untuk sihat.
2: Betul, Di. Supaya badan menjadi sehat, kan?
0: Ya, betul.
2: Untuk apa kita berselawat?
0: Baik.
2: Supaya kita mendapat sebaah dari Nabi Muhammad.
0: Ya, baik. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Betul, sangat.
2: Malam Jumat ni, kan, Di?
0: Ya, saya.
2: Ya, Adi. Ya, betul lah, Adi. Mak lagu belum lagi. Dia lupa, Di.
0: Lagu apa?
2: Lagunya dari... Apa, Di? Enjunet dengan Rosnya US tu, Di. Semani Gula. Tapi dia sendiri aja, Di. Tak duet, kan?
0: Tidak.
2: Apa judul dia? Betul? Manis Gula?
0: Ya, Semanis Gula. Betul.
2: Itu aja lah, Di.
0: Baik.
2: Yalah, Mak salam sikit lah, Di.
0: Boleh, Mak. Silakan, Mak.
2: Salam pertama untuk Adi, selamat malam, selamat bertugas.
0: Ya,
2: Adi,
0: saya.
2: Keluarga. Terima kasih Adi, adanya yang pertama untuk Hamzah Yusof.
0: Baik, terima kasih.
2: Jauh tambah jauh ya, Adi. Tapi tetap masih monitor dan selalu masuk ya, Adi.
0: Baik, boleh.
2: Buatnya salam mesra juga, buatnya Kak Dengar. Lama tak dengar, kalau Kak Dengar juga dah berapa malam, Adi.
0: Kadang merdu, ya, memang lama memang. Dia biasa petang, biasa dia.
2: Ya, Di. Tak ada juga tadi. Semoga sehat selalu lah.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin, saya.
2: Aku boleh sikit lagi, buatnya Mak Ros ni. Tak pernah masuk malam, ya, Di.
0: Mak Ros belum, tak pernah masuk malam. Tidur, dia cepat.
2: Masuklah,
0: Mak
2: Ros ni.
0: Ya.
2: Aku buatnya Siti gabung lagi. Mainkan dah lama, tak gabung. Gabung lagi kat Siti. Semoga sehat selalu juga semuanya yang tanah merah, Di.
0: Ya, saya.
2: Buatnya dikatakan tak terlupakan buat macam Enam masa belum balik lagi ya, Di.
0: Baik.
2: Buatnya Mangah Aida juga. Ini lancar Di. Kerana yang belakang dah nunggu kan, Di.
0: Ya, betul.
2: Lagi Di. Berapa orang. agaknya dah banyak Di. Ikut salam ini je lah Di.
0: Bang Hamzah Yusof. Ya, saya.
2: Ini dah lengkap. Buat Adi. Terima kasih banyak ya, Di.
0: Ya, saya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, kita pindah laluan terlebih dahulu di talian telepon ada siapa kiranya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Nampak tak ada suara di telepon eh. Baik, bersedia ke perempat di mana pun saja berada yang ingin bergabung langsung sahaja. Kita bersembang bual malam hari ini. Kita cuba sambut terlebih dahulu ada siapa orang tua kita yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini dia.
3: Baju hijau eh.
0: Baju hijau, tahu je. Tahu dari mana ni.
3: Orang lep-lep tu ketawa terus.
0: Hati bahagia.
3: Cuba hidup tangan kanan tu.
0: Jangan sebut.
3: Nah, jam.
0: Oh, jam ada ni ha. Jam ada.
3: Cuba angkat tangan kanan.
0: Jangan, tak boleh.
3: Mantap tu diangkat dia.
0: Tidak.
3: Ya.
0: Tak boleh. Apa kisah malam hari ni, Nek?
3: Hai, Nek ni ginilah.
0: Gini tegos. Macam mana gini tegos? Cobalah kisah dulu malam ni. Kan tak?
3: Kisah tayyip.
0: Oh, makcik. Oh, Nek. Lah dengar tadi orang Jambi nyebut ikan tamban lah. Pandai, Nek eh. Dia nyebut ikan tamban tadi, dia tahu Jambi.
3: Yelah, saya Yusof, pandai.
0: Lalulah pandai. Tak lama lagi bawa lah ke Kargas.
3: Senang lah minta bawa. Bukan dia kita dukung, tinggal kita nunjuk
0: lah. Beri ikan tamun, baik aja ke tulang.
3: Yelah, masa yang mulik lah diberikan tamun.
0: Ikan tamun, tamun apa? Tamun salai. Ini kadang-kadang nak ketawa aja.
3: Diminta lagu dulu.
0: Lagu apa, makcik?
3: Lagu Kerana Budi Jasad Tertawan dari M. Daud Kilau.
0: Kerana Budi Jasad Tertawan, eh?
3: Macam mana lagu ni, Dik?
0: Tak tahu, makcik. Kerana Budi... tak tahu arti.
3: Kain buruk jatuh di papa.
0: Mantap. Lagi, makcik?
3: Sambunglah.
0: Kain pelekat bawa ke seberang.
3: Bukan bawa kau seberang, bawa kau mana-mana.
0: Untuk apa?
3: Hantar tanda jadi.
0: Tanda jadi, hai. Kami tak pandai macam tu. Kami langsunglah hantar sekali sepasang seperangkat alat solat.
3: Dibayar hutang.
0: Kredit lah, mana paten hutang, kredit.
3: Kredit dan hutang tu sama aja.
0: Oh, sama, sangka tak sama tadi, makcik.
3: Sama, di kau ikan, kuat makan ikan tama.
0: Wah, majik memang. Makcik.
3: Ya. Yeah.
0: Pantun lah dulu malam hari ni kalau je pun.
3: Pantun apalah, di.
0: Pantun, kain panjang koyak panjang. Tak dapat kami jahit lagi. Lagi?
3: Nek mandalah merajuk panjang, makcik Indon nak ke rumah tak jadi lagi.
0: Kalau Nek sudah merajuk, alamat cucu tak dapat-dapatlah kalau macam ni.
3: Tu senang lewat HP lebih baik.
0: Nek jangan, tak boleh. Kalau yang beradab tu datanglah.
3: Bukan apa. Kita tu nanya alamat rumah, nombor rumah. Kan lewat HP.
0: Ardi dah tahu rumah dia. Slow je.
3: Nak ikut sama.
0: Nek ikut Ardi je nanti. Ardi dah tahu rumah dia.
3: Sedangkan sekarang tak ada datang rumah Nek. Macam mana Nek nak ikut dia? Paling mulek muka.
0: Nek, itulah kadang senang. Sekarang ni dah ada kompas, Nek. Kompas.
3: Gitu.
0: Jangankan kompas laut. Kompas darat pun ada.
3: Kalau di laut, satelit. Kalau di darat, apa tu?
0: Itu pula, Nek. Penyuluh, Nek. Penunjuk jalan. Allah.
3: Macam orang buta pakai suluh.
0: Meraba kita. Macam apek lompat.
3: Yelah, Di.
0: Tolonglah, Nek, ya. Kalau pergi ke sana, kabar sekali.
3: Itu tenanglah. Kan kami sedara.
0: Sedara tu mantap.
3: Ke Beraket, beritahu keluarga di Beraket. Tanya Munggat, Kuja. Kan keluarga.
0: Semua dia kasih tahu.
3: Keluarga almarhum Long Musa kan di Kemboja.
0: Kalau gitu, Ardi bawa sekali sekeluarga Ardi di kampung.
3: InsyaAllah.
0: Pakai motor suceng.
3: Tak usah pakai nyosa-nyosa sucing. Tenang sucing dia tu kau.
0: Aduh.
3: Adik.
0: Ya, Nek.
3: Apalah, Di. Bulan terang menikam pari, Di. Beri ada sebalik daun.
0: Oh, saya.
3: Macam endon lah 3 bulan tak mandi-mandi.
0: Oh.
3: Nunggukan cucu ngantar sabun.
0: Sabun apa? Nak sabun radio ke sabun ekonomi?
3: Oh, sabun colet. Kau ke tidak tahu sabun colet.
0: Sabun colet? Amba tahu, makcik. Oh. Lain model.
3: Senang cuci tangan sudah nyalai ketama.
0: Ya, tambun colet apa, makcik?
3: Colet sambal.
0: Oh, colet sambal. Tambun masak apa?
3: Ikan tambun salai, di.
0: Oh, tambun salai. Ikan apa, makcik?
3: Tambun salai.
0: Sedapnya, makcik, buat tambun salai. Aduh, memang kena marah kita lama-lama, eh.
3: Takpelah, di. Orang marah kita tak dengar, di. Oh. Kita berdosa.
0: Oh, betul memanglah.
3: Dosa macam nek ni lah paling banyak. Nambah lagi masuk radio orang nyumpah je.
0: Tak apa. Dosa tak nampak juga.
3: Kalau dapat dosa tu nampak sedap kita, di.
0: Oh, nyuci pakai.
3: Itu yang tak nampak ni yang agak-agak tak sedap.
0: Betul. Ya pula kadang ni.
3: Kita melangkah je sebelum tersandung tu, hati-hatilah.
0: Ya, perkara-perkara dosa ni biar pandai-pandailah.
3: Pandai-pandailah kita bawa diri.
0: Betul.
3: Hidup.
0: Ya pula. Sedihnya malam Jumaat ni.
3: Kalau nek ni kalau dapat hidup nek ni nak tenang, mati nek nak beriman.
0: Betul.
3: Cuma itu jadi.
0: Betul. Semua agama agak macam tu, nek. Tetaplah kita ni balik asal dari.
3: Doa je, maka nek ni nak mencari cucu yang saleh, soleha.
0: Itu pula kadang.
3: Kalau cucu tu lain pula. Allah Mahdi ni piman hadayat nak punya bini, tak punya duit.
0: Allahuakbar.
3: Odi, salam di.
0: Salam, salam boleh. Silakan, Nek.
3: Salam untuk Ardi, jangan marah.
0: Tak,
3: marah. Jangan marah, Makcik Endong gurau aja.
0: Saya boleh.
3: Buat aja, Mak di, Nek.
0: Saya boleh.
3: Janganlah musim hujan tu dekat sangat, Mak di,
0: Nek. Apa sebab, Nek?
3: Ialah garu cendana pula lah, tahu bertanya pula.
0: Aduh, Mak.
3: Apa bunda permata tak pernah masuk ini?
0: Bunda permata dia sesekali masuk kalau malam ni.
3: Oh, dia lagi tak sedap agak badan dia.
0: Oh, takut permatanya diambil
3: nek
0: orang.
3: Jumpa nek lah berapa kali pergi ke Penyengat.
0: Oh, jumpa taman.
3: Musik taman sana.
0: Musik taman.
3: Ialah untuk Aida, untuk Mangah Cikolek.
0: Saya, Nek, boleh.
3: Untuk siapa tu cikgu kita tu?
0: Kak Wir.
3: Untuk Wir, bukan Makcik Endon tak nak ke sana. Makcik Endon ni takut kalau pergi-pergi tu kelak merayau punya merayau tak tahu balik ni.
0: Oh, sama lah Hardy gitu ke, Nek?
3: Nek ni bukan pernah di kalau masa berjalan-jalan kalau tak perlu tu malas nak kerja berjalan maklumlah.
0: Lah tu.
3: Perahu dapat ditahan, lajak kata-kata susah buruk padahnya.
0: Betul.
3: Jadi biarlah tak usah ke mana-mana. Tengok muka cucu anak menantu jadilah.
0: Jadilah Nek.
3: Nama bak tahu diri kita lagi muda.
0: Ayolah kalau macam tu.
3: Yelah untuk Hamzah Yusof nak dirubah tu.
0: Apa nama dia?
3: Hamzah Taman.
0: Hamzah Taman. Oh,
3: untuk Hamzah juga.
0: Ya saya. Baik boleh.
3: Untuk Prabu juga. Untuk siapa tu yang tetangga Dang tu?
0: Kak tetangga Dang siapa ya? Kak Mak Rosi.
3: Mak Rosi semoga sihat selalu ke sini lah. Ke tempat Nek Endon. Untuk semua lah.
0: Ya.
3: Itu apa? Pak Umar ada masuk tak?
0: Pak Umar belum ada lagi.
3: Yalah, mungkin dia tak sehat. Semoga sehat selalu ya, Di. Diangkat Allah penyakitnya ya, Di.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Betul.
3: Yalah, Mak Nek, doakan yang sakit, mintalah diangkatkan oleh Allah penyakitnya.
0: Betul, saya.
3: Yang punya masalah, diselesaikan oleh Allah juga ya, Di.
0: Saya.
3: Yang belum ada jodoh, dijodohkan oleh Allah ya, Di.
0: Amin, ya Allah,
3: ya Rabbal Alamin. Amin, kan?
0: Itulah harapan jiwa.
3: Untuk jeriah juga di penyengat. Semoga sekeluarga sehat selalu.
0: Baik, boleh.
3: Yang saya, awang tak ada masuk ni?
0: Bawang belum lagi.
3: Oh, awang tu jangan-jangan lah di bulut jaring dah.
0: Jaring apa, Nek?
3: Oh, Nek. Tadi Mak Dini.
0: Jaring apa yang membulut?
3: TSC tahu dengan tempe lah kita.
0: Jaring taman.
3: Jaring taman, taman deut.
0: Taman deut. Taman deut.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nek Endon kita yang berada di Batu 10. Orang... apa namanya, orang Karas aslinya, biasa duduk atas pokok. Baik saudara, di belakang Makcik Endon ada siapa? Kiranya yang terjengah-jengah, yang tertoleh-toleh, yang terintai-intai, dari jauh dah nampak bayang tapi belum nampak yang pastinya siapa. Assalamualaikum, kita cuba tanya dulu.
4: Waalaikumsalam.
0: Oh maklum, rupanya patutlah nampak silau delau dia tu tadi kan. Mak Long, rupanya. Apa khabar Mak Long?
4: Adi. Boleh tak Mak Long kirim pedia dengan Adi? Kirim pedia.
0: Boleh, kirim aja. Saya.
4: Saya tak suka dia apa ya.
0: Oh, aman tu. Terima kasih banyak Mak Long dah minat dengan saya. Dah menitkan video untuk saya ya.
4: Ya.
0: Boleh tengok. Oh, Mak Long.
4: Ya,
0: ini pula kata orang jolok buah boleh dijolok. Kadah juga panjang sekaki. Tengok boleh ditengok, jangan sampai terjatuh hati.
4: Soalnya Mak Long ambil tu. Tadi dekat tutup orangnya.
0: Oh, ya. Yeah. Baiklah. Boleh je. Saya. Ya, yeah. Apa kisah malam ni?
4: Pantun.
0: Ada pantun?
4: Ada satu je tu.
0: Boleh, silakan Mak Long.
4: Dua paya satu perigi.
0: Saya.
4: Baju anak haluan. Abang di sana ada di sini bagi bunguk gendut-gendut lah.
0: Mantap, luar biasa, mantap pantun ni.
4: Lagu ready?
0: Lagu apa Mak Long?
4: Lagu dia, lagu ready. Lagu dah. Darah tanah seberang ni.
0: Darah tanah seberang boleh.
4: Salam dia buat semua je.
0: Boleh sangat.
4: Ya kan? Sihatkan Adi.
0: Macam mana Mak Long?
4: Adi sihat.
0: Alhamdulillah sihat walafiat Mak Long.
4: Alhamdulillah. Yalah itu jadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Long dia itu dia pula orang Karas. Mana orang Karas lagi, silalah masuk. Jangan tak masuk malam hari ni. Kita bersembang bual, kita bercangkrama, kita bercakap-cakap asyik kakap dengannya kakap. Pancing juga hendak bertuntun. Asyik cakap dengan bercakap, cari bual untuk penelpon. Assalamualaikum, di talian telefon ada siapa kiranya? Halo. Kak Wir.
5: Ya.
0: Cikgu.
5: Apa khabar?
0: Oh, sihat walafiat.
5: Makan ke belum?
0: Makan. Belum lagi.
5: Malam nak belum makan.
0: Biasalah, nak bujang ni tak ada yang nak tukang masak.
5: Dah nak jam 10 ini.
0: Baru ndak, belum lagi. Kak Wir apa buat malam ni? Apa tambol?
5: Tak ada tambol.
0: Tak ada tambol eh. Makan nasi je. Apa lauk?
5: Sop tulang.
0: Sop tulang. Sangka sop tambun tadi.
5: Sop tambun.
0: Sop tambun.
5: Adi, bisa nombor Makcik Endon lah.
0: Makcik Endon nomor tu telefon tak ada muncul. Kalau WA dia ada muncul, Kak Wir.
5: Nombor WA je lah.
0: Tak ada nombor WA dia.
5: kode nomor HP biasa.
0: Ah, betul.
5: Iya, mah.
0: Iya, macam mana beli tak di nomor dia, Kak Wira?
5: Tak ada.
0: Nantilah kami cuba cari di mana nomor Makcik Endon, eh?
5: Yelah.
0: Ya, saya.
5: Minta lagu, dicekkan lagu ni.
0: Lagu apa tu?
5: Ya, lagu apa, sedap.
0: Lagu apa sedap?
5: Yang semalam tu siapa yang minta sedap lagu dia ni?
0: Hati Merana?
5: Betul.
0: Boleh. Boleh
5: je. Siapa tu di?
0: Dari Yan Junet dengan Rosnida.
5: Ini penelpon ke berapa?
0: Yang kelima.
5: Selamat pagi. Salam-salam di Raja Macik Endon.
0: Betul.
5: Abang.
0: Ya, saya.
5: Mak Long dia, Mak Nahida. Buatnya Mak Adap, Mak Dini.
0: Dan
5: juga di Batu 16.
0: Boleh.
5: Buatnya Mak Rosi. Dan Merdu.
0: Ya, saya.
5: Nek Manda, Pak Udin. Pak Amza Yusof.
0: Ya.
5: Juga di Batam.
0: Boleh.
5: Pak Karinasi itu, Pak Umar.
0: Buatnya
5: Bang Gapar. Buatnya Pak Muklis.
0: Ya.
5: Buat Bang Awang. Janggut. Adanya Pak Kumis, Bang Ilek. Buat Nek Ngah. Siapa ini? Nek Ngahwe. Nek Long Ya.
0: Saya.
5: Buat Nyang Ucu, Mak Nora.
0: Baik.
5: Buat Bunda Permata. Buatnya Putri Merica.
0: Ya, saya.
5: Mak Berlian. Semua je lah di senggol ni.
0: Boleh.
5: Buat hati juga sehat selalu.
0: Saya, terima kasih.
5: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Wir yang sudah bergabung. Kita cuba sambut di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Orang tercari-cari, terintai-intai, terendap-endap dengan dia malam ni baru datang. Manalah pergi?
6: Pergi ke Batam je.
0: Apa kerja? Belabuh ke kapal kandas tu?
6: Bukan belabuh.
0: Jadi?
6: Cari tempat mengadu.
0: Apa? Dekat Tanjung Pinang dah tak ada lagi?
6: Aduan kita tidak ditanggapin orang. Jadi kita tunggu ke Batam pula.
0: Orang banyak tercari Bang Hamzah dengan Bang Awang. Betul. Terutama malam tadi kalau Bang Awang dengar dia curhat tak tahu lagi lah Bang Awang. Rasa saya luluh hati Bang Awang. Betul.
6: Malam tadi?
0: Dia betul-betul tercari malam tadi Bang Awang.
6: Bang Awang sedang berjalan dekat sini.
0: Dekat mana? Ke mana?
6: Karaoke di Batam malam tadi. Andilau
0: jalan. Ngukur jalan Batam. Ada dapat belanja?
6: Pagi tadi baru balik.
0: Pagi tadi baru balik. Apa, nyaring belanak ke sana atau macam mana?
6: Ya?
0: Nyaring belanak dekat ini, dekat Batam?
6: Bukan nyaring belanak, masang pukat.
0: Ha?
6: Masang pukat.
0: Masang pukat. Dapat banyak pagi? You were there?
6: Kalau pagi, alhamdulillah. Yang dapat paridah on.
0: Berapa on?
6: Paridah on.
0: Paridah on. Pari apa tu?
6: Paridah on.
0: Paridah on? Apa tu pagi apa tu?
6: Itu Mas Prabu tahu lah dia. Mas Prabu sana
0: saya tu. Sangka saya.
6: Mas Prabu, alhamdulillah punya pertahan dia. Engsem badan dia.
0: Engsem badannya, mukanya lawa
6: Masa kita temu punya di Polisat, Mas Prabu tu.
0: Mantap.
6: Nanti senang. Jumpa sama dia kemarin tu, dekat kapal tu.
0: Jumpa. Halo?
6: Ya?
0: Itu dia pula Sangka Ardi. Apa nama Sangka Ardi? Sangka Ardi pagi lang tadi. Rupa pari daun
6: pari daun. Kita ada
0: muka. Tahu lah kalau macam tu. Ramai orang tercari dengan Bang Awang.
6: Wah, itulah kemarin semenjak tempat Bang Awang cerai kan dulu.
0: Ah, macam mana?
6: Kemarin sampan bawang kena gerombang buat
0: itu. Betul. Ini?
6: Nah, jadi Bang Awang satu itu compe sikit dia depan dia tu.
0: Oh, compe sikit. Iya.
6: Tinggal batu karang dia.
0: Kau nyesel sangat tepi karang, main suka main tepi karang payah juga kadang.
6: Itu rencana nak naik.
0: Ujung-ujung kandas.
6: Ujung-ujung dah pantai tu, ada bot lewat.
0: Ah, habislah lah.
6: Nah, itulah tadi.
0: Oh.
6: Jadi tenang pun sampai ke bawah tujuh kelaut. Nah, itulah. Jadi perbaikan, nah, itulah di jemput dengan kawan. Diajak main, dia bawa balik.
0: Oh, pula sianya lah pula nasib. Tak apalah. Nah,
6: kena mengembangkan dari sampai sini gitu aja. Masih tahu orang tu.
0: Oh. Ini masalah lagi. Cobalah pantau dulu. Banyak orang tercari-cari dengan Bang Awang tu. Ha.
6: Tak usah cari-cari lagi lah. Malam ni kan Bang Awang dah ada bersara. Bang Awang dah sudah tampil kembali lah dengan gaya yang kurang sempurna.
0: Macam mana Bang Awang?
6: Yalah, Bang Awang sudah tampil kembali malam ni dengan gaya yang kurang
0: sempurna. Oh, cuma yang orang Senggarang tu nampak ke hilang betul Bang Awang tak masuk. Cobalah pantun sikit.
6: Oh, itulah tak tahu pantun dia. Batam pantun dia hilang. Cuma ada pantun itu Bang Awang garang tengah hari.
0: Macam mana? Cobalah sikit try.
6: Anak nelayan menangkap ikan.
0: Ya, yeah, boleh.
6: Dapat ikan dingin. Niat di hati berjalan tanya kurban. Cuma tersangkut tak tahu gang mana nak basen.
0: Oh, cari nak cari gang naik balkis super.
6: Ha, tersangkut. Yang gang dah kecil.
0: Yalah, nanti mudah-mudahan dapat jumpa tak?
6: Itulah harapan pengawal tadi. Tapi dah, walaupun dah lama dengar keluarga dia, tapi wajah dia tetap tidak itu.
0: Oh, lah pula. Mantap. Mudah-mudahan.
6: Itu ada lah. Kalau nak tahu. Tadi cik siapa yang minta nombor macam apa?
0: Kak Wir.
6: Aku tak salah nombor macam apa. Ada. Gini tak ada.
0: Macam mana?
6: Nah, kalau kita ingin dikuatkan, catat lah kalau tak salah. Mana? 0821.
0: Ya.
6: 6164. Satu nampak semua.
0: Nampak semua. Nampak semua. Yalah, nampak semua.
6: Aku tak salah.
0: Memang tak salah lah kalau lah nampak semua tu.
6: Kawir gitu lah. Jadi kalau Bang Awang salah sebut, minta maaf lah. Ya. Kan saya ada sopan.
0: Oh. Betul lah tu.
6: Nanti lagi nanti tanya sama Kaida. Kaida tahu tu.
0: Ha?
6: Kaida dah masuk?
0: Mangai dah belum lagi.
6: Nenek Manda?
0: Nenek Manda belum juga lagi.
6: Nenek Manda? Oh, masa dia masih jaga lontong dia. Datang tadi.
0: Macam mana?
6: Aku datang ke Nenek Manda sama kamu
0: lagi. Belum lagi. Rencana nak ajak Bang Awang lah datang sama.
6: Itulah Bang Awang bukti. Malah nak Bang Awang dengar. Katanya ada siap kalau ketupat. Ada,
0: ha? Oh, lagi? Apa lagi? Rendang?
6: Ketupat, rendang, ayam.
0: Gulai lembu.
6: Mula tu agak-agak.
0: Oh.
6: Bang Awang itu di WA tadi.
0: Ayo. Mantap.
6: Di dalam tiga dengan ketupat, lontong, rendang, ayam. Mulut agak-agak dengan apa ni?
0: Oh, agak-agak tu pemakan orang tak bergigi memang biasa dia.
6: Macam-macam bawang je
0: lah. Oh, yelah.
6: Dengan buah je dia.
0: Bahulu lah warna tak?
6: Dengan buah mertua.
0: Buah mertua, bukan markisa eh? Bukan buah matua eh?
6: Agak-agak dengan buah mertua.
0: Buah mertua, baiklah kalau begitu. Ya, saya. Apa kisah lagu malam ni, Bang Wang?
6: Kalau Bang Sampan dia masuk?
0: Bang Wang Sampan belum lagi.
6: Bang Sampan belum masuk juga?
0: Belum lagi.
6: Mau ke mana pula ada jalan batu barat dah sampai nak juga tadi.
0: Nak sampai. Oh lah nanti kalau kalau dia masuk nanti saya sampaikan eh.
6: Oh, kalau dia masuk sampai aku sampai apa? Yeah. Apa bocor gitu.
0: Saya boleh sangat. Lagu apa malam ni?
6: Minta lagu minta kawin aja lah
0: dari mana siapa?
6: Minta kawin.
0: Minta kawin.
6: Ah, penyanyi Pak Busu.
0: Minta kawin. Pak Ucu bukan Pak Busu.
6: Ah, Pak Ucu ya, Pak Ucu.
0: Baik, nanti saya putarkan ya.
6: Lagu ini Pak Wong memang spesial untuk orang kompan. Kami dia minta kawin beberapa kali kemudian. Tak apa.
0: Boleh sangat. Nanti kami tunaikan ya.
6: Itulah kalau Wong sampan boleh lah. Kami minta kawin. Karena dia tak tahu juga lah. Entah ada kawin. Tak tahu, kena belum jumpa.
0: Boleh sangat.
6: Dua ini dah jelas.
0: Saya.
6: Pantun tawang sampan lah.
0: Boleh, silakan bang.
6: Bulan tengah cahaya malam. Tunggu duduk di pokok.
0: Ya.
6: Awang sampah hilang raya korban.
0: Ya. Yeah.
6: Nampak-nampak dia kita ngokok ni. Nah, karena dia tak ada suami, kalau nak ngokok, tak ada ngokok, tak diam ke dia ni.
0: Oh, betul. Tak salah.
6: Itulah dia. Oh. Nah, kita bergurau.
0: Betul.
6: Alhamdulillah.
0: Ya, saya.
6: Abang-abang minta maaf kita abang sampan kita berjumpa lah kat mana kalau kasih waktu lah.
0: Ya, saya
6: kemarin abang-abang dengar ada pesta nanti kat paket jadi
0: macam mana
6: ada orang nak pesta nanti kat paket bulan depan lah.
0: Oh, saudara Nek Manda.
6: Itu sama-sama dengan semalam tu kalau macam kita tak kuat ada walaupun tak mengundang nanti entah apa bang Awang pergi ke.
0: Yelah, jangan tak pergi, orang tercari-cari ke lah.
6: Kalau Adi pergi, mana tahu Adi tukang itu nanti tukang bawa pengantin jantan.
0: Boleh je. Awak mana dah tahu kaki melangkah tangan mengayun eh.
6: Mudah-mudahan kita jumpa sana.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
6: Cuma tanggal lah bang, orang tak tahu.
0: Saya belum tahu lagi eh.
6: Yalah
0: kalau macam tu.
6: Kita semua pemantun kita semua tu bang Awang harap juga lah. Kalau ada apa-apa undang lah bang Awang tu lah.
0: Ya saya boleh.
6: Apalagi undangan makan makan bang Awang insyaAllah lah bang Awang tu tolak dia.
0: Oh sama lah saya pun tak nolak juga ya.
6: Nah jadi pengantin bang Awang belum dapat pastikan itu kan. Nak kacau dia bulan haji ni banyak orang nak kahwin.
0: Betul sangat. Baik bang Awang. Nampak baik.
6: Betul orang semua jaya makan sampan.
0: Ya nampak belakang pun menjerit ni bang Awang.
6: Datang bang Awang ni masuk.
0: Makcik Anu dah masuk dah tadi.
6: Pokoknya itulah dia. Apa aja dah kena mengkali haji ni gitu kan.
0: Ya, saya.
6: Ujung kaki berjumpa dengan Makcik Anu. Pokoknya salam tadi. Dia Makcik Anu dengan kawir tadi.
0: Betul.
6: Itulah. Hidup terajak tu lah ni. Sampan terajak. Bawang terajak. Jadi dah kaji tu bawang ni.
0: Ya, saya.
6: Mudah-mudahan untuk bawang dapat perubahan baru eh.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya bawang.
6: Masih lagi deh kata orang itu nak pergi Pulau Pandan. Pulau Ciau pun patah.
0: Baik.
6: Ini pantun untuk bawang sampan. Cepat-cepat lah nak menikah. Kerana dia minta lagu kahwin yang dia suka ni.
0: Oh ya, baiklah.
6: Ini lagu seperti itu dia lah.
0: Baik.
6: Terima kasih, tak terlupakan juga. buat orang yang tersayang Mak Dade di sekarang. Boleh semua ini salam-salam untuk semua.
0: Iya, boleh.
6: Terima kasih juga buat Andi lah. Semoga dia sehat selalu menanti kedatangan jodoh.
0: Iya, saya.
6: Nah, di Batam. Itulah, kalau aku komplek malah jadi di Batam deh.
0: Iya, boleh.
6: Terima kasih lagi ya. Nah, salam juga. Tolong maafkan ini.
0: Baik, saya pun juga sama.
6: Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada. Bang Awang minta maaf, minta ampun. Bukan kami tak nak melayan. Bukan kami tak nak berbual. Bukan kami tak nak bercakap. Suara Bang Awang kalau masuk WA, tak bersih betul Bang Awang. Macam kaset rosak Bang Awang. Betul. Minta maaf, minta ampun. Ya, minta maaf, minta ampun. Betul. Jadi, bukan tak nak berbalas pantun dengan Bang Awang. Kerana dapat ujung-ujung hilang. Dapat ujung pangkal hilang. Tengah tak dapat. Macam itulah sekiranya Bang Awang kalau dapat boleh bersihkan lagi suaranya baru sedap kita berbual berbincang Baiklah saudara perempuan, kita cuba sambut dari tadi orang dah menunggu di telefon. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
0: Mak Nek.
7: Ya, saya.
0: Nek Bakis bukan Mak Belian kan?
7: Kan.
0: Yalah kalau gitu suara sama lah malam hari ni.
7: Oh
0: Allah. Au. Pula. Oh, Nek.
7: Oh, saya.
0: Apa buat?
7: Nunggu orang masuk di dengarkan bual dia.
0: Oh, itulah, Nek. Suara dia tapi tak lancar, Nek.
7: Iya, agak nyangkut-nyangkut.
0: Oh, itulah. Jadi kita susah pula nak nyambut pantun dia tu kan. Kelak tu, gitu kan.
7: Putus-putus.
0: Itulah, Nek. Itulah, bukan orang tak nak sudi.
7: Dia je putus juga lah, dia.
0: Itu pula kadang.
7: Ya.
0: Dapatlah ngobat hati rindu naik dengan suara malam ni lah, walaupun sekejap.
7: Betul.
0: Kita
7: ni tak kenapa dia bimbang, katakan dia sakit ni, dia.
0: Rupanya sehat.
7: Malah dia ke Batam, ya Allah.
0: Itulah.
7: Ini pantun untuk dia ni, dia.
0: Boleh, silakan, Nek.
7: Jangan suka menanam bawang. Bawang ditanam hari dah senja.
0: Betul.
7: Kalaulah dengar gombal Bang Awang.
0: Baik.
7: Hai, habislah kita kena gombal dia je.
0: Lah kalau macam tu. Lagi ni.
7: Lagi.
0: Boleh.
7: Cuk kendung. Kendung menali-nali.
0: Iya.
7: Dah lama Bang Awang tak bergabung. Rindu di hati tak tertahan lagi.
0: Masya Allah, lagi Nek lagi. Boleh, boleh, silakan Nek lagi.
7: Tahu Nek Ardi ni dengar
0: ke? Dah tidur agaknya beliau.
7: Tadi baru sudah berbual kami.
0: Baru sudah berbual.
7: Ya, lagi dia.
0: Lagi, silakan Nek.
7: Pak Ngah balik bulan mengambang.
0: Oh ya, saya.
7: Pak Ngah balik bawa ikan tenggiri.
0: Sedap.
7: Dalam hati ni dah merasa bimbang.
0: Bimbang kenapa?
7: Sangkakan dia entah ke mana lah pergi.
0: Alahai, tanda kasih setia tadi tu cari-cari juga. Insya Allah ni, luar biasa.
7: Nak pergi ke Kandung Siambang.
0: Ya, saya.
7: Nak membeli buah tempedak. Hidup ni dah macam apa Siambang. Pucuk nampak akar, tak jejak.
0: Itu umpama hidup bagai kiambang. Pucuk nampak akar, tak jejak. Itu deh.
7: Tak menanam si ubi kayu.
0: Ya, saya.
7: Batang ditanam satu persatu. Sakit sungguh luka kena sembilu. Lebih lagi sakit kalau menanggung rindu.
0: Betul. Tak salah. Kalau rindu tu, ya Allah, menung. Dia kena penyakit angau.
7: Kalau angau, lama-lama sasau dia.
0: Mengigau ujung-ujung dia.
7: Itu je lah, dia.
0: Apa kisah lagu malam ni?
7: Lagu. Setia menanti je, dia. Setia menanti.
0: Setia menanti, ya. Baik.
7: Lagu ni apa tu nama dia, ini lagu ni memang untuk dia lah yang pertama ya di.
0: Ah, terima kasih.
7: Untuk semua-semua jalan di yang masuk pertama sampai terakhir.
0: Boleh.
7: Pasti senggol semua, salam semua. Juga rombongan dari Berakit. Nenek Baki salam semua atau Nenek Tino.
0: Boleh.
7: Untuk ajudan masuk, ajudan. Kita diajak dia berbual, Ardi.
0: Oh, iya.
7: Sekarang kemana dia menghilang? Masuk. Itu aja lah, Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun Nek Balkis kita yang berada di Ganet ya, ATL, kita cuba sambut dulu. Di belakang Nek Balkis ada siapa? Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam, Di.
0: Mangga.
8: Ya, Mak dah ngantuk tadi.
0: Ya, ngantuk siangnya dah pula.
8: Lagi tadi.
0: Tintai terendam.
8: Tinggal 5 buat betul ni.
0: Makan taman.
8: Hari ni tak makan taman, Di. Hari ni makan orang korban.
0: Orang korban. Korban apa tu?
8: Makannya cepat ngantuk.
0: Oh, kayak lembu.
8: Adi tak makan. Adi kesterol.
0: Oh, tak benda tu tak ada makan lah kalau ada.
8: Ya. Awak tadi. Lah, dia makan aja yang tak mabuk jadi.
0: Apa cerita?
8: Dia makan pemuka dia.
0: Pemuka boleh.
8: Silakan. Sambil ngantuk ni, entah ya tidak wajnya jadi ya.
0: Boleh sangat.
8: Macam mana ya? Tadi tu ingat lah, lupa.
0: Macam mana? Lupa pula.
8: Tumbuh subur si pokok lada.
0: Ya, saya.
8: Lada, macam mana ya? Tumbuh subur si pokok lada. Buahnya subur, hendak dijual.
0: Ya.
8: Hormati ibu selagi ada. Jika tak ada, nanti menyesal.
0: Betul sangat. Tak salah.
8: Betul kan, ingatkan dia.
0: Betul. Tak salah.
8: Betul ni. Untuk ni tak pernah banyak je pantun dia.
0: Kalau gitu cari-cari lagu kalau nak.
8: Lagu dia minta cincin permata belian untuk Ardi nak bertunang.
0: Cincin permata belian boleh sangat.
8: Pastilah nanti tu kan. Lagi ni sepatah dua.
0: Sepatah dua boleh.
8: Macam mana ya dia ni? Tadi tu ada lah, lupa pula tadi gara-gara nepat permata belian ni.
0: Boleh.
8: Ayah dia. Macam mana lah lupa. Yang apa ya, nak pergi ke pulau mana ya, Di?
0: Pulau Mubot.
8: Lamanya nah ni. Mubot ya, Di. Awaklah nak pergi ke Pulau Mubot. Singgah sebentar ke mana ya?
0: Ke Karas.
8: Ke Karas, awak dekat kan? Kak Dila hati selalu menyebut.
0: Tapi cinta tidak dibalas.
8: Tapi sampai macam-macam. Oh, ya betul. Pandai pun.
0: Itulah kisahnya.
8: Inilah ada anak mana nonton. Apa ya?
0: Apa lagi?
8: Masak sepotong macam mana ya?
0: Masak sepotong kuih Melaka.
8: Kuihnya letak di atas.
0: Pinggir meja. Apa diingin kepada saya kalau badan tidak berjumpa?
8: Betul.
0: Itu dia kisahnya.
8: Semek ni pada
0: kau. Itulah.
8: Jadi Ardi pula yang bantunya di mepek mengambang ni.
0: Kalau macam tu ya, Nek.
8: Salam Ardi dulu dia.
0: Ya, saya boleh.
8: Salam buat Ardi dulu selagi bertugas. Yalah, betul lah.
0: Ya, baik.
8: Semoga sihat selalu bertugas tu, jadi.
0: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
8: Amin. Banyak Nek tadi, Nek. Nek pula bukan. Maaf, Mak Ngah. Mati marah Nek. Buatnya Mak Ngah, semoga tak selalu.
0: Amin.
8: Banyak Ucu juga.
0: Saya.
8: Buatnya kadang merdu. Buatnya Mami.
0: Baik.
8: Semoga sihat, Amin. Di Pinang tu, ha.
0: Baik, saya.
8: Buatnya Mak Berlian juga. Buatnya Tanah Merah, Di.
0: Ya, saya.
8: Buatnya, siapa tu Kak Siti Bandar Mak, ya, Di? Bangun Janggut tadi.
0: Baik.
8: Buatnya Kak Serena Kiu juga. Buat semua, ya, Di. Di tangan mewakili tu tadi.

0: Musik tradisional Melayu yang masih ada dan lestari hingga saat ini, yaitu musik gazal dari Pulau Penyengat. Penduduknya sangat menjunjung nilai tradisi dan mempertahankan nilai kearifan lokal, sehingga tidak goyah dengan adanya modernisasi saat ini. Musik gazal merupakan sebuah musik orkestra khas Melayu yang memadukan keindahan musik dan kedalaman makna syair. Perlengkapan musik gazal seperti syahrenggi, harmonium, tabla, dan lain-lain. Musik gazal memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan panutan bagi generasi sekarang, seperti nilai tradisi, nilai akulturasi budaya, nilai keindahan, dan nilai edukasi. Musik gazal dimainkan hanya pada acara tertentu, diantaranya acara penyambutan tamu kehormatan, acara pernikahan, dan acara adat lainnya.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kepulauan Riau.
1: Perpanjang amanah bersama ruang Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Yang

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Inilah hikayat Isra Mi'raj bagian ketiga. Maka berkatalah Nabi Allah Musa, "Ya Rasulullah, baiklah juga tuan hamba kembali lagi kepada Tuhan hamba. Pohonkan juga dengan kurang daripada 5 waktu itu." Setelah itu maka datang suara mana dia mengatakan, "La yubaddilul qawla wa la yunsikhu kitabi." Artinya, janganlah lagi diganti perkataan dan tiada boleh disapu suratan. Maka berkatalah Nabi Allah Musa, "Ihbit ya Muhammad." Artinya, turunlah tuan hamba dengan segeralah. Maka turunlah Rasulullah dibawa oleh Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia daripada suatu langit kepada suatu langit hingga sampai kepada langit dunia. Maka dilihat Rasulullah dunia ini penuh asap dan suara yang amat gempar. Maka bertanyalah Rasulullah kepada Jibril, "Apa gempar ini?" Maka sembah Jibril, "Itulah beberapa setan dan iblis yang melempari ia akan segala anak Adam. Sampai jangan memikirkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kejadian bumi dan langit ini." Setelah itu maka turunlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail pada tangga Mi'raj yang dahulu itu. Maka datang Rasulullah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia kepada Baitul Muqaddis. Maka mengendarai Rasulullah akan buruk dahulu itu, padahal Jibril di kanan Rasulullah dan Mikail di kiri Rasulullah. Lalu menuju negeri Makkah Al-Musyarafah. Maka berdapat kafilah unta orang Syam 340 unta membawa dagangan akan masuk negeri Makkah. Berhenti kafilah itu pada tempat yang bernama Hajjun. Adalah jauhan daripada Makkah sekira-kira perjalanan selikur hari. Maka tatkala datang Rasulullah hampir kafilah itu, maka habislah unta itu bercerai-berai kesan sebenarnya. Sebab terkejut melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu unta itu yang putih jatuh lalu patah kakinya. Maka dicarinya oleh yang punya itu, padahal unta itu sudah patah kakinya. Maka bertanya Rasulullah dengan katanya, "Yakni siapa kamu?" Maka kata mereka, "Itu kami daripada negeri Syam dan sengaja kami ke dalam negeri Mekah kerana hendak berniaga dengan serta kami ini 340 unta yang besar." Maka dikata orang di dalam kafilah itu dengan katanya, "Demi Allah."

0: Allah bahwasanya ini suara Muhammad. Maka memberi salam Rasulullah atas mereka itu. Sekalian maka ditahun oleh segala mereka itu salam Rasulullah. Maka berkata satu orang daripada kaum mereka itu, katanya, kami ada satu unta yang hilang sebab terkejut melihatkan tuan hamba dapat untuk itu. Sudah patah kakinya. Syahdan, maka berjalanlah Rasulullah serta Jibril dan Mikail, maka bertemu satu rumah daripada kaum Bani Israel. Maka tatkala hampir Rasulullah akan rumahnya, maka keluarlah segala orang isi rumahnya itu. Padahal mengingkarkan semuanya mereka itu dua kalimat syahadat, iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Setelah itu maka berjalan pula Rasulullah, tiba-tiba bertemu jamaah jin. Datang jalan itu maka tatkala lalu Rasulullah, maka mengucaplah syahadat segala jin itu masuk agama Islam. Setelah itu maka berjalanlah Rasulullah hingga datanglah masuklah negeri Mekah serta Jibril dan Mikail dan beberapa malaikat yang mengiringi dia, hingga lalu dalam Masjidil Haram pada awal subuh. Sampai setelah itu maka mohonkan pulang sekali malaikat kepada Rasulullah. Maka pulanglah segala malaikat itu masing-masing dengan perjalanan. Adapun Jibril dan Mikail berkendaraan ia atas burung, hingga lalu kepada Baitul Muqaddis. Maka naiklah kedua malaikat itu ke langit serta membawa burung dan mi'raj pulang kepada tempatnya. Maka tatkala sudah sembahyang Rasulullah sembahyang subuh pada pagi-pagi, maka pulanglah Rasulullah ke rumahnya serta duduk tafakur serta mengira-ngira dan perihal kelakuan itu. Sebab yang telah di dalam rasa hati Rasulullah itu banyaklah segala isi Makkah ini mendustakan akan dia. Syahdan, tiba-tiba lalu Abu Jahal berjalan hampir Rasulullah. Maka bertanya Abu Jahal, ya Muhammad, adakah bagimu sesuatu padahal engkau berfikir ini? Maka jawab Rasulullah, bahkan bahwasanya bagi hamba sesuatu. Maka kata Abu Jahal, apa sesuatu yang engkau fikir ya Muhammad? Maka sabda Rasulullah, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah ia menjalankan hamba pada malam ini. Maka kata Abu Jahal, kemana engkau berjalan ya Muhammad? Sabda Rasulullah, hamba berjalan ke Baitul Muqaddis. Maka kata Abu Jahal, ya Muhammad, betapa engkau berjalan ke Baitul Muqaddis pada malam ini? Maka pagi-pagi telah engkau ada di sini. Maka sabda Rasulullah, bahkan maka berkata pula Abu Jahal, ya Muhammad, jikalau sekiranya aku himpunkan segala raja-raja dan Quraisy sekaliannya di hadapanmu, adakah kiranya engkau kabarkan akan dia seperti mana pendapatmu itu? Maka sabda Rasulullah, bahkan hamba kabarkan seperti mata pendapat hamba. Setelah itu maka pergilah Abu Jahal memanggil segala Quraisy dan segala raja-raja dan Bani Syam dan segala orang isi Mekah. Semuanya teriakannya dengan sehabis-habis suaranya, ya Bani Ka'ab bin Luay, marilah sekalian kamu berhimpun ke rumah Muhammad jikalau kamu hendak mendengar suatu yang ajaib-ajaib. Setelah itu maka segeralah sekalian mereka itu berhimpun ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu segeralah datang membenarkan Rasulullah serta diajari Rasulullah dua kalimat syahadat. Maka sudah berhimpun semuanya orang isi Mekah itu, berhimpun itu penuh sesak di kampung Rasulullah, beberapa ribu manusia di sana. Maka berkata Abu Jahal dengan katanya, kabarkan olehmu ya Muhammad bagi segala mereka itu seperti bagaimana yang engkau kabarkan kepada aku. Sampai diketahui orang maka sabda Rasulullah, bahkan maka lalu bersabda Rasulullah dengan sabdanya, bahwasanya telah menjalankan Allah Subhanahu Wa Taala hamba malam ini. Padahal mendengarlah beberapa khalayak sabda Rasulullah yang demikian, kata segala mereka itu, kemana engkau berjalan ya Muhammad? Maka sabda Rasulullah dengan berjalan ke Baitul Muqaddis. Maka jawab sekalian mereka itu, ya Muhammad, bagaimana engkau berjalan ke Baitul Muqaddis? Maka malam ini, maka pagi-pagi telah engkau duduk di sini. Maka sabda Rasulullah, bahkan maka berkata pula Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, demi Allah, sebenarnya lah barang yang dikabarkan oleh Rasulullah itu hak. Jikalau jauh seribu kali terlebih sekalipun ketiga itu, ikrarlah pula Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan dua kalimat syahadat dengan katanya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Isi Mekah itu masing-masing takjub yang ada bertepuk-tepuk tangan dan yang menjunjung-junjung tangan. Maka berkata pula tiga orang itu dengan katanya, Siddiq ya Muhammad, yakni benarlah kata kamu ya Muhammad. Maka berkata pula setengah daripada mereka itu yang telah pergi ke Baitul Muqaddis dengan katanya, perkiraan olehmu ya Muhammad akan sekalian kami ini rupa Baitul Muqaddis dan sifatnya Masjidil Aqsa. Maka sabda Rasulullah dengan bagian-bagian rupa Baitul Muqaddis dan segala sifatnya. Maka kata orang itu, demi Allah bahwasanya segala yang diberikan oleh Muhammad ini benar, tiada yang hilaf barang sesuatu telah itu. Maka berkata pula setengah Quraisy dengan kata-katanya, siapa-siapa ya Muhammad yang engkau dapat ketika atau pulangmu? Maka sabda Rasulullah, bahkan bahwasanya di hamba berdampak kafilah unta orang Syam pada tempat yang bernama Hajun. Maka terkejut segala untanya itu sebab melihat hamba hingga jadi bercerai-berai kafilah itu dengan untanya. Maka ada untanya yang putih kakinya, warnanya putih. Maka bertanya hamba pada kaum itu, katanya, hamba sekalian hendak masuk negeri Mekah dan banyak unta kami semuanya 340. Maka kata mereka itu, orang itu boleh datang kemari. Maka sabda Rasulullah, hampir jua ia datang kira-kira di dalam selikur hari. Ia datang syahdan adalah di dalam perhimpunan khalayak di rumah Rasulullah itu. Ada seorang Bani Israel, katanya, di dalam hatinya, di sana sekali Muhammad ini boleh mengkabarkan pergi ke Baitul Muqaddis dengan satu malam jua. Kerana perjalanan dari Mekah ke Baitul Muqaddis dengan perjalanan 80 hari, maka jadi pulang pergi jumlahnya menjadi 5 bulan 10 hari. Setelah itu maka pulang laki-laki itu hingga pertengahan jalan. Maka bertemu orang berjual burung 2 ekor lalu dibelinya. Maka disembelihnya, dibawanya pulang ke rumahnya. Lalu diberikannya kepada isterinya, disuruhnya pergi masak. Maka ia turun pergi mandi. Maka tiba-tiba ia menyelam di dalam kolam. Maka lenyaplah ia di dalam air itu. Maka bangkit ia daripada itu. Maka tiba-tiba bertemu suatu negeri, terlalu besar negeri itu. Maka melihat akan dirinya itu menjadi perempuan, padahal tiada mempunyai kain serta bertelanjang. Setelah itu maka datang seorang laki-laki, lalu ia berkata, hai perempuan, dari mana engkau yang demikian telanjang? Maka sahut Bani Israel itu, dikabarkannya lah perihal ia asal mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bagian-bagian. Hatta maka kata laki-laki itu, hai perempuan, dusta sekali engkau berkabar. Sekiranya jika engkau laki-laki, mengapa engkau jadi perempuan? Maka diamlah ia, tiada menjawab lagi. Maka diberinya kain oleh laki-laki itu, dibawanya pulang. Lalu dinikahinya perempuan itu. Hatta beberapa lamanya maka beranak 2 orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka ada suatu masa pergi pula ia mandi, maka menyelam pula ia ke dalam air. Serta timbul ia daripada menyelam, maka dilihatnya di tepi tebing dahulu itu. Maka dilihatnya dirinya pun sudah menjadi laki-laki dan kainnya itu lagi terpuntai di tepi tebing dahulu itu. Maka terkenanglah ia kepada anaknya 2 orang di dalam negeri tempatnya berlaki itu. Maka diambilnya kain lalu pulang ia ke rumahnya. Maka dilihat isterinya lagi memasak burung itu juga. Maka takjublah ia akan dirinya, jika demikian Allah Ta'ala sesungguhnya lah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu ia berkata kepada isterinya, segeralah masakkan burung itu kerana aku sangat lapar. Maka jawab isterinya, nantilah dahulu barang sebentar lagi sebab dagingnya belum masak. Karena pergi mandi ini belum sampai 1 jam lamanya. Setelah itu maka fikir ia, jika demikian benarnya lah barang yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Syahdan lagi, maka sampailah pula kepada perjanjian Rasulullah daripada khabar Rasulullah mengatakan kafilah itu datang selikur hari. Maka datanglah segala orang isi Mekah dan segala kaum Quraisy sebab hendak menentukan kafilah itu. Karena sabda Rasulullah, padahal matahari hampir masuk belumlah datang kafilah itu. Maka Rasulullah minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala menahani matahari. Maka berhentilah matahari itu di tepi langit padahal tiada masuk ya, hingga sampailah kafilah itu semuanya ke negeri Mekah Al-Musyarafah. Maka tiada berapa lama antaranya, maka terdengarlah suara orang, maka mengatakan kafilah itu datang. Maka hampir maghrib, maka masuklah kafilah itu semuanya ke dalam negeri Mekah. Pada maka bertanyalah seseorang daripada Bani Hashim dengan katanya, adakah kamu kehilangan unta yang hilang itu putih kakinya? Maka jawab, kehilangan sekalian mereka itu. Bahkan demi Allah bahwa adalah kami sampai kepada tempat yang bernama Hajun, maka terkejutlah sekalian unta kami semuanya sebab mendengar beberapa suara seperti gempar, iaitu Muhammad berjalan suatu malam serta menanyai kami sekalian. Maka kami jawab, kami keluar dari negeri Syam akan musafir ke negeri Mekah karena akan berniaga 340 unta kami semuanya. Maka memberi salam ya kepada kami sekaliannya, maka kami sauti salamnya. Maka bersumpahlah seseorang daripada kami mengatakan bahwa inilah suara Muhammad. Setelah itu maka nyatalah kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tiada sekali-kali ada jalan sekalian orang itu bagi hendak mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahdan, maka Raja Khalid bin Malik menyuruh orang memukul tabuh, akan menyuruh orang saksi-saksi, maka berhimpun padahal ia hendak mesuarat bagi segala menteri hulu balang dan askar pada membicarakan akan Muhammad itu, padahal ia mendakwai akan dirinya itu Nabi akhir zaman. Maka sembah segala menterinya itu bahwasanya jika ada tanda mukjizat dan kemuliaannya, maka wajiblah atas segala hambanya ini mengikuti syariat agamanya, dan jika tiada kemuliaannya, maka wajib pula atas kita mentakdirkan dia supaya ia taubat. Maka bertitah Raja Khalid bin Malik menyuruh segala menterinya menuntut tanda kemuliaannya itu apa yang terlebih patut akan dia sebesar-besar mukjizat tanda kemuliaan atas Muhammad Nabi akhir zaman. Maka dicari oleh segala menterinya itu semuanya tiada menyembah, melainkan ada seorang daripada kepala segala menteri itu menjawab, jikalau kepada hamba baiklah kita minta belahkan bulan di atas langit. Maka jika boleh ia mengerjakan yang demikian itu, maka haruslah kita ikut agama syariat Muhammad itu. Maka jikalau tiada dapat mengerjakan demikian itu, maka wajiblah pula atas kita mentakdirkan dia. Maka dibekil oleh raja akan maksud dipersembahan kepala menteri itu. Maka pada fikir raja bahwasanya benar segala tuntutan kepala menteri itu, sebab tiada dapat orang sehari sampai kemuliaannya demikian itu. Maka kabul Allah kepada Raja Khalid bin Malik. Setelah itu maka turun Jibril kepada Rasulullah membawa surat maksud diraja kepadanya dengan firman Allah Ta'ala, iqtarabatis sa'atun wan syaqqal qamar.
1: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Tuhan menyuruh engkau membelah bulan di atas langit. Wahai Muhammad, telah itu maka gaib Jibril. Hatta maka raja itu pun berangkatlah serta askarnya dan beberapa menterinya dan sekalian hulu balangnya dan sekalian Bani Hashim, semuanya isi Mekah itu berhimpun ke rumah Rasulullah. Hingga berapa ribu makhluk datang, maka duduklah Rasulullah pada suatu majlis. Maka melihatlah Rasulullah raja itu datang masuk ke dalam rumahnya. Maka segera Rasulullah berdiri memberi hormat. Maka duduklah Rasulullah suatu majlis. Maka dilihat Rasulullah raja itu telah berhadapan. Maka sabda Rasulullah, "Hai Raja Khalid bin Malik, bahwasanya pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba membelah bulan di atas langit." Maka di dalam hati raja itu bertapa, "Sekarang Muhammad mengatakan rahsia kita sebelum dikatakan kepadanya." Maka sabda Rasulullah, "Apabila sampai kepada waktu maghrib, hai Raja Khalid bin Malik, apabila sampai ke maghrib, hai Raja Khalid bin Malik, segala isi Makkah itu berhimpunlah semuanya naik ke atas Jabal Kubais. Setelah itu maka dipukul oranglah tabuh akan menghimpunkan segala khalayak semuanya ke atas Jabal Kurais. Maka serta beberapa menteri, hulu balang dan askarnya sekalian hingga sampai kepada waktu isyak." Maka berjalanlah Rasulullah serta beberapa sahabat dan malaikat bersama-sama dengan Rasulullah naik ke atas Jabal Kubais. Lalu sembahyang Rasulullah sunat isyak 2 rakaat. Setelah sudah sembahyang, maka dibaca oleh Rasulullah suatu doa Asmaul Azim. Yaitu sebelum selesai Rasulullah membaca doa itu, maka turunlah bulan kepada malam itu pada ketika 14 hari bulan. Maka masuklah ia dari tangan Rasulullah sebelah kanan. Lantas keluarlah dari tangan baju Rasulullah sebelah kiri. Maka gemparlah semuanya orang isi Mekah yang ada di atas Jabal Kubais itu, sebab melihatkan kebesaran mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang setengah bertepuk tangan, ada yang setengah memerentak-rentakkan dirinya, dan ada yang setengah jadi pingsan. Maka lalu tawaf bulan itu pada Baitullah 7 keliling. Maka apabila selesai daripada tawafnya itu, lalu ia mengikrarkan bulan itu mengucap 2 kalimah syahadat. Demikian bunyinya, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Yakni, "Saksi aku bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah." Adalah suara bulan itu amat nyaring seperti halilintar. Maka ia belah 2, sebelah diterang ke syarib dan sebelah ia terang ke maghrib. Maka berjalanlah ia kedua belahnya itu dari tepi langit. Maka apabila sampai kepada pertengahan langit, maka lalu berhimpun. Maka keduanya pulang seperti dahulu kala. Setelah itu maka Raja Khalid bin Malik menyuruh orang memukul nobat, akan menyuruhkan sekalian orang isi Mekah masuk agama Islam dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Dan Raja Malik bin Malik itu pun Islamlah ia, serta sekalian isi rumahnya, iaitu melainkan Abu Jahal juga yang mikir serta mengatakan ya kepada Raja Muhammad, "Ini hambatan yang amat besar." Maka kata Raja, "Hai Malakun, dapat bulan itu dengan pekerjaan hambatan. Marilah perbuatan olehmu supaya berpaling sekalian kami ini kepadamu." Setelah itu maka turunlah Abu Jahal itu dari atas Jabal Kubais itu. Hatta maka larilah Abu Jahal itu keluar dari Mekah, iaitu pindah ke negeri Badar. Maka disuruh raja pukul dengan berperang. Maka olehlah negeri Badar itu, maka Abu Jahal pulanglah ke negeri Mekah dengan sakitnya. Telah didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal itu pulang dengan sakitnya. Maka datanglah Rasulullah ke rumah Abu Jahal seraya katanya, "Hai mamakku, berikrarlah mamakku dengan perlahan-lahan juga. Sekadar didengar telingaku 2 kalimat syahadat supaya berdiri selesai pada hari kiamat." Telah didengar oleh Abu Jahal saudara Rasulullah yang demikian. Berpaling Abu Jahal mukanya daripada menghadap Rasulullah. Setelah itu maka turun Jibril kepada Rasulullah membawa firman Allah Ta'ala, demikian bunyinya: Ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Artinya, ya Muhammad, tiada boleh engkau menunjuki barang yang kukasihi itu, akan tetapi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang dapat menunjuki seorang hambanya yang dikehendakinya. Wassalam Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
0: Perompat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha merajai segala raja lagi maha suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Saudara perempat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an menceritakan kepada kita tentang kisah para nabi dan rasul agar kita bisa mengambil pelajaran dari mereka, sebab merekalah orang-orang yang dipilih olehnya untuk mengemban risalah Allah kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahum. Iqtadih qulla as'alukum alaihi ajran in huwa illa dhikra lil alamin. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Quran surah Al-An'am ayat 90. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li'ulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kullin syai'in wa huda wa rahmatan liqaumi. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran surah Yusuf ayat 111. Masyarakat muslimin, saudara-saudaraku, perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, di antara para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dengan kisah yang panjang adalah kisah Nabi Nuh AS. Dan kisah Nabi Nuh AS adalah kisah yang syarat akan faedah dan pelajaran, tentunya bagi orang-orang yang cerdas yang mau mengambil pelajaran darinya. Di antara hal yang dikisahkan dari Nabi Nuh AS adalah jauhnya beliau dari sifat ujub. Kita tahu bahwa Nabi Nuh AS telah berdakwah selama 950 tahun. Akan tetapi hanya segelintir orang yang beriman kepadanya, sehingga sebagian besar kaumnya pun diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan air bah yang menenggelamkan mereka seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnun wazdujir fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Sebelum mereka, kaum Nuh juga telah mendustakan Rasul. Mereka mendustakan hamba kami, Nuh, dan mengatakan dia orang gila. Dia pun dibentak dengan cacian dan lainnya. Nuh lalu mengadu kepada Tuhannya, sungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Quran surah Al-Qamar ayat 9-10. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mengabulkan permintaan Nabi Nuh alaihi salam dengan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fafatahna abwaabas samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqal maa'u 'ala amrin qad qumir wa hamalnaahu 'ala dhaati alwaahim wa dusur tajri bi'ayunina jazaa'an liman kaana kufir. Lalu kami membukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Kami pun menjadikan bumi menyemburkan banyak mata air maka berkumpullah semua air itu sehingga meluap dan menimbulkan bencana yang telah ditetapkan. Kami mengangkut Nuh ke kapal yang terbuat dari papan dan pasak yang berlayar dengan pengawasan kami sebagai balasan kebaikan bagi orang yang telah diingkari kaumnya. Quran Surah Al-Qamar ayat 11-14. Saudara-saudaraku, perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, air keluar dengan dahsyatnya, baik dari langit maupun yang dari bumi. Seluruhnya keluar sampai-sampai dapur-dapur yang biasa mengeluarkan api pun mengeluarkan air. Maka Nabi Nuh alaihissalam pun menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengangkut hewan-hewan secara berpasang-pasangan, keluarga beliau serta orang-orang yang beriman. Namun, ahli tafsir menyebutkan bahwa yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam sangat sedikit dibandingkan yang kafir. Mungkin hanya sekitar 80-an orang yang beriman setelah berdakwah 950 tahun lamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Hatta idza ja'a amruna wa farat tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnaini wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawl wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Demikianlah hingga apabila perintah kami datang untuk membinasakan mereka dan tanur atau tungku telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya bahtera itu dari masing-masing jenis hewan sepasang-sepasang jantan dan betina. Keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, akan ditenggelamkan. Dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata tidak beriman bersamanya Nuh, kecuali hanya sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman, mengisahkan, A'udzubillah minasyaitonirrojim, wa qala rkabu fiha bismillahi majriha umursaha, inna rabbi laghafur rahim. Dia Nuh berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya, bahtera dengan menyebut nama Allah, pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Sekilas ketika kita merenungkan ayat tersebut, seharusnya Nabi Nuh alaihissalam menutup perkataan dengan kalimat, sesungguhnya Tuhanku siksa hanya keras, atau sungguhnya Tuhanku maha kuat dan perkasa, yang semua ini menunjukkan celaan terhadap orang-orang kafir. Akan tetapi Nabi Nuh AS menutup perkataan dengan kalimat, sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun. Mengapa? Saudara-saudaraku perempuan RRI itu yang bilang berada, Tahir bin Ashur dalam kitabnya At-Tahrir wa At-Tanwir dan juga Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani mengatakan bahwa kalimat tersebut menjelaskan sebab bahwasanya yang menyebabkan Nabi Nuh AS dan orang-orang beriman bisa selamat adalah karena ampunan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka, bukan karena iman dan amal soleh yang mereka lakukan. Nabi Nuh AS menyadari bahwasanya ia dan kaumnya hanya bisa selamat karena sebab ampunan Allah. Demikianlah bagaimanapun seorang beramal soleh pasti yang juga melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan amal solehnya pun belum cukup untuk membayar kebaikan-kebaikan Allah yang begitu banyak. Sehingga tidak seseorang diselamatkan oleh Allah kecuali karena Allah telah mengampuninya. Jikalau sekiranya setiap kita diazab setiap kali kita memiliki dosa, maka sungguh kita akan binasa dan tidak akan selamat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walau yu'akhidhullahu an-nasa bi-dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza ja'a ajruhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Seandainya Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, niscaya Dia tidak meninggalkan satu makhluk melata pun di atas bumi, tapi Dia menangguhkan mereka sampai waktu yang telah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat minta penundaan dan percepatan sesaat. Nabi Nuh AS tidak ujub, ia tidak sombong dengan menyangka bahwa karena dakwahnya selama 950 tahun itulah yang menyelamatkannya. Nabi Nuh AS tidak ujub dengan kesabarannya selama 950 tahun dengan mencela orang-orang kafir. Namun justru tatkala Nabi Nuh AS dan orang-orang beriman diselamatkan, ia justru merenungkan dengan rahmat dan ampunan Allah SWT. Masyarakat muslimin, saudara-saudaraku, perempuan RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Maka dari itu janganlah kita merasa ujub dengan apa yang kita lakukan. Jangan ujub dengan sholat yang kita tegakkan, dengan bacaan Al-Quran yang kita lantunkan siang dan malam hari, dengan sedekah yang kita keluarkan, dan dengan amal ibadah kita yang lainnya. Karena sesungguhnya keselamatan kita bukan bergantung dengan amal-amal soleh tersebut, akan tetapi karena ampunan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Masyarakat muslimin, saudara-saudaraku perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya demikianlah Allah dalam firman-firman-Nya senantiasa mengikutkan antara sifat-sifat yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang dengan sifat-sifat yang menunjukkan beratnya siksaannya. Karena itu, Ketika kita tahu bahwa Nabi Nuh AS diselamatkan sementara kebanyakan dari kaumnya justru ditenggelamkan oleh Allah, maka janganlah seseorang berpikir bahwasanya Allah jahat atau tidak berbuat adil, sebab Nabi Nuh AS telah mengingatkan, Inna Rabbi lawafur rahim, sungguhnya Tuhanku benar-benar maha pengampun, lagi maha penyayang. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah baik dan sayang kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan selama 950 tahun agar mereka untuk taat kepadanya, namun mereka enggan, bahkan semakin kufur kepada Allah. Makanya Allah berfirman, Alam ya'ti himnaba alladzina min qablihim qaum Nuh wa 'ad wa Tsamud wa qaum Ibrahim wa ashabi Madyan wal mu'tafikati atathum rusuluhum bil bayyinati fama kana Allah

0: peringatan kepada kita agar kita sadar bahwasanya ada Tuhan yang harus kita sembah dan tidak boleh kita menyekutukannya, tidak bermaksiat kepadanya. Namun sayangnya kita masih terus melanggar dan melanggar. Maka jika sekiranya Allah Jalla Jalaluh menurunkan hukuman kepada kita, sungguh bukan Allah yang zalim, namun kitalah yang telah zalim selama ini kepada diri kita sendiri. Demikianlah saudara-saudaraku, perempuan RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada. Semoga manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi, setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Ar-Rahmanur-Rahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempuan. Maklumat yang pertama, hasil perikanan merupakan salah satu potensi besar yang dimiliki banyak daerah di Indonesia, terutama wilayah pesisir dan kepulauan. Kekayaan laut yang melimpah menjadikan sektor perikanan sebagai andalan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi daerah. Potensi hasil ikan ini bukan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, tetapi juga memiliki nilai jual tinggi di pasar nasional hingga internasional. Jenis-jenis ikan tangkapan laut maupun budidaya seperti tongkol, kembung, tenggiri, bandeng, dan berbagai komoditas laut lainnya menjadi sumber penghasilan utama bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan. Selain itu, pengembangan industri pengolahan hasil perikanan juga membuka peluang lapangan kerja baru, mulai dari pengolahan ikan segar, ikan asin, olahan beku, hingga produk turunan seperti abon dan juga kerupuk ikan. Dan hal ini juga menjadi nilai tambah yang memperkuat daya saing ekonomi daerah. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di era modern yang serba cepat dan kompetitif, kreativitas menjadi salah satu kunci utama untuk bertahan dan berkembang di dunia kerja. Bukan hanya kemampuan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga ide-ide segar, inovasi, serta cara berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah. Di tengah tuntutan zaman yang menuntut efisiensi dan kecepatan, kemampuan beradaptasi melalui kreativitas menjadi lebih nilai yang bagus yang dicari oleh banyak perusahaan. Kreativitas kini tidak hanya dimiliki oleh mereka yang bekerja di bidang seni ataupun desain. Nah, saudara perempuan, hampir di setiap profesi, baik di dunia bisnis, teknologi hingga pelayanan publik, ide-ide baru sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan dan menciptakan peluang. Membangun kreativitas ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti memperluas wawasan, berani mencoba hal baru, serta terbuka terhadap perubahan dan juga kritik. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Igu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: 101,3 MHz Prambar FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim, salam bahagia dan salam hangat untuk saudara perempat di mana saja berada. Bersama saya Syahrudin Aznam, pagi hari ini saudara perempat kita bersama lagi di Segantang Nada Pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pergi ke taman memetik melati, embun pagi jatuh nan basah. Selamat pagi, penuh energi. Mulakan hari semoga berkah in insyaAllah ya. Saya Syahrudin Aznam akan hadirkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga ragam maklumat untuk pagi hari ini. Apa kegiatan yang nak dibuat hari ini, semoga semuanya bermanfaat ya. Baik itu kerja ataupun nak liburan ataupun nak leyeh-leyeh, nak beleha-leha kat rumah. Selamat pagi dan salam takzim untuk semua. Semoga pagi yang penuh kebaikan insyaAllah ya. Menikmati hidup dengan baik, ini berarti hadir apa? Hadir sepenuhnya di setiap momen ya, mensyukuri semua hal-hal yang kita dapatkan, termasuk dengan hal-hal kecil sekalipun sudah berempat ya, dan juga menjalani hari dengan kesadaran serta tujuan yang jelas. Kalau tak ada tujuan, tak sedap juga sudah berempat ya. Melangut dikejar kita orang tu ya. Hidup ini bukan hanya tentang mengejar pencapaian yang besar, tapi juga tentang merasakan ketenangan pagi. Alhamdulillah ya. Tawa sederhana bersama keluarga, orang-orang terdekat kita, dan juga kebersamaan dengan orang-orang yang baik. Nah, menikmati hidup juga berarti mengenal diri sendiri, tahu bila nak bergerak maju dan tahu bila perlu berhenti sekejap. Merawat tubuh ya, nak healing lah hari ni insyaAllah ya, mudah-mudahan ya. Menjaga pikiran tetap jernih ya, serta membuka hati untuk belajar dari setiap pengalaman, baik maupun kurang menyenangkan. Dan pada akhirnya, saudara perempat, hidup yang dinikmati dengan baik adalah hidup yang dijalani dengan seimbang. Bekerja dengan sungguh-sungguh, beristirahat dengan layak, berbagi dengan tulus, dan juga tetap bersyukur atas setiap proses yang kita lalui.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu bersemi. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.

101,3 MHz Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat di mana saja berada, ada yang namanya polarisasi sosial nih saudara perempat. Nah, polarisasi sosial tantangan serius masyarakat modern saat ini. Nah, dalam dinamika sosial yang terus berkembang, istilah polarisasi sosial ini juga semakin sering dibahas oleh para ahli sosial dan juga ekonomi. Nah, polarisasi sosial itu adalah bentuk segregasi dalam masyarakat yang terjadi ketika ketimpangan pendapatan, misalnya fluktuasi nilai properti dan juga pergeseran ekonomi memunculkan perbedaan yang mencolok antara kelompok berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. Nah, secara sederhana nih saudara perempat, polarisasi sosial itu menggambarkan kondisi di mana masyarakat terbagi ke dalam dua kelompok ekstrim. Nah, mereka yang berada di puncak hierarki sosial dan mereka yang berada di lapisan bawah. Nah, sementara kelompok menengah cenderung menyusut. Dan kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tapi juga berpengaruh terhadap kohesi sosial dan juga stabilitas masyarakat. Nah, saudara, fenomena ini jadi tantangan nyata ya bagi pembangunan sosial yang berkeadilan. Ketika kesenjangan ekonomi makin melebar, rasa keadilan dan kebersamaan dalam masyarakat juga ikut terkikis. Nah, akibatnya muncul perbedaan pandangan, bahkan konflik sosial yang berakar pada ketimpangan ekonomi. Nah, faktor-faktor seperti urbanisasi, perubahan struktur pekerjaan hingga kemajuan teknologi juga turut mempercepat nih terjadinya polarisasi sosial. Jadi masyarakat yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ekonomi digital ini akan memperoleh keuntungan, sedangkan kelompok yang tidak memiliki akses atau kemampuan serupa akan semakin tertinggal. Nah, dampak dari polarisasi sosial ini tidak hanya terlihat pada perbedaan tingkat kesejahteraan nih saudara, tapi juga dalam gaya hidup, pendidikan, serta akses terhadap layanan publik.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO.

Rompad FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, antropologi ini semakin mendapat perhatian sebagai ilmu yang berperan penting dalam memahami keberagaman manusia. Nah, di tengah dunia yang terus berubah dan semakin terhubung, antropologi ini hadir untuk menjelaskan bagaimana manusia itu hidup, berpikir, berinteraksi, dan juga membangun kebudayaan. Jadi banyak baca, saudara perempat. Nah, ilmu ini bukan hanya sekedar mempelajari suku, bangsa, atau tradisi, tetapi juga menggali makna yang lebih luas tentang kehidupan manusia. Nah, antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dari berbagai aspek, baik biologi, sosial, maupun budaya. Nah, para antropolog juga menelusuri bagaimana manusia itu berkembang dari masa ke masa, bagaimana suatu budaya terbentuk, dan bagaimana nilai, norma, serta kebiasaan diwariskan antar generasi. Nah, melalui penelitian mendalam, antropologi berupaya mengungkap alasan di balik perilaku manusia serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Dan saat ini, saudara perempat, antropologi itu memiliki berbagai cabang. Nah, seperti antropologi budaya, antropologi sosial, antropologi fisik, hingga antropologi linguistik. Nah, antropologi budaya ini misalnya mengkaji tradisi, kepercayaan, dan pola hidup masyarakat. Nah, sementara antropologi fisik mempelajari evolusi manusia serta variasi biologis yang membentuk identitas fisik suatu kelompok. Nah, setiap cabang ini memiliki perannya dalam memberikan gambaran utuh tentang siapa manusia itu sebenarnya.

obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol lalu di

kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Nusantara. Sudah ada perempat musyawarah mufakat. Ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem kita ini, sudah ada perempat, yang sangat dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat pemerintahan maupun juga dalam kehidupan masyarakat. Nah, prinsip ini mengutamakan proses diskusi yang melibatkan semua pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Nah, dalam berbagai forum, misalnya baik itu tingkat desa, RT, organisasi maupun lembaga pemerintahan, musyawarah mufakat itu menjadi sarana efektif untuk menyelesaikan perbedaan, ya, dan juga mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat. Nah, proses ini juga mengedepankan komunikasi yang terbuka, saling menghargai dan juga mengutamakan kepentingan bersama. Nah, saudara, di mana saja berada, musyawarah mufakat tidak hanya dilakukan dalam pertemuan formal, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana anggota masyarakat diajak untuk berbicara dan saling memberi pandangan tentang berbagai permasalahan yang ada. Dan hal ini juga mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi salah satu nilai luhur dalam budaya Indonesia. Jadi musyawarah mufakat ini dapat menghindarkan terjadinya ketegangan atau konflik, ya, yang dapat muncul jika keputusan diambil sepihak atau tanpa melibatkan berbagai pihak terkait. Nah, dengan musyawarah, setiap orang dapat merasa dihargai dan keputusan yang diambil pun dapat diterima dengan baik. Namun, saudara perempat, meski prinsip musyawarah mufakat ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, beberapa tantangan itu masih ada dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan perbedaan pandangan yang terkadang sulit disatukan. Jadi untuk itu, penting bagi semua pihak untuk tetap menjaga sikap terbuka, sabar, dan bijaksana dalam setiap proses musyawarah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, keharmonisan merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Dalam kehidupan bermasyarakat, keharmonisan menjadi pondasi penting yang menumbuhkan rasa saling menghargai, memahami dan juga bekerjasama antar individu. Tanpa adanya keharmonisan, hubungan sosial mudah terguncang oleh perbedaan pendapat, kepentingan dan juga pandangan hidup. Menjaga keharmonisan berarti menumbuhkan sikap toleransi dan saling menghormati di tengah keberagaman. Indonesia, sebagai negara yang memiliki beragam suku, agama dan juga budaya, sangat membutuhkan semangat kebersamaan agar perbedaan ini tidak menjadi sumber perpecahan. Dengan sikap terbuka, empati serta kemampuan mendengarkan satu sama lain, keharmonisan dapat tumbuh secara alami di tengah masyarakat. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di era digital yang semakin maju, data menjadi jendela baru untuk memahami dunia dengan lebih akurat dan juga mendalam. Kalau dahulu, informasi banyak bergantung pada pengamatan langsung dan laporan manual, kini data hadir sebagai sumber pengetahuan yang mampu menggambarkan realitas secara cepat, terukur dan objektif. Nah, Saudara Perempat, fenomena sosial, kekuatan data, perilaku masyarakat, dinamika ekonomi hingga pola perubahan lingkungan itu dapat dipahami melalui jejak data yang terus dihasilkan setiap detik. Nah, data ini bukan sekedar kumpulan angka, tetapi juga representasi dari peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui analisis data, pemerintah juga dapat memetakan kebutuhan masyarakat, merumuskan kebijakan berbasis bukti, serta mempercepat pelayanan publik. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita